penonton radio di Live TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu. Selamat pagi. Oke, Putri Ayu hadir nih spesial edisi ya. Spesial edisi di hari Minggu, di tanggal berapa nih? 16 Agustus 2026. Waduh, Hamin 1 nih menuju HUT RI ke-81 tahun ya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semarak merah putih di mana-mana Putri Ayu lihat dari pagi pas berangkat ke Radio Prima FM. Wah, sudah berhias tuh bendera merah putih terpasang di setiap rumah-rumah warga. Dan juga umbul-umbul yang nuansanya merah, putih, biru, kuning ya. Pokoknya setiap rumah sudah terpasang bendera, sudah terpasang umbul-umbul juga. Pokoknya semarak kemerdekaan nih, di bulan kemerdekaan, di bulan Agustus 2026. Oke, selamat hari Minggu. Semoga hari ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan juga energi baru untuk Kak Rekam Prima semuanya. Awali hari dengan penuh keceriaan, sambutlah dengan penuh harapan. Dan nikmati hari ini yang sedang beristirahat, luangkan waktu untuk hal-hal yang disukai ya. Yang hari ini sedang berlibur juga, semoga hari Minggu ini membawa ketenangan dalam hal-hal baik untuk hidup. Dan selamat hari Minggu, mari sambut hari ini dengan senyuman dan juga hati yang bersyukur. Oke, ngopi say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Hadir di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dari mulai pukul 7 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya dengan lagu-lagu dangdut asik, dangdut remix, pop dut, koplo juga boleh banget rekan Prima. Nanti request ya di 0853 2189 9582. Tentunya di sesi jam yang kedua sekira pukul 8 sampai pukul 10. Oke, yuk, rasanya dingin banget nih ruang siaran ya. Pokoknya biar anget-anget nih rekan Prima ya. Ya biar anget-anget, kita kicau mania terlebih dahulu ya. Kicau mania, siapin nih tangan yang sebelah kiri memegang apa? Menutup mulut, dan tangan sebelah kanan kipas-kipas ya gerakannya, goyang kicau mania di pagi hari ini. Yah.

Aduh asik. Kita udah kicau-kicau mania di pagi hari ya. Wah, ya nih. Sudah enggak terlalu dingin nih Rekam Prima semuanya karena sudah goyang tipis-tipis ya di pagi hari ini. Iya kan? Mama Agus Wong Tangkil, selamat pagi. Good morning Merdeka. Oke, pagi. Oke, yang belum follow akun TikTok Prima FM ya, di follow dari sekarang ya. Udah, thank you banget, terima kasih. Boleh dibagikan live TikTok Prima kepada teman-teman semuanya, kepada rekan Prima semuanya. Dan halo rekan Prima yang ada di luar kota sana, juga bisa mendengarkan siaran kami di Radio Prima 958 FM Margulis melalui streamingnya di Prima FM Indramayu.com dan juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Silahkan di download di App Store atau Play Store yang sudah tersedia. Hai, ke semangat yang memberikan semangat di pagi hari ini, tentunya semangat semuanya ya kan. Ada rencana apa nih hari ini, hari Minggu? Pastinya sudah ada perlombaan-perlombaan ya di kawasan rekan Prima semuanya, mulai dari kemarin, hari ini atau esok nih perlombaannya. Apa aja nih lomba-lomba unik yang ada di kawasan rekan Prima semuanya? Keunikan apa aja? Mungkin kostumnya atau ada keunikan yang lainnya? Boleh dong nanti cerita-cerita ya. Komen-komennya juga boleh di yang nonton radio di pagi hari ini atau nanti di 0853-2189-9582. Oke, dan juga pagi hari ini boleh berkirim pantun, berkirim-kirim salam juga. Pantunnya ditunggu, pantunnya hari Minggu apa nih Putri Ayu? Nanti ya disiapkan pantunnya di hari ini. Oke, tadi pagi Putri Ayu pasti ingin menuju Radio Prima FM ya. Sebenarnya sih ingin mampir isi BBM ya. Tapi kalau di BBM di pom bensin Kiara Kurung tampaknya sepi banget ya. Sepi, jadinya enggak jadi mampir deh. Tadinya mau isi BBM di situ. Apakah kok sedang kosong nih untuk BBM subsidinya? Soalnya enggak ada yang ngantri tadi pagi. Bagaimana di kawasan rekan Prima semuanya Woreang? Apakah ketersediaan BBM yang subsidi jenis Pertalite masih tersedia dengan baik nih? Enggak ada kekosongan-kekosongan kalau misalkan ke SPBU, ke pom bensin? Mudah-mudahan ya, aman semuanya. Oke, Malaysia juga hadir, selamat pagi dari Malaysia. Ada Muhammad Isa juga. Bagaimana nih kalau di negeri jiran Malaysia sana kabarnya pagi hari ini? Cuacanya bagaimana? Kalau di sini nih cuacanya ya, Putra Yu lihat nih di Radio Prima FM, tepatnya di halaman Radio Prima FM, tampaknya masih apa ya, masih sahdu banget nih cuaca pagi hari ini. Aduh, tapi gak menyurutkan semangat rekan Prima semuanya. Yang olahraga pagi hari ini, olahraga apa nih rekan Prima pagi hari ini olahraganya? Tadi Putra Yu lihat nih, banyak yang bersepeda loh, gowes-gowes sepeda di pagi hari. Nah, ada juga yang jalan kaki, olahraga jalan kaki, kebugaran kaki. Nah, ini dia nih olahraga kebugaran kaki atau OKK yang dilaksanakan di Mata Zaitun nih setiap hari Minggu juga ya, oleh semua pelajar yang ada di Mata Zaitun dan juga semua sivitas akademika yang ada di Mata Zaitun. Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi.

0: ngajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi. Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
1: Hai. Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posikan,
1: oh, iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

ke kanan. Lagu Gemu Famire dari miliknya Nera Karisma bareng juga dengan Vita Alvia ya. Berasal dari mana sih lagu Gemu Famire ini? Ya dari Nusa Tenggara Timur sana, dari NTT. Oke, Putri Ayu terkhususnya dan juga kami selaku dari Radio Prima 95,8 FM Hourglass, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi, menyampaikan turut berduka cita dan yang mendalam atas musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT sana. Duka NTT adalah duka kita bersama. Semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan masyarakat yang terdampak juga diberikan kekuatan, ketabahan, serta pemulihan yang cepat. Oke, duka NTT, duka kita bersama, selaku semua dari manajemen Radio Prima 95,8 FM, keluarga besar Radio Prima 95,8 FM Hourglass, menyampaikan turut berduka cita yang mendalam dan berbelasungkawa atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur sana, Bumi Flores. Oke, gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi ya. Dan lokasinya ada di Kabupaten Sika, terus Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ende, dan juga Manggarai Barat. Dan mudah-mudahan segera teratasi semuanya ya, rekan Prima semuanya, dan yang mengungsi juga diberikan kesabaran. Semoga mudah-mudahan nih langkah cepat dari pemerintah, dari Presiden Prabowo Subianto untuk yang terdampak di gempa NTT sana dapat segera teratasi. Oke, tetap semangat semuanya di hari ini. Dan boleh ya rekan Prima juga nanti gabung di Ngopi Say hari ini spesial edisi bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek, sampai pukul 10, lanjut dengan berdendang berkaraoke di udara sampai jam 12. Wow. Berarti hari ini ya spesial dengan Putri Ayu jam 7 sampai jam 12 siang. Wah, cukup panjang ya perjumpaan kita. Oke. Yang sedang sarapan nih, mau sarapan aja. Yang masak-masak di pagi hari ini, aromanya terdengar nih ya. Aromanya terdengar sampai ruang siaran. Aroma kok terdengar, bukannya tercium. Soalnya ada yang ini nih, ada yang sendok, ada piring dan teman-temannya yang bunyi-bunyi ya, dan wajan dan juga panci, jadinya terdengar. Oke, antara kupasan atau irisan bawang merah, bawang putih, irisan cabai, kalau dipadukan ya, membuat perut-perut itu juga keroncongan ya kan. Iya. Oke ya. Jam 7.26 untuk saat ini waktu Indonesia bagian barat. Dan rekan Prima semuanya, apapun yang terjadi hari ini, mudah-mudahan rekan Prima tetap bersabar. Yang sedang hari ini tidak sehat atau kurang fit, mudah-mudahan segera ya, segera disehatkan dan ditambahkan kesehatan yang paripurna, diangkat penyakitnya dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ada jalan datar berikut ini, suka yang jalan datar atau yang jalan menanjak dan juga menurun nih rekan Prima?

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Aduh, mendung tanpa udan ya rekam prima semuanya. Mendung-mendung tapi gak hujan-hujan. Ada gak sih yang merindukan hujan di saat ini? Yang pastinya sudah musim kemarau ya. Ya, krisis-krisis air, air bersih di mana-mana ya, terutama di Indramayu juga. Bagaimana yang ada di Bandung sana, di Depok, terus ada di Yogyakarta, terus yang ada di mana lagi yang nonton radio di pagi hari ini, apakah ada krisis airnya nih ya? Untuk kawasan-kawasan tersebut ya, hujan. Hujan memang bukan hanya tetesan air. Hujan adalah cinta dari Tuhan untuk bumi. Dan ingat, tidak setiap hari hujan mengandung janji pelangi di dalamnya. Berharap boleh, tapi Tuhanlah yang menentukan saat kita berusaha. Seperti langit yang terbuka setelah hari hujan, kita harus membuka diri. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri apa adanya dan terbuka sehingga dunia dapat melihatmu bersinar. Bersyukurlah atas hujan dalam hidupmu yang menyirami bunga-bunga jiwamu. Dan kalau ngomongin tentang hujan, hujan membuatku rindu boncengan gak sih naik motor? Atau rindu boncengan naik sepeda nih kalau hujan, ada yang teringat gak dengan masa-masa itu? Dan tanpa hujan tidak ada yang tumbuh, termasuk rasa cinta di hati. Aduh, aduh. Kata orang-orang nih, hujan bikin adem. Kalau buat Putri Ayu sih, melihat senyumanmu aja udah bikin adem. Aduh, aduh, aduh. Ya, pagi-pagi agak gombal-gombal sedikit ya, boleh. Mungkin terjebak hujan itu boleh, namun jika terjebak akan masa lalu, jangan. Sebab di luar sana ada masa depan yang sudah menanti. Oke, yang udah kirim-kirim pantun di pagi hari ini, Putri Ayu bacakan ya, yang sudah berkirim pantun. Ada Kiki di Bojonegoro, Jawa Timur, yang udah berkirim pantun di Ngopi Say, dengan tagline-nya kopinya diserut, semangatnya lanjut. Pergi ke pasar membeli paku, cakep. Pulangnya beli bendera merah putih. Sebentar lagi hari kemerdekaan tiba, mari bersiap rayakan dengan gembira. Oke, yang ingin berkirim pantun untuk tema HUT RI ke-81 tahun juga boleh. Tema kemerdekaan juga boleh ya, rekan prima. Silakan nanti di 0853-2189-9582 atau komen-komen yang sedang nonton live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Ayo, selamat pagi grup fans Tura, family Prima, apa kabarnya semua pagi hari ini? Sehat ya, mudah-mudahan nih sehat dan juga lancar. Dagangannya lancar, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Selamat pagi para pedagang semuanya yang ada di Pasar Haur Gelis. Apa kabarnya yang ada di Pasar Haur Gelis? Terus yang ada di kawasan pertokoan yang ada di Gantar juga, selamat pagi. Pastinya pagi hari ini sudah membuka lapaknya ya, di kawasan Pasar Haur Gelis juga, di pertokoan-pertokoan. Selamat pagi dan tetap semangat semuanya. Untuk 17 Agustus ya, ada upacara enggak di setiap wilayah atau desa rekan prima semuanya? Kalau di Bojonegoro Jawa Timur nih ada nih, setiap desa ada, terutama upacaranya di lapangan desa. Oke, kalau di Depok sana ada KSTC ya, lapangan di lapangan samudra nih upacaranya. Oke, kalau rekan prima semuanya, Woreang pernah gak sih dulu pas sekolah ya, itu kalau upacara banyak yang menepi karena panas ya, terus ada juga yang pingsan, pernah gak mengalami hal seperti itu? Oke, yang ada di Yogyakarta sana juga selamat pagi Jogja, menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak, Yogyakarta hadir merdeka. Dan di Yogyakarta sana ibu-ibunya sedang pada masak, masak untuk persiapan malam tirakatan Mbak. Wow, di Jogja sana nih Pak Haji Subari, berarti apa tuh malam tirakatan? Macam-macam nih masakannya, ada gudeg khas Yogyakarta. Aduh,
Jadi pengen nih ke Jogja ya, makan gudeg Jogja atau singgah sebentar di Malioboro sana. Lama banget nih enggak ke Jogja ya. Oke, selamat pagi, salam kenal dari Denpasar, Bali. Selamat pagi yang ada di Denpasar, Bali sana. Mudah-mudahan juga sehat ya, kakak. Dan salam-salamnya nih, ada yang kirim salam buat anak KKN yang masih sibuk. Salam buat Ayu, Lia, Vina, Kiki, Selfie. Iya, iya, oke, oke. Tuh, salam-salamnya ya. Pokoknya semuanya semoga sukses, sukses, sukses semua. Oke, sukses, sukses semua. Dan lancar-lancar semuanya. Aduh, asik ya. Kalau pagi hari ini sedang ngitung-ngitung CJ di Pink Selawe berapa nih rekan Prima? Ada yang tahu CJ di Pink Selawe?

Iya, masih ada gak sih Rekan Prima semuanya, harga gorengan, harga gorengan yang masih seribuan, atau harga gorengan sekarang udah 2000 nih. Boleh gak sih Ibu Sukinah nih yang pedagang, boleh beli apa tuh, lombok ya, beli cabe, boleh gak 2000 aja atau 3000 aja, atau harus 5000 nih kalau beli cabe? Oke, harga-harga kebutuhan pokok juga, harga-harga sayur mayur dan juga sembakonya juga boleh info-info ya di pagi hari ini di Ngopi Say sampai jam 10 pagi. Harga-harga bagaimana nih daging ayam juga, apakah meroket nih harga daging ayam? Karena kan sebentar lagi menjelang HUT RI ke-81 tahun nih Rekan Prima. Terus kenapa bisa meroket, bisa naik nih untuk harga daging ayam? Selain karena akan 17-an juga, pastinya permintaan ya semakin meningkat. Terus harga pakan ya, harga pakannya bagaimana, harga pakan untuk ternaknya, apakah naik juga sehingga mempengaruhi terhadap harga daging ayam? Per kilonya berapa nih, soalnya Putri belum belanja belum belanja daging ayam. Karena ini ngomongin tentang tadi tuh, ada yang info mie ayam, harga mie ayam juga kan pastinya pakai ini ya, pakai daging ayam nih. Harga mie ayam ada yang 12.000, ada 10.000, ada yang 7.000 juga nih. Oi, di Bojonegoro nih mie ayam 7.000. Terus 3.000 es teh. Aduh, di Indramayu, halo, uang Indramayu, uang Reyang. Berapa nih untuk harga daging ayam untuk hari ini per 16 Agustus 2026? Boleh ya, nanti info-info di sesi jam yang kedua boleh telepon, Putri Ayu tunggu. Oke, dan ngomongin mengenai persiapan untuk 17 Agustus 2026, Paskibra Mahat Azaitun. Ya, Paskibra Mahat Azaitun semangat nih ya untuk berlatih menuju 17 Agustus 2026. Dan pelajar Mahat Azaitun terus menjalani latihan Paskibra dengan disiplin, kekompakan, dan juga semangat untuk mempersiapkan diri menyambut upacara HUT RI ke-81 tahun Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan dari latihan fisik hingga baris berbaris, semua dilakukan demi memberikan ya penampilan terbaik dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, semangat nih untuk Paskibra pelajar Mahat Azaitun yang esok hari akan bertugas di Mahat Azaitun. Pastinya geladi bersih hari ini ya. Wow, geladi kotornya kemarin nih, geladi bersih hari ini. Yang hari ini juga di kantor-kantor, mungkin kantor-kantor desa, lapangan-lapangan di kecamatan sedang geladi-geladi bersih juga. Tetap semangat semuanya. Oke. Putri Ayu kembali nanti di Ngopi Say di sesi jam yang kedua. Boleh telepon nanti ya, Putri Ayu tunggu. Rekan Prima, kalau yang sedang-sedang saja kita makan, yang sedang-sedang saja jangan sampai berlebihan. Minum juga ya, minum juga jangan sampai juga berlebihan. Apalagi kalau yang suka minum kopi nih ya, minum kopi juga harus yang sedang-sedang saja, sesuai dengan takarannya juga. Karena kopi enak karena secangkir, bukan karena segalon ya. Dan bakso enak

0: Kereta, waduh, ya yang naik kereta semalam perjalanan kereta malamnya kemana nih? Ke kampung halaman dong, kan libur, mau merayakan 17-an bareng keluarga tercinta ya kan? Atau saat ini sedang dalam perjalanan menggunakan kereta. Halo Bunda Marah, ada nih Bunda Marah, Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Nang Rasim pernah naik kereta enggak? Nang Rasim kemana nih? Nang Rasim naik keretanya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diserbu semua pelanggan.
0: Asik.
1: Nah, keretanya kereta yang di jalan ke Odong-Odong.
0: Oh, naik keretanya yang kereta Odong-Odong nih. Oh gitu ya.
1: Biasa mau ke Teruntu, mau ke laut, naik kereta itu.
0: Oh iya. Iya ya. Narastim, nih ada Bunda Marah.
1: Bun, lah waktu waktu pasti kalian juga nih anak lanang ya.
0: Iya,
1: bunda.
0: Kangen juga sama bunda Narastim
1: ganti.
0: Tuh.
1: Sayang emang dewek belas dewek lah kalau kamu tuh ganti rombongannya berdua.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya, Jeng Romlah juga sibuk-sibuk apa ya? Iya, Bunda Marah juga nih sibuk-sibuk senam nih persiapan 17-an kayaknya Nema ya. Kayaknya juga ini nih Bunda Marah sibuk mau senam ya.
1: Masih kenal belik ya ini suara makanan kebun.
0: Aduh, Bunda Marah komen dong masih kenal beli komen, sama komen dong, sama komen. Suaranya Nang Rastim Wong Bugis suka ya. Tani Laban.
1: Iya.
0: Karena Bunda Marah nih ngelihat yang nonton itu Putri mengenakan ini nih ikat kepala merah putih soalnya.
1: Oh.
0: Iya, ya, semarak merah putih. Nah ini tadi Putri pagi tuh cari-cari masih ada nggak ya. Ikat kepala merah putihnya. Soalnya kan besok mau dipakai.
1: Oh
0: iya.
1: Oh sempat dipakai.
0: Buat upacara.
1: Ada bakalan. Berarti kok esok libur ya radio?
0: Ada besok.
1: Libur ada acara masing-masing.
0: Ada tetap nang tetap yang ada, ya? yang nggak ikut acara, nggak ikut upacara.
1: Gantian.
0: Ya. Makanya hari ini Putri Ayu nih spesial. Duet. Duetnya apa nang? Narastim nih, Jerene Bunda Marah masih Nang Rastim kangen Jerene mah ya.
1: Kangen.
0: Ya, pirang kilo tuh kangennya Bunda.
1: Segede apa seluas apa kangennya?
0: Kangennya segede gunung, seluas samudra.
1: Waduh.
0: Nah itu seluas jagat raya ini.
1: Wawan kiper duet, kiper tandingan duet.
0: Apa sih? Kita mau duet apa nang?
1: Lagune, weh, janji setia.
0: Nah itu ya Allah. Bareng-bareng janji bay, apa anak parang?
1: Sering.
0: Bareng-bareng janji.
1: Sering.
0: Pernah. Iya, tapi kan nggak sering ya.
1: Iya. Di rumah janji setia.
0: Oh, spesial mah itu sama Mama Aldin janji setia ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Nang, besok upacara Nang Rastim.
1: Oh, biasa menyaksikan bae lah.
0: Oh, iya.
1: Berlomba-lomba.
0: Iya. Tapi ajak lalen nah, jangan lupa bawa minum yang cukup. Jangan sampai nanti pingsan-pingsan nih. Jangan sampai. Ya. Iya.
1: Kurang minum.
0: Iya, soalnya kan
1: harus kita waspada, harus berhati-hati.
0: Cuacanya panas ya.
1: Iya.
0: Jadi tubuh juga harus ini cairan Kasih, tubuhnya. Iya, betul. Jangan sampai kelalen.
1: Dipanggil dulu, Mbak.
0: Yang ikut lomba-lomba juga, jangan sampai ini kekurangan cairan tubuh ya. Oke. Narasim pengen apa?
1: Lagu.
0: Lagi ini Putri Ayu sedang baik nih, nawarin.
1: Nawani ya?
0: Iya nawani ya, biasanya ini biasanya kan suruh milih nih, tapi hari ini spesial lah ya.
1: Buat
0: buat rekan nah, prima ini. Sok dipilih toh. Ada klepek-klepek. Klepek-klepek.
1: Aja boleh. Klepek manjing pancin gitu.
0: Klepek-klepek iwake ya.
1: Iya. Jadi kebel lagunya nasi buduk.
0: Nasi wuduk sambal terasi.
1: Aku duduk lagi menanti.
0: Aku duduk lagi menanti.
1: Menanti asik. Bunda marah.
0: Menanti bunda marah nyamperin narastim.
1: Salamnya.
0: Iya, nasi uduk. Nasi uduk. Nasi uduknya ini ya. Mama Odang ya.
1: Oh, bukan. Nasi kuning Mama Odang.
0: Oh, nasi kuning. Anak-anak nasi putih ya.
1: Oh iya, Mama Odang. Gambar A karena Bapak Ato yang penting. Bapak Ato. Bunda Mar'a.
0: Oke.
1: Rekan Ibu Sukina. Mimi Samina, Mama Bili, Mama Alin.
0: Oke.
1: Rekan Ibu Pekang Salim.
0: Oke.
1: Rekan Ibu Pekang Sondol.
0: Iya tuh, sekarang cukur rambutnya, pangkas rambutnya, modelnya apa nih, spesial 17-an? Apa angka 17? Atau angka 8?
1: Oh, betul, angka 17.
0: Atau angka berapa nih, Kang Sondol? Spesial 17-an pasti banyak yang potong rambut ya, Nang?
1: Oh ya, pasti dong.
0: Iya, wajah baru. Kang
1: Sondol, semua Kang Ege.
0: Oke.
1: Terus Kang Kang Aman. Kang Rian,
0: asik.
1: Bunda Neri, Bapak Jali, Mama Rasina, Mama Odang, Mami Neti, Mama Indah, Bapak Amir, Mama Kepada Tepat, Mama Titan, Mami Asik. Terus Kang Pani juga.
0: Asik.
1: Mama Leha, Mama Nenen.
0: Oke.
1: Terus ini Mama Pebi. Terus Ibu Tuti, Baramen Misa.
0: Siapa ku?
1: Irini, kalau Ibu Rai ini.
0: Oke.
1: Apa ada Tuti, Lesi Kendong, Mama Tuti, Mimi Noktesi. Pribasane teh.
0: Pribasane mengkenen.
1: Pribasane mengkenen ya teh. Anggol si persiapan cukiki yang tinggi mengkenen. Masak pindang kaken uya.
0: Cakep.
1: Tepe ning jero tampa.
0: Cakep.
1: Ada mandang nih soal adika. Menteri kita meramekan tanah Indonesia.
0: Asik.
1: Semoga acaranya kok esok acara meramelan meriah.
0: Meriah. Oke.
1: Ada mandang soal hadiah. Menteri kita merdeka hari acara-acara sedikit sampai ramelan meriah.
0: Memeriahkan HUT RI ya.
1: Jadi Bono lewat sini kan? Aja single band jadi Bono mah.
0: Jadi Bono sedang liatin kereta lewat kayaknya mah ya.
1: Oh, karena saya mah keretanya kereta
0: odong-odong. Oke. Sama-sama Narasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nasi uduk yang direquest oleh Narastim. Yang masak siapa nih nasi uduknya? Dan juga para pedagang nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, pedagang-pedagang sarapan pagi ya. Wah, jam segini sudah habis belum? Terus besok dagang gak? Pastinya ya. Karena besok HUT kemerdekaan ke-81 tahun RI, pastinya tetap berdagang. Kalau selesai upacara, terus lomba-lomba, pastinya ya kan perlu ini nih isi energi lagi. Atau sebelum ke lapangan upacara, juga energi, isi energi dulu tuh sarapan ya. Oke, untuk harga ada yang info-info nih rekan prima. Untuk harga daging ayam tadi tuh kan Putri Ayu nanya ya, harga daging ayam ternyata di Manado. Di Manado sana, selamat pagi Mbak. Di Manado harga daging ayam Rp39.000 per kilogramnya. Wow, oke, okay. Di Manado untuk harga daging ayam. Bagaimana di kawasan Rekan Prima semuanya? Boleh info-info ya. Selamat pagi penyiar ya, Salam Merdeka dari Suwak, Kabupaten Sintang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke. Ya sudah, sapa salamnya pagi hari ini mengirimkan komen-komennya yang nonton radio di Prima 958 FM Indramayu ya. Terima kasih. Nah, persiapan-persiapan bagaimana di RT RW setempat juga untuk pelaksanaan 17 Agustus besok, upacara, persiapan-persiapan lombanya apa aja nih di kantor-kantor desanya. Dan pastinya untuk Bupati Indramayu Lucky Hakim juga, selamat pagi Bapak Bupati Indramayu Lucky Hakim dan segala semuanya, staff-staffnya ya, untuk persiapannya untuk besok di 17 Agustus 2026. Ada semoga nih besok dapat berjalan dengan lancar semuanya untuk meriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya Rekan Prima, di daerah Rekan Prima semuanya, daerah masing-masing. Dan tetap semangat semuanya, semangat, semangat kemerdekaan. Oke, ada lagu Nasi Uduk menemani Rekan Prima semuanya yang mungkin lah saat ini ya sedang sarapan nasi atau sarapan apa nih Rekan Prima pagi hari ini, rebus-rebusan, singkong atau ubi sambil nyeruput teh atau kopinya. Oke, Putri temani ya sampai jam 10 di Ngopi Say.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Lewatin rumah Nimas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh

0: Ngerumpi, ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, lemas. Itulah satu ya, pakai sambal, sambal merah, sambal hijau.

asik. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut dua lagu bertemakan tentang kopi ya. Mawanta jarene mah orang ngopi Mbak Putri, orang ngopi manis, orang ngopi pahit Mbak Putri, soalnya Mawanta beli sok ngopi punya penyakit lambung ya, yang punya asam lambung nih pastinya juga gak ngopi ya seperti Mawanta. Mawanta kemarin-kemarin gak monitor nih ya ke Prima FM karena ke sawah. Alhamdulillah nah hari ini sehat nih Mawanta. Dan nanya nih, tumben nih Mbak Putri Ayu mendongol di hari Minggu ya. Iya, iya, iya, Mbak Putri Ayu mendongol nih di hari Minggu ya Mawanta. Tumben nih, ayo spesial dong, spesial ya. Spesial kemerdekaan RI 81 tahun nih hari ini ya, menjelang. Putri Ayu hadir sampai jam 12 temani rekan Prima semuanya. Oke, ada Kang Wongko Prasetyo juga. Yuk yang mau gabung untuk telepon interaktifnya juga boleh, sudah dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Memang manfaat kalau minum kopi di pagi hari ya, kandungan kafein dalam kopi ya rekan Prima semuanya, yang berguna ya, yang berguna, yang paling digunakan di dunia yaitu sebagai obat psikoaktif. Dengan meneguk kopi di pagi hari, ini tubuh akan mendapat dorongan energi yang ekstra. Dan beberapa manfaat kopi ini untuk kesehatan, bisa menjaga kesehatan hati, menghindari namanya penyakit jantung, menurunkan resiko diabetes tipe 2 dan berguna untuk menekan resiko kanker dan mampu mencegah depresi dan mengurangi resiko penyakit kronis. Oh iya ya, ini mampu mencegah depresi, makanya sering kita dengar ya. Aduh, sedang pusing nih ah, ngopi dulu ah. Wah, gitu ya ya. Oke, bisa juga menurunkan resiko Alzheimer atau kepikunan nih. Wah, kalau di mata zaitun ada kopi nih, kopi yang memang dihasilkan sendiri di mata zaitun, diolah, namanya KMD, kopi Masikoh Deles ya. KMD ini ada loh di mana? Di toko Kodeko ada, Koperasi Desa Kota Indonesia ya, yang ada di Gedung Bazar Mata Zaitun. Terus ada toko Kodeko yang di Pondok Cabe juga, merapat-merapat yang ada di Pondok Cabe, atau di Galaksi Bekasi ya, juga ada tuh yang mau cari kopi KMD. Oke, untuk persiapan-persiapan nih jelang HUT ke-81 RI ya, rekan Prima semuanya, Polres Indramayu gelar apel kebangsaan. Wah, ya, Polres Indramayu menggelar apel kebangsaan bersama jajaran Forkopimda, TNI Polri, Ormas, mahasiswa hingga komunitas ojol di lapangan apel Mapolres Indramayu pada di Jumat sore ya. Dan Kapolres Indramayu AKBP Priyanggo juga menegaskan bahwa apel ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan nilai Pancasila sekaligus memastikan pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI berlangsung aman serta kondusif. Wah ya, mudah-mudahan ya segalanya berjalan aman-aman tanpa kericuhan dan kondusif semuanya. Dan begitu pula nih dalam sebuah upacara kemerdekaan di Mahat Azaitun ya rekan Prima semuanya, setiap tahun selalu diadakan, selalu dilaksanakan yaitu upacara kemerdekaan di 17 Agustus. Dan yang amat berhormat Panji Gumilang berpesan nih, cintai negara lebih dari diri sendiri. Ini pesan untuk pelajar yang ada di Mahat Azaitun. Dan dalam sebuah upacara kemerdekaan tersebut di Mahat Azaitun ya, yang amat berhormat Syekh Azaitun menegaskan bahwa pendidikan ini memiliki peran strategis sebagai saran utama dalam membentuk apa? Karakter, ke
generasi muda yang beradab, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air yang kuat, dan menyampaikan bahwa cinta terhadap bangsa tidak hanya dilandasi oleh faktor agama, tetapi harus tumbuh dari karakter yang menghargai sesama, menjaga persatuan, berpegang pada nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Wah, iya ya. Mat Azetun ini berupaya mencetak generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Oke, Putri Ayu, kembali nanti di Ngopi Say sambil menunggu yang mau gabung ya. Untuk teleponnya masih dibuka nanti di 0853-2189-9582. Dan informasi menarik lainnya bakal Putri Ayu berikan di Ngopi Say hari ini. Ada yang udah pernah nih ke Negoro Angin di Amsterdam Belanda sana? Wah, aduh, kalau cinta jarak jauh enak gak sih Rekan Prima atau LDR?

0: Nih mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri. Masyaallah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa satu.
1: Jangan, ya? Jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit
1: ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh iya, si komo ya, bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya, karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebakan. Oh, iya.

kalau rekan prima semuanya diberikan waktu 5000 detik itu ketemu dengan seseorang, apa sih yang akan dilakukan? Mungkin mau makan bersama atau pergi ke suatu tempat yang asik, yang indah ya. Karena bertemunya itu jarang-jarang sekali, saking sibuknya ya dengan segala aktivitas rutinitas, akhirnya ada waktu hanya bertemu 5000 detik. Seperti lagu dari Titi DJ dan juga Thomas Georgie ya. Wah, ini duet yang manis. Pastinya akan digunakan untuk quality time bareng seseorang yang terkasih, tercinta, tersayang ya. Begitu juga nih yang hari ini ya sudah kirim salam nih untuk seseorang, yaitu ada Kang Kue Cubit. Mau salam-salam Mbak Putri boleh? Oke boleh, nitip salamnya buat Mamai Arkan yang lagi kerja di pabrik tempe Kubang Sari. Wow, di Kubang Sari ada pabrik tempe ya. Wah, ternyata nih di pabrik tempe Kubang Sari ini selalu monitor Radio Prima FM. Wah, asik ya. Sambil kerja bungkusin tempe, sambil monitor Radio Prima FM, pastinya makin semangat deh kerjanya. Oke, Mamai Arkan dan juga semuanya yang ada di pabrik tempe Kubang Sari, selamat pagi. Putri Ayu menyapa di pagi hari ini di acara Ngopi Say. Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Kalau gak percaya tengok aja di TikTok Prima 958 FM Indramayu ya. Putri Ayu sendirian dewekan. Tapi ngomong-ngomong tentang harga kedelai, berapa sih sekarang untuk pembuatan tempe dan juga tahu? Apakah masih bersahabat? Ataukah harganya juga udah meningkat, udah naik? Boleh-boleh ya, rekan prima juga boleh info-info di 0853 219 9582. Apakah sudah normal nih kalau kedelainya kedelai impor ya? Wah, harusnya bisa nih produksi sendiri ya untuk kedelai di Indonesia ini, karena banyak nih produsen tahu dan juga tempe. Apalagi makanan seperti tempe dan juga tahu itu makanan favorit ya. Makanan yang selalu ada nih, kalau kita ke warung-warung pasti ada tuh tahu, tempe. Tapi kalau nanti harganya naik karena memang kedelai impor ikutan naik juga, wah bisa ini nih menjadi makanan yang spesial ya. Kang Dalpa Sedu, selamat pagi. Tapi untuk terima teleponnya nanti di sesi jam yang ketiga ya, karena kita mau putarkan dulu Mawar Hitam dari miliknya Della Monica. Terima kasih yang udah kasih mawar merahnya. Tapi ini lagunya Mawar Hitam, rekan prima. Oke, nanti Putri Ayu tunggu masih di Ngopi saya.

Asik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terpikat-terpikat ya, pastinya terpikat deh dengan Radio Prima 958 FM Hargelis ya. Ya enggak sih? Soalnya ada yang kirim-kirim nih, saya kirim-kirim hadiahnya di pagi hari ini yang sedang nonton radio ya. Di Prima 958 FM Indramayu. Thank you, terima kasih Kang Agus Riana udah kirim sayangi aku, udah kirim apa lagi tuh hadiah-hadiahnya di pagi hari ini. Sehat selalu dan juga lancar aktivitasnya, lancar kerjaannya sebagai ketua RT ya. Waduh, ternyata nih ketua RT ya, besok memakai seragam ketua RT dan sekarang sedang geladi bersih di lapangan kecamatan. Dan besok upacara nih Kang Agus Riana ya. Oke. Yang sedang geladi-geladi bersih di pagi hari ini di lapangan kecamatan atau lapangan kelurahan, semuanya selamat pagi. Memakai seragam ketua RT dan pengurusnya pakai seragam pengurus RT. Wah, kebetulan warna seragamnya merah putih. Wah, nuansa merah putih nih ya. Kalau rekan Prima semuanya, besok upacara di mana? Kang Dalpesedu atau Mang Wanta, boleh kita ngobrol-ngobrol ya di 0853 2189 9582 di sesi jam yang ketiga ini, boleh banget. Kalau Ibu Sukinah ya besok dagang nggak Bu, atau besok libur nih untuk memperingati HUT RI ke-81 tahun ya. Kalau tetap dagang ya mudah-mudahan dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Kalau libur sehari ya, waduh, ya selamat libur. Oke, dan juga ada Kak Fitri juga nih yang tampil angklung ya, yang mau tampil angklung. Wah, rekan Prima bisa main angklung nggak nih? Karena ini ada Kak Fitri ya yang mau tampil angklung di Punduan ya, di Punduan sore ini. Wah, pastinya nih dari warga belajar di PKBM Ma'at Azaitun ya, ada tim angklung. Tim angklung PKBM Azaitun ya, bersama paguyuban Istri Peduli atau PIP yang selalu sukses menghibur para tamu dalam sebuah acara walimahan atau hajatan nih yang ada di Kabupaten Indramayu. Penampilan perdananya pernah nih dimainkan oleh 17 ibu-ibu warga belajar membawakan lagu Poco-Poco dan juga Manu Kedadali dengan penuh kekompakan ya. Tepuk tangan juga saweran-saweran ya dari tamu undangan. Ini menjadi bukti apresiasi masyarakat terhadap penampilan dari tim angklung PKBM Azaitun, karena kegiatan ini bukan sekedar hiburan ya, tapi juga ruang belajar nyata untuk melatih keberanian tampil di depan publik dan juga membangun rasa percaya diri serta melestarikan yang namanya seni budaya melalui pendidikan masyarakat. Oke, bagaimana untuk info selengkapnya ada loh rekan Prima, baca-baca di lognews.co.id bagaimana untuk tim angklung dari PKB Ma'at Azaitun yang sukses tampil di setiap acara-acara walimahan. Oke, kembali lagi di Ngopi saya rekan Prima. Spesial hari ini bersama Putri Ayu sampai jam 10 pagi, Ngopi saya langsung nanti berdendang karaoke di udara jam 10 sampai jam 12. Yang mau karaoke jika nanti Putri Ayu tunggu. Di nomornya berapa? 0853 2189 9582. Halo Bunda Emma. Bunda Emma, Mbak Putri, kalau bisa request lagu ku bawa, kalau gak bisa Dermaga Biru. Oke, yang dicari ya Bunda, Bunda Ima Banjarnegara ya. Siap.
Oke Putri Ayu, cek dulu nih yang ada di grup Ventura Family Prima di pagi hari ini yang sudah kirim doa-doanya juga ya. Ada Ibu Tuti mengirimkan doa terbaiknya untuk hari ini. Ya Allah, jadikan hari ini sebagai pembuka pintu rizki dan juga keberkahan, pintu kebaikan, kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi. Oke ya, mudah-mudahan juga sehat semuanya dan juga lancar diberikan kelancaran semuanya. Ada goyang Bang Jali yuk, kita goyang di pagi hari ini. Goyang Bang Jali, yang mau request lagu juga boleh komen-komennya ya, atau nanti teleponnya ditunggu oleh Putri Ayu. Aduh, yang orang terlanjur kaya nih Bang Jali. Ada yang namanya Bang Jali nggak nih di sini? Asik.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Beneran ini pagi-pagi ada kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya bener banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Kalau Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya?
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin?
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru si Skamling. Kita samperin yuk. RT!

0: dingin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payete juga. Ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya pasti. Kucingnya diapain payete?
0: Nih, udahlah gak usah ribet nih. Payete punya tebak-tebakan nih, biar gak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih teh.
0: Udah tenang baik. Nih pokoknya tebak nih. Binatang apa yang gak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Conge kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing, teh, manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua, itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa, teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah anak kucing.
2: Itu sama aja, yang enggak dimiliki oleh hewan kanguru, jawabannya
0: anak kanguru.

0: Masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Barang putri sampai jam 10. Hari ini spesial hari Minggu di 16 Agustus 2026. Sejauh mana sih persiapan-persiapan nih untuk 17 Agustus 2026 ya? Ada yang besok mau upacara di lapangan kecamatan, ada yang mau upacara di mana nih Bunda Emma, upacara di alun-alun. Wah, kalau yang ada di Lampung Wai Kanan, upacara di mana nih? Halo, assalamualaikum.
1: Bisa, Bu.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Salam, upacara di Balai Desa.
0: Oh, upacara di Balai Desa, Mas Sujianto. Iya. Oke, Balai Desa. Berarti desa ini, desa mana tuh?
1: Sungsang.
0: Oh, Sungsang.
1: Ya, Wai Kanan.
0: Wai Kanan. Oke. Iya. Mengenakan pakaian adat apa besok? Untuk ya, upacaranya. Apa tuh?
1: Lora Jambe.
0: Iya. Soalnya siapa tahu nih nanti dapat hadiah ya, yang mengenakan pakaian adat terbaik. Iya. Ada nggak seperti itu yang mendapatkan hadiah karena mengenakan pakaian adat terbaik saat upacara?
1: Iya, dulu ada.
0: Oh, dulu ada. Terus ada ini gak, lomba menghias ya untuk karnavalnya? Hias sepeda atau hias motor atau hias apa nih? Mas Sujianto.
1: Tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang ada ya di Wai Kanan sana. Oke. Ah, berarti libur dong. Hari ini libur gak ini? Nyadap karet.
1: Barusan pulang.
0: Oke. Ternyata barusan pulang. Langsung ya monitor, langsung nonton radio, langsung juga telepon nih. Berapa pohon karet hari ini yang sudah disadap karetnya? Getah karetnya. Biasanya berapa? 200 ya?
1: Lebih ini.
0: Oh, hari ini lebih. Wah, karena besok libur gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu, besok libur gini. Gak ini.
1: Ada lagu apa aja?
0: Oke, lagunya ya. Boleh nih. Ada Terbang Bersamaku, ada
1: Terbang Bersamaku aja lah.
0: Oke. Ya coba dari Indramayu terbang ke Wai Kanan ya. Iya.
1: Salam sama warga sini, Bu.
0: Iya, boleh. Iya, mau salam buat siapa?
1: Kampungnya Percaya deh. Mau ini habis pada Sardini.
0: Oke. Boleh.
1: Teman sama aja, Bu. Semua dikirim semua.
0: Oke, siap. Mas Sujianto. Salam nih buat rekan Prima semuanya ya.
1: Ya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih nih Mas Sujianto ya. Waduh, Wai Kanan sana juga ada lomba-lomba nih, tarik tambang. Waduh. Yang ditarik-tarik satu tambang yang berjatuhan banyak ya. Ya enggak sih? Halo, assalamualaikum. Yang boleh telepon nih 0853-2189-9582. Halo, ngopi say.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Ini dengan siapa ya?
2: Dengan Mama Mega.
0: Mama Mega, halo Mama Mega, di mana Mama?
2: Salam kenal sama Mbak Putri.
0: Iya, salam kenal kembali.
2: Baba Kanegla.
0: Wah, deket ya. Berapa langkah tuh ke Prima FM?
2: Berapa langkah ya?
0: Lebih dari 5 langkah pastinya ya.
2: Iya pastinya. Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Alhamdulillah sehat Mama Mega yang ada di Babakan Negla sana.
2: Baru-baru masuk sama Mbak Putri nih.
0: Iya, waktu itu enggak sempet ya karena waktu
2: waktu sama orang.
0: Iya, rebutan jadinya enggak bisa nih.
2: Enggak apa-apa.
0: Ini volume radionya mohon dikecilin bisa Mama Mega biar enggak nguing-nguing. Kita ngobrol lewat telepon aja biar asik.
2: Ada lagu apa?
0: Ada lagu dari Mala Agata Terbang Bersamaku. Ada.
2: Bukan Indramayuan.
0: Oh, Indramayuan Tarling nanti jam 12. Kalau pagi
2: nanti, ya?
0: Iya, kalau pagi tuh lagu dangdut. Yang remix boleh.
2: Ya udahlah, dukung aja lah yang ada aja.
0: Oke. Ada oleh-oleh juga, ada sakit gigi boleh.
2: Oleh-oleh boleh, oleh-oleh.
0: Aku tidak minta oleh-oleh. Tapi kalau dari pasar biasanya nungguin ya oleh-olehnya dari pasar. Oke, suka ke pasar enggak Mama Mega?
2: Enggak pernah ke pasar.
0: Enggak pernah ke pasar.
2: Saya makan di warung aja lah yang dekat-dekat di Makassar.
0: Oke.
2: Enggak pernah masak saya.
0: Enggak pernah masak.
2: Beli aja.
0: Oke, yang praktis.
2: Iya.
0: Oke.
2: Cara
0: masak. Cara masak karena sendiri ya. Oke.
2: Mau salam-salamnya Mbak Putri.
0: Mangga atuh. Buat siapa?
2: Buat Mama Indah sama Bapak Amin.
0: Okay.
2: Semoga lekas sembuh.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Mama Mimi Radmina. Yang punya Mandi Rancang. Tete Isa. Mimi Samina. Mama Mimi Epi. Mimi Haji Radmina, Mimi Hansukina.
0: Wah iya.
2: Mister Bono. Nang Rasim Nang. Mbak Tuti yang punya pangsit.
0: Nah, itu iya. Dia.
2: Apa Ade?
0: Subang sana di Subang Parigi.
2: Uyut Kertanegara.
0: Betul.
2: Bapak Angga sama Bunda Rita.
0: Yang punya tikungan.
2: Tikungan. Ya, semoga sehat selalu.
0: Tikungannya tajam.
2: Mama Billy.
0: Ondol
2: dong.
0: Iya. Oke.
2: Dulu ya, Putri.
0: Oke sih ya, Mama Mega.
2: Kalau itunya dukung aja lah.
0: Ya.
2: Spesialnya. Mbak Putri, semoga sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Mega. Sebaliknya juga ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya Mama Mega di Babakan Negla. Jadi salam kenal Mama Mega ya. Terus Kang Agus Suryana nih, salam buat rekan Prima semuanya dari Kang Agus Suryana. Iya enggak Kang Dal Pesedu, besok ikut karnaval enggak atau pacara nih? Halo.
3: Halo.
0: Hola. Ngopi say.
3: Merdeka.
0: Ngopi say.
3: Iya, ngopi nih disuruh. Semangatnya pasti lanjut.
0: Iya, pasti dong. Seperti Mama Mega barusan ya, yang dari berapa hari yang lalu mencoba untuk ngobrol dengan Putri Ayu tapi belum sempet-sempet baru hari ini.
3: Iya. Mungkin dicari kue Mama Mega.
0: Iya, Mama Mega jarene wong Babakan Negla ya.
3: Bukan nyong sing Swiss.
0: Swiss ya. Iya jarene ya.
3: Ya wis salam kenal bae konong ya. Aku nemen karo aku e.
0: Iya.
3: Iya. Aku neneng kade pindah kening apa mikir Negla ya.
0: Iya. Berapa langkah tuh?
3: Iya mudah-mudahan saya anu. Lagunya apa sih di jalu?
0: Aku tidak minta oleh-oleh.
3: Oleh-oleh ya. Nah, di pasar kan dia pakai oleh-oleh.
0: Iya, tapi jarang ke pasar katanya karena memang sendirian, hanya ke warung tetangga sebelah ya.
3: Apa iya sendirian ya? Keparat ya, bukan dia kemonogen. Kira-kira ini diterima apa orang ya? Anggrek nyongono.
0: Yambu ya. Aduh, Kang Dal. Kang Dal jadinya nih. Kang Dal pas seduh besok upacara di mana?
3: Lah nyong ta anger anu pasti ning alun-alun lah.
0: Ning alun-alun Haurgelis.
3: Iya.
0: Iya ya. Siki wis dipasangi apa tuh di alun-alun Haurgelis?
3: Bu aku urung-urung ngono sih soalnya.
0: Iya sih ya.
3: Ekin anu ekin ngringkel ini.
0: Waduh. Oke, okay. Bolehlah ya yang sudah ke alun-alun Haurgelis nanti bisa cerita-cerita nih.
3: Payung meta lian rada semringah.
0: Apanya?
3: 17 bungkusan kita.
0: Iya.
3: Iya, anggar bengi kita lagi bengi. Akan menung dagangnya.
0: Oh iya, banyak.
3: Kita lian arpa ada lebih pitulasan. Payungnya semua dan akhirnya menol.
0: Wah, iya. Iya. Waduh, sampai-sampai.
3: Jauh kue timing-iming be ya.
0: Oleh-oleh. Beda atuh.
3: Aja mingi. Oleh-oleh
0: kalau enggak. Oke, Kang Dal, nanti karaoke-nya juga bareng Putri Ayu ya, sampai jam 12.
3: Kapan?
0: Yan jam 10 sampai jam 12.
3: Oh, jam 10-an sih. Indahnya anggar dikabung karo sapa mikir Mama Mega.
0: Apa?
3: Iya, gelemo poro ya.
0: Mama Mega karaoke, mau karaoke juga iya. Mama. Oke, okay, nanti ya. Dia
3: kayaknya tak gelem ya, anggar di jawil tak.
0: Ya, coba nanti ya.
3: Ya wis kayak gue
0: ya.
3: Salam kita guna kabel gue ya. Lagi pada konten.
0: Okay, sih,
3: eh iya aku kan bu. Apa kau yang mau majelis teh Mirat Minau ya?
0: Iya Mimi nih lagi siap-siap juga nih karena di Mandirancan juga nanti ada pak pagelaran juga ya.
3: Iya. Soalnya aku ingin neng. Aku ingin neng kau. Aku izinin kau kimono. Acewarawar ya.
0: Tapi sudah ada kerungu kabeh. Acewarawar.
3: Apa iya?
0: Ya gitu di on airin ya kerungu kabeh.
3: Waduh. Ya. Dasar.
0: Matur suwun, matur suwun.
3: Kita aja ora kowe ya, oleh-oleh ya.
0: Iya, oke.
3: Iya, nyong urung gak oleh-oleh ya.
0: Ayo enggak, Wak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Kang Dal Pasedu ya. Yang ada di Kebumen sana juga pripun kabare? Apa kabare? Ada Mas Angga Maniso yang ada di Kebumen. Wah, di Kebumen persiapannya bagaimana nih untuk 17-an nih Mas Angga? Boleh dong komen-komennya ya yang nonton radio di pagi hari ini. Salam kenal Mbak Host. Ini dari Sri Komala. Oke, Sri Komala Property ya. Oke, Uni Santi, boleh. Satu penelpon lagi silakan 0853 2189 9582. Oke, satu penelpon sebelum nanti diputarkan lagu yang sudah di request, boleh. Mas Kevin, selamat pagi. Aku liburan Tengkalibata, Jakarta Selatan, Mbak. Tapi salamnya buat Tiang Kartasemaya. Oke, dari Mas Kevin, salam buat yang ada di Kartasemaya semuanya nih. Kak Nur juga nih yang ada di Tangerang, salam ya buat rekan Prima. Oke, halo Uni Santi. Hari ini persiapan apa nih Uni untuk 17-an esok Uni? Besok dagang gak Uni Santi? Halo, assalamualaikum. Asik. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke.
2: Merdeka.
0: Eh, Uni, biasanya kan kalau spesial 17 Agustus tuh banyak promo-promo nih yang dagang. Di Uni ada promo enggak? Harganya serba 17. harganya serba angka 8 gitu Uni.
4: Sekarang gak tanggup promo-promo Mbak Putri.
0: Oh gitu.
4: Semuanya melanjak naik.
0: Aduh, menjerit ya, menjerit harga.
4: Apalagi ayam Mbak Putri udah naik lagi.
0: Nah itu,
4: lagi.
0: Berapa sih Uni?
4: Kemarin 42.
0: Wow, ternyata nih udah 42. Tadi di Manado masih 39.
4: Harganya merdeka-merdeka nih semuanya nih barang-barang.
0: Oh iya, harganya ikut merdeka ya.
4: Merdeka harganya. Hari ini semuanya aduh iya. Merdeka juga.
0: Atau enggak promonya bagi tunjukkan KTP yang namanya Agus gitu. Atau yang lahirnya di bulan Agustus gitu. Nanti dapat promo nih dari Uni Santi. Aduh, ada nggak seperti itu sekarang ya di pom bensin gitu, SPBU gitu, ada harga khusus ya? Dengan
4: kalau ini untuknya bukan khusus itu Mbak Putri.
0: Apa?
4: Misalnya nih ada yang beli borong, ada 5 bungkus.
0: Iya.
4: Ya, karena ada ini ini ada dapat bonus, mau yang mana? Mau yang ini atau mau yang itu? Gitu
0: oh gitu.
4: Iya. Ini.
0: Berapa promonya seperti itu ya Uni ya?
4: Iya, berarti khusus selera lengkap tetap ya.
0: Oke.
4: Ya orang masing-masing dagangnya kan beda-beda Mbak Putri.
0: Iya.
4: Dan
0: survei ini
4: membuat pelanggannya itu nggak kecewa.
0: Betul.
4: Apapun yang ini dagangannya deh.
0: Iya. Ini warungnya Uni Santi ini semarak merah putih nggak tuh warnanya serba merah putih.
4: Semarak merah putih lagi lomba masak nih Mas. Kan Uni yang menang.
0: Oh lomba masak. Ya Allah lomba masak Uni yang menang dong ya.
4: Ini lomba masak Uni selalu yang menang ya Uni sendiri.
0: Iya pesertanya sendiri. Nanti hadiahnya juga sendiri nih buat Uni Santi ya.
4: Salamnya semuanya
0: ada Mbak Putri. Oke siap.
4: Ini yang terkena musibah ya Mbak Putri ya.
0: Iya betul.
4: Mengalami yang sama.
0: Oke yang ada di NTT sana ya, turut
4: berlalu ya. Yang merasakan saudara-saudara yang di sana. Karena ini juga merasakan apa yang mereka rasakan.
0: Iya.
4: Dan semuanya cepat berlalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Digantikan berlipat-lipat apa yang udah terjadi. Ya kita bersyukur aja apapun yang terjadi itu semuanya hujan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mbak Putri, terima kasih waktunya Mbak Putri.
0: Sama-sama.
4: Sekabehane. Katanya suka sado alahan itu.
0: Iya. Oke. Apa?
4: Sudah mepet waktunya ya?
0: Iya, ini lagu terakhir nanti oleh-oleh ya.
4: Dalam lagunya apapun yang penting kita selalu merdeka bahagia.
0: Oke siap.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih Uni Santi.
4: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Uni Santi menelpon terakhir di Ngopi Saya pagi hari ini, Rega Prima bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek se ruang siaran. Dan tadi ada Kak Nur dari Tangerang. Infonya memang sedang liburan ya. Tapi malas nih keluar-keluar. Terus kalau malas keluar-keluar karena panas ya. Panas terus. Kalau belanja-belanja, Rega Prima nih lebih memilih belanja ke pasar atau belanja yang sekarang serba digital ya, atau online nih. Ini Putri Ayu lama juga nih gak ke pasar Haur Gelis ya. untuk melihat bagaimana kondisi pasar saat ini ya. Untuk kondisi pasar di tengah perubahan kebiasaan masyarakat ya saat ini yang semakin memilih berbelanja secara online. Nah, di Pasar Haurgelis Kabupaten Indramayu, pantauan dari Radio Prima 95,8 FM bahwa menunjukkan aktivitas perdagangan tidak seramai ya, dan sejumlah pedagang memang masih berjualan, namun aktivitas pasar ini mulai berkurang saat ini. Dan salah seorang pedagang juga mengatakan perubahan kebiasaan masyarakat yang menjadi salah satu faktor yang dirasakan pedagang. Dan masyarakat kini berbelanja dari rumah melalui berbagai platform belanja online atau online shop saat ini. Ternyata dampaknya itu ke pedagang-pedagang kecil ya yang ikut terdampak di Pasar Haurgelis. Nah, para pedagang ini juga perlu ya mulai beradaptasi di tengah perubahan kebiasaan belanja masyarakat saat ini. Tapi perlu ya, perlu nih ada pendampingan kepada pedagang-pedagang kecil yang ada di Pasar Haurgelis. Bagaimana nih beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini? Bagaimana agar bisa berdagang secara online juga melalui teknologi yang ada? Nah, berharap nih ada pendampingan dan sosialisasi bagi para pedagang, khususnya cara memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Dan perubahan pola belanja masyarakat akibat perkembangan teknologi ini menjadi tantangan baru bagi para pedagang yang ada di Pasar Haurgelis. Dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi dinilai nanti dapat menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pedagang agar tetap bisa bertahan di tengah persaingan dengan perdagangan online saat ini. Oke, tetap semangat semuanya yang ada di Pasar Haurgelis. Mudah-mudahan ada pendampingan untuk nanti dapat berjualan juga sambil offline, sambil online juga ya. Agar selengkapnya ada di lognews.go.id. Lagu terakhir ada oleh-oleh dari miliknya Fira Contika dan juga Nabila. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya di Ngopi Sore Pagi hari ini bersama Putri Ayu. Tapi jangan kemana-mana ya, karena Putri akan lanjut di berdendang karaoke di udara di Geboyu hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, mencari inspirasi. Jangan kemana-mana, Putri akhiri dulu di Ngopi Say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali lagi dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Lanjut ya di hari Minggu di tanggal 16 Agustus 2026. H-1 menjelang HUT RI ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Hah, pokoknya sehat-sehat semuanya, semangat kemerdekaan di bulan kemerdekaan ini. Lanjut di karaoke di udara yuk bareng Putri Ayu di 0853-2189-9582 ya. Oke. Sebelum menerima telepon nih dari rekam prima semuanya ya. Karena Putri enggak membuka untuk ini ya. Biasa Putri Ayu ya. Biasa kalau karaoke kan penyiarnya nyanyi duluan ya. Karena Putri Ayu enggak nyanyi duluan. Jadinya ada ini ya, spesial ya. Spesial. Aduh, spesial deh, bintang tamu ya. Dari mana nih bintang tamunya? Spesial bintang tamu untuk karaoke di pagi hari ini. Ada siapa nih ya bintang tamunya pagi hari ini? Setelah itu nanti Putri terima deh telepon dari rekan prima semuanya. Oke, ternyata ada siapa nih? Coba ya.
1: Bersama Bandar Seni Prima di sini.
0: Oke, halo. Dengan siapa ini?
1: Bandar Seni Prima.
0: Oke, Bandar Seni Prima ya. Oke. Ingin berkaraoke apa nih?
1: Kita coba Nelangsa.
0: Nelangsa. Memang sedang nelangsa hari ini?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga. Atau bercerita tentang apa sih lagu ini ya?
1: Ya, nelangsa, merana.
0: Oh, merana. Oke, kita coba. Nah, cari dulu ya lagunya. Iya, oke.
1: Dari RJ Studio.
0: Coba ya. Nelangsa. Tapi mudah-mudahan hari ini rekan prima semuanya gak nelangsa ya, gak galau-galau nih hari ini. Oke, yang lainnya yang mau gabung di 0853-2189-9582 nanti setelah ini ya. Dari Bandar Seni kita cari dulu lagunya. Mau salam-salam dulu juga boleh loh Bandar Seni. Buat siapa mau salam-salamnya?
1: Buat Pak Degono. Nang Rasti.
0: Oke.
1: Siapa lagi tuh ya?
0: Siapa tuh ya? Lupa. Oke. Yuk, gebo yuk.

0: Nada pria.
1: Oh.
0: Ingat. Okay. Maaf ya, diulangi. Oh, nadanya ini. Nada wanita oh, nih kan.
1: Nadanya bukan yang ini. Tapi namanya sama nih ya.
0: Iya sama, cuma nadanya.
1: Oh, nadanya ya. Nada pria. Aduh, oke. Kita cari lagi ya. Ini.
0: Yes.
1: Oke. Asik ya, di Gebayu.

0: Allah ya Allah. Kenapa nih Bandar Seni katanya ngap-ngapan? Aduh. Bunda Emma, Bunda Emma ikutan elang satu katanya.
1: Bunda Emma.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sampai ngos-ngosan nih Bandar Seninya ya. Oke, silahkan. Yang ingin berdendang berkaraoke di udara di Geboyu, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Harilis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita mencari inspirasi. Yuk yuk yuk ah, di Geboy. Halo
2: di Geboy. Yuk
0: yuk
2: Geboy yuk.
0: Yuk Narasti.
2: Ya,
0: oke, ingin berdendang apa nih hari ini, pagi ini yang cerah ceria, nah, semarak merah putihnya?
2: Lagunya. Jadi Lintan Raina.
0: Eh, duet kita pertama kali ya Nang ya?
2: Oh iya, waktu mendapatkan piala 100%.
0: Iya, piala apa tuh? Tapi itu beberapa bulan yang lalu, Nang. Kalau sekarang gimana ya, Nang ya?
2: Gimana lagi sekarang, dicoba lagi.
0: Oh, iya ya.
2: Apakah nanjak 100 apakah turun dari 100?
0: Oh ya, cek. Aduh. Cek dulu nih Putri Ayu ya. Gimana suaranya? Sudah lama juga tidak berkaraoke.
2: Berkaraoke di duet.
0: Duet ya.
2: Apa menurun apa menanjak?
0: Nah ya? Iya, belum latihan lagi Nang, soalnya kan artis dadakan Nang. Kalau ada
2: Bukan tahu aja, bukan buat tahu bulat ya, bukan ya?
0: Iya, bukan hanya tahu bulat Nang. Yang tahu digoreng tanpa ada dadakan. Perencanaan terlebih dahulu. Ini juga duet kali ini gak ada perencanaan ini.
2: Dadakan.
0: Ya Allah, masih ingat gak ya Putri Ayu ya?
2: Coba lagi.
0: Coba lagi, dibantu ya. Dibantu ya, prok. Dibantu.
2: Bunda Mai dibantu, Bunda Emma.
0: Oke, okay. Ya, di Geboy. Ini vokal Narasim cukup.

Asik. Kita karaoke Tarling ya.

0: Lancar ya, jaya ya.
1: Lagu ini yang udah terpendam lagi, terlalu
0: iya, ini duet
1: tetap tidak roba.
0: Duet pertama tidak kita ya, Nang.
1: Iya. Sekarang belum masih bisa lagi, masih bagus lagi.
0: Iya, dikasih nilai 100 nih sama Bunda Emma, terus sama Bapak Salim juga. Saya kasih nilai 100 Mbak Putri. Mantul.
1: Dikasih lebih dong.
0: Ya, terima kasih Bapak Salim.
1: Peribasane emang kainan kita.
0: Peribasane apa, Narastim?
1: Peribasane iwak meri rasane manis.
0: Cakep.
1: Desa Wana Kaya, Desa Tumaritis.
0: Cakel.
1: Duit tenang rasim, kerja de putri ke romantis.
0: Kaya-kaya
1: madela maning guarda, de putri ke pendadi artis. Sing paling melari.
0: Ih, artis dadakan ya, Nang ya. Sama-sama Narasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi, duet manis ya. Setelah sekian lama album tersebut dibuat, akhirnya dimunculkan kembali Lintang Rainanya. Oke lah ya, selanjutnya berdendang karaoke di udara. Setelah ini baru kita break sebentar ya, mau minum dulu. Oke, halo, berdendang karaoke di udara.
2: Prewenkan aja wabah.
0: Di Gebo yuk.
2: Ulangi.
0: Berdendang karaoke di udara.
2: Di Gebo yuk.
0: Iya, di Gebo yuk. Eh, Waganden. Eh, Waganden kasih nilai berapa tadi duet manisnya?
2: Suaranya cilik, Cici.
0: Suaranya siapa suaranya?
2: Suaranya kita, Nek.
0: Oh, suaranya Waganden.
2: Iya.
0: Berarti kurang pede karo handphone ya.
2: Oh, konon.
0: Iya
2: benar.
0: Tadi Nang Rastim baru separuh aja udah kenceng loh. Ini Waganden
2: iya,
0: sampai
2: ini
0: full.
2: Udah gede.
0: Iya, berarti kurang deket dengan handphone.
2: Iya.
0: Bukan dari sininya ya.
2: Iya.
0: Handphonenya di 1 meter Wagandennya ngomong.
2: Iya.
0: Ya kecil atuh. Oke, ingin berdendang karaoke apa nih pagi hari ini?
2: Pengen yang punya pelayan pedesan.
0: Wih, pedesan entok apa pedesan ayam ini ya?
2: Pedesan entok dong.
0: Widih.
2: Enak kali, sedap.
0: Jadi pedesan entok sih yang punya ternak-ternak entok. Punya enggak?
2: Enggak punya tuh.
0: Enggak punya, adanya kambing aja ya.
2: Kambing aja adanya tuh.
0: Oh iya. Oke.
2: Lagu ini terbikis buat Radio Prima FM, okay. Radio Newong Indramayu Barat nomor 1.
0: Pasti.
2: Dimana saja Anda berada yang sekarang lagi pada monitor di pesawat radio masing-masing. Semoga Radio Prima FM tetap jaya di udara sepanjang masa.
0: Asik. Pelayan pedesan.
2: Lagunya pelayan pedesan.
0: Jadi lapar ngomongin pedesan nih.
2: Untuk Teh Isha.
0: Ayo di Gebo yuk.
2: Yuk di Gebo yang ada di Cadas.
0: Yang ada di Cadas.

0: coba. Asik, di Gameboy.
1: Tangan di atas.
0: Tangan di atas. Bunda Ima Kang Faiz, Bapak Salim,
1: Teh Isha, Bapak Salim,
0: Aike Rajil, ada Kiki di Bojonegoro Jawa Timur, Kokong Brem juga tengah pagi, Kokong Brem di Rehobot, Bang Rehobot, Gang Tempe hadir, Asoy.

0: Eva.
1: Toma.
0: Asik. Kita ramekan terus Radio Bina FM.
1: Asik.

0: manis mesem-me ya Jerene ya.
1: Iya, manis mesem-me sedap.
0: Pelayan pedesan sedap, sedap-sedap.
1: Iya, pelayan pedesan.
0: Aduh, pedesan entok.
1: Iya, pasti sedap sekali.
0: Boros nasi iya, nih kalau makan pedesan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sekali sedap.
0: Terima
1: kasih sama-sama Mbak Putri atas kesempatannya Waganden bisa masuk di acara karaoke ya.
0: Siap.
1: Salamnya kanggo Teisa sing dua cadas sore ya.
0: Iya.
1: Iya kanggo Ibu Sukinar ya.
0: Iya.
1: Toli kanggo Nang Rastimer ya.
0: Iya, iya dong.
1: Iya, toli kanggo Kang Pancawalar ya.
0: Iya, betul.
1: Toli kanggo wong sing ana sing ado ka sapa kana?
0: Eh, sapa ku?
1: Sing ado ning kulon ka ana ka sapa kana?
0: Iya.
1: Ning kulon kan ning Sumatera ka?
0: Anak Kang Agus anak.
1: Iya.
0: Anak Kang Suji anak.
1: Kang Agus Kang Suji hijinya kah hijinya kah?
0: Ada Govinda ada.
1: Ah iya. Iya pokoknya mah semuanya aja ya dari A sampai Z orang-orang. Jadi orang-orang dipilih-pilih sing gede sampai Z orang-orang. Terima kasih Mbak Putri.
0: Sami-sami.
1: Ucapane
0: J. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Waganden di Sidamulia sana. Oke, yang lainnya ditahan dulu ya, yang ingin berdendang karaoke di udara di 0853-2189-9582 karena kita mau putarkan dulu yang berikut ini. Putra Ayu mau minum dulu ah. Masih berdendang karaoke di udara. Setelah ini Putri Ayu tunggu untuk karaoke selanjutnya.
2: 95,8

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Ayo kita lanjut lagi di berdendang karaoke di udara di Gebo Yu bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Ya, selanjutnya ada siapa nih yang sudah siap berkaraoke? Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Berdendang karaoke di Gebo Yu. Yu. Mimi, sehat Mi?
1: Alhamdulillah waras.
0: Baik, alhamdulillah ya, waras
1: kembali
0: sehat.
1: Ke Mbak Putri.
0: Alhamdulillah sehat waras, bergas akeh beras.

0: Iya,
1: besok Kak Mimi.
0: Ini udah tanggal 16 ya, Mbak.
1: Iya, Mimi. Mimi besok.
0: Berarti nanti kaget.
1: Iya, Mimi kaji 17-an di mana, Mi? Besok.
0: Ya, di itu, di kantor kubu.
1: Oh, di kantor kubu. Oke, kubu.
0: Iya, rame.
1: Ih, rame ya. Ada lomba-lomba ya.
0: Iya.
1: Oke, Mimi. Pengen karaoke apa nih, Mi?
0: Aduh, pengen apa ya?
1: Apa ya? Pengen apa ya?
0: Ayo, sekedar mampir.
1: Sekedar mampir? Sekedar mampir ke kantor kubu nih.
0: Ya,
1: buat nengok ada pertandingan lomba apa sih di kantor kubu Gabus Wetan ya, Mi ya?
0: Ya, ada panjat pinang
1: Ada
0: lomba lari,
1: terus ada badminton,
0: ada balap karung. Kemarin tahun depan Mimi KJ ikut balap karung ya. Udah mau nyampe 3 meter lagi jatuh.
1: Jadi enggak jadi.
0: Emang gampang-gampang sulit.
1: Iya, gampang-gampang sekedar mampir ya. Oke, dicari dulu nih, Mimi.
0: Ya, dari Dewi.
1: Dari
0: Dewi Dita.
1: Karaoke sekedar mampir nih. Sekedar
0: tim penggolanan.
1: Oke, siap Mimi Kaji. Gabus Wetan lan sekitar ya di Geboyu. Asik yang ini kan? Iya kan Mimi Kaji?

Cinderella. Sama dikit nih. Halo. Angali banu, eh.

0: Alhamdulillah. Iya nih.
1: Heeh. Kan itu ke mana ya? Pegot.
0: Iya, pegot dewek ya.
1: Iya. Itu nyari sinyalnya tuh, Mbak.
0: Iya, sepertinya sih. Soalnya di sini mah
1: kami aja sampai keder nyari sampai ke mana ya.
0: Aduh.
1: Dikira gelombangnya si apa geser.
0: Iya, sinyalnya tadi kurang bersahabat sinyal ternyata ya. Ya.
1: Gak apa-apa lah, namanya juga di udara.
0: Udah iya.
1: Kadang lagi enak ya enak. Tapi alhamdulillah sih bening banget sih radionya.
0: Iya.
1: Sih.
0: Ya Allah.
1: Suaranya juga jelas.
0: Jelas,
1: enak.
0: Jernih terdengar. Oke.
1: Iya,
0: alhamdulillah ya Mi ya. Okay.
1: Iya jelas enak bener.
0: Makasih nih. Ya, terima
1: mantap,
0: kasih.
1: Mantap primanya.
0: Mantap pokoknya mah ya.
1: Iya primanya betul enak. Ya udah ya Mbak Putri ayo.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Aduh sekedar mampir juga.
0: Sekedar mampir. Tadi Mama Odeng juga sekedar mampir ke Prima FM.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Ada Mama Odangnya.
0: Iya baru saja Mi.
1: Iya. Ini kan hari Minggu ya mau nyanyi di itu di Prima.
0: Iya tapi hari ini nggak pada ke Prima FM ke rumahnya Mama Indah di sana tempatnya.
1: Oh, di Mama Indah ada apa tuh?
0: Iya, sekalian silaturahmi ketemu Pak Amir sekalian di sana kumpulnya.
1: Enggak di studio.
0: Iya, enggak. Makanya tadi Mama Odang sebentar doang mampir. Terima kasih Mama Odang ini udah kasih apa tuh buntelannya. Timbel katanya.
1: Biar banyak teman pada main ke rumahnya.
0: Iya,
1: yaudah, betul. Mimin aja mau pamit.
0: Iya, Mimin.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang belum kesapa salamnya Umak Lem. Salam sayangnya buat Mbak Putri Ayu yang paling nyaman
0: tadi. Iya, dong. Asli.
1: Paling Ayu deh ke ruang siaran primanya.
0: Soalnya sendirian ini.
1: Ucapannya
0: apa Mi?
1: Kemang jelas lepuh yang kembangnya kuning.
0: Cakep.
1: Kajib kriat sinar balik. Kukikin ketemu maning. Kalau iya. Bermane.
0: Betul.
1: Sing bening, sing enak.
0: Mantul. Pokoknya Mi ya.
1: Kalau rejonnya bening tuh Mbak. Enak buat nyanyinya.
0: Mantap.
1: Kalau keresek-keresek ya enggak. Dengarnya
0: sampai
1: mana gitu.
0: Gak asyik ya.
1: Statusnya okay. Lebih baik, lebih enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena suaranya bening.
0: Asik. Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri Ayu, Mbak Putri Ayu.
0: Dadah.
1: Mbak Putri Ayu yang paling sayang. Dadah.
0: Terima kasih Mimi Kaji. Ya Allah ya. Jerene suara Radio Prima FM hari ini mantul. Mantap betul ya. Oke, Mamah Mega. Selanjutnya Mamah Mega. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Goyang yuk.
0: Geboy. Di geboy yuk.
2: Di geboy yuk.
0: Nah, gitu Mamah Mega. Iya, maklum ya.
2: Iya.
0: Dimaklumin
2: juga.
0: Iya, Mama Mega itu Putri Ayu. Kayaknya inget deh dari tahun berapa juga udah denger namanya Mama Mega.
2: Kenal lagi masih muda.
0: Iya, lagi masih muda. Sekarang masih muda juga kan?
2: Udah punya cucu.
0: Oh gitu ya. Oke, Mama Mega ingin berkaraoke apa nih Mama Mega?
2: Mau belajar nyanyi.
0: Apa tuh?
2: Berkaraoke.
0: Belajar nyanyi? Iya. Tadi Putri Ayu aja belajar nyanyi bareng Nang Rastim.
2: Iya. Udah lama enggak karaoke juga ya. Ini lagi ikut lagi.
0: Iya, ya coba deh. Iya. Coba lagi. Apa tuh?
2: Kancing Kelambi. Ada enggak?
0: Kancing Kelambi. Gimana tuh mabuk miring ya. Aduh, kancing kelambi. Ini Mama Aldin yang tahu nih, kancing kelambi tuh banyak macamnya ya ternyata ya. Ada jenis-jenisnya. Oke. Enggak
2: ada yang studio, enggak ada yang pada datang.
0: Iya, hari ini spesial ke rumahnya Mama Indah. Iya. Iya. Oke, yuk berdendang karaoke di Geboy.

0: Aduh. Ini soal
1: sama Putri lah.
0: Iya, soalnya nih tadi masih
1: ya. Aja lah.
0: Lah iya iya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mama Mega, semangat-semangat ya.
1: Pirang tahun? Ya, tahun berapa sih udah 10 tahunan
0: lah. Ya Allah, ada, iya 10 tahunan bener ya. Tahun 2016 ya.
1: Mm-mm. Sekarang baru nongol lagi.
0: Iya 2026. Betul. Iya oke.
1: Terima kasih.
0: Iya. Tetap semangat. Oke oke.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Terima kasih Mamah Mega, tetap semangat ya Mama. Setelah 10 tahun tidak berkaraoke, terus tidak monitor Radio Prima FM ya, sekarang baru berkaraoke lagi. Tetap semangat. Yang lainnya yang ingin berdendang karaoke di udara ditahan dulu ya, nanti di sesi jam selanjutnya. Tenang, tenang Aba Ade, Dalpa Sedu juga dan yang lainnya ya, masih banyak waktu. Bagi yang nelpon masih banyak waktu juga ya, sampai jam 12. Jangan kemana-mana, masih di berdendang karaoke di udara bareng Putri Ayu Sing paling ayu dewek seruang siaran di Radio Prima 958 FM Harlis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siaran lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: masih bersama Putri Ayu. Lanjut lagi ya di sesi jam yang kedua. Ya. Selamat siang yang sedang nonton radio. Selamat siang host Merdeka. Ada Kak Surya Dwi ya. Kak Surya sudah tap-tap layarnya. Terima kasih semuanya yang nonton radio di siang hari ini. Acaranya karaoke. Selanjutnya siapa nih yang ingin berdendang? Oke, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboyu.
0: Di Geboyu Kang Dalpasedi ingin berkaraoke apa nih?
1: Neng Putri. Katanya lagi mandul.
0: Maaf.
1: Bener enggak sih?
0: Maaf. Jadi
1: ya, kalau lagi mandul maya harus tumari malah.
0: Tumari maya. Soalnya kalau berduet nanti mandul, jadi Putri Ayu kurang meresapi karena memang enggak mandul gitu ya. Iya. Biasanya kan kalau berdendang sesuai dengan itunya kan jadi meresapi. Tapi kalau mandul jadi enggak meresapi, soalnya enggak mandul.
1: Oke.
0: Iya. Iya enggak.
1: Oke. Okay. Jadinya tumarima aja ya.
0: Tumarima aja ya. Tumarima nih.
1: Apa mendingan istri santai gitu? Istri santai aja lah.
0: Oke, okay, istri santri nih berarti.
1: Iya, soalnya lagi cari-cari nih.
0: Gitu ya. Oke, oke, oke.
1: Tadi mama Mega udah masuk ya?
0: Udah, kancing kelambi.
1: Aduh, ya, kancing kelambi ya, mancingnya miring ya.
0: Iya.
1: Ayo mama Mega di Gepo ya.
0: Iya, soalnya tadi baru belajar lagi setelah puluhan tahun.
1: Ya. Oh iya betul, Neng, betul itu.
0: Iya.
1: Soalnya saya aja sendiri baru denger lagi suaranya.
0: Betul.
1: Kalau dulu mah suaranya ya rada jernih lah, enak deh ini.
0: Iya.
1: Kayaknya lirik-liriknya juga nggak pernah salah.
0: Iya.
1: Ya malu baru masuk lagi gitu.
0: 10 tahun loh, iya.
1: Sepuluh tahun.
0: Ngomongin lagi tentang mandul. Kita ayo di Geboyu istri santri. Yang ini bukan, yo.
1: Betul. Ayo mama Mega di Geboyu.
0: Ayo.
1: Mangwanta aja orang. Munjuk.
0: Mangwanta ayo munjuk. Assalamualaikum dari Rudi Vivo Blitar, KDK Bandar Lampung.
1: Rudi.

0: Mama Mega anu bager.
1: Aki anu bager.
0: Neng Putri.
1: Iya, Kang Dal.
0: Udah lama banget lagu ini ya. Jadi akhirnya agak kebalik-balik gitu.
1: Iya, sama nih, berarti udah lama.
0: Iya, masalahnya lama juga sih lagu ini udah enggak dinyanyikan. Ya, terpikir buat yang punya lagu ya, punya saja semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Iya,
0: nggih. Buat Neng Putri.
1: Ih, sing paling ayu dewek ya.
0: Tugas ya.
1: Matur suwun. Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya. Matur suwun Kang Dal Pastedi. Ah, dari kawasan mana ini kita beralih ya? Tepai Teupe, selamat siang. Ini ada abah adek terlebih dahulu ya dari Subang. Mohon kumaha damang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Merdeka. Berden, iya, berdendang karaoke di udara di Geboy yuk.
2: Geboy tuh. Rada ngeresek.
1: Rada ngeresek di Subang.
2: Padahal pakai HP. Baca apa lagi? Nggak kedengeran.
1: Oh, di radio. Oh.
2: HP.
1: Di HP, tapi rada ngeresek.
2: Ini pakai A.
1: Jadi kumaha? Kumaha?
2: Nah, coba mau nyoba
1: coba.
2: Itu.
1: Apa?
2: Cangkem bledokan.
1: Waduh. Heeh. Oh.
2: Belajar nok.
1: Oh, belajar iya, Putri. Putri Ayu tadi juga belajar. Berapa tuh nilainya tadi ya? Duet bareng Narastim ya.
2: Oh, kira langsung kaget aja lepatnya bisa bahasa Jawanya.
1: Nanti. Apa tuh tadi? Apa abah? Judulnya
2: Cangkem Bledogan.
1: Cangkem
2: Wadore.
1: Cangkem Bledogan artinya ya, apa tuh?
2: Wadore.
1: Oh, iya iya coba deh. Siap mah ditunggu ya.
2: Barisan turun.
1: Kang Dal Pasedu. Berarti ini Sundaan ya? Apa apa nih? Tarling, cangkem,
2: Wadores.
1: Yang ini Bledogan. Oke. Wadores. Oke, oke. Eh, asik. Oke, abah ade, mudah-mudahan lancar nih. Ya, yuk ah digebo.

0: Pape WA mah kurang ngepas kayak no. Halo.
1: Oke, halo Abah. Oke. Aduh.
0: Radio ini. Jalan terus.
1: Rada-rada ngeresek ya.
0: Ya jadi biasanya player pakai WA. Tapi alhamdulillah bukan nyampe ya, Nok.
1: Iya ya. Nok. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Abah ya. Iya, matur suwun. Sami-sami.
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam merdeka. Oke. Aduh aduh. Oke deh. Oh, Teupe, selamat siang. Kita ini dulu break sebentar ya Rega Prima semuanya. Break sebentar, nanti dilanjut lagi nih. Yang ingin berdendang karaoke di udara, Teupe sabar dulu ya. Teupe alias Teh Pahit. Aduh, soalnya di hari ini ya, ini nih yang mau karaoke nih bisa lewat telepon nih ya, karena nih yang biasa live hari ini enggak hadir ke Prima FM nih rekan Prima. Jadi masih panjang deh waktunya ya. Teupe ditahan dulu ya, Teupe ya. Setelah ini kembali Putri di berdendang karaoke di udara di Gebo You
2: 95,8

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

menawarkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, kita lanjut lagi ya rekan Prima semuanya, masih di Radio Prima 95,8 FM Haugelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Acara apa sih? Acara karaoke ya, berdendang karaoke di udara. You digebo you. Ada yang sudah siap nih menanti ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Berdendang karaoke.
1: Di Prima FM.
0: You digebo you, digebo you, boy, boy. Digebo you. Gegegegegebo. Bareng Putri Ayu ya.
1: Oke, kita empat. Iya, bareng Putri Ayu, iya. Anu Ayu, Anu Gelis.
0: Seruang siaran dewe kan.
1: Lagu nah yang kembang tesi.
0: Hah? Kembang apa?
1: Kembang tesi.
0: Kembang tesi.
1: Iya.
0: Ah, gitu. Coba nih dicari. Coba ya. Teh Upat sehat.
1: Sehat, alhamdulillah Teteh. Sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah, gimana persiapan 17-annya di daerah mana? Teh Upat itu?
1: Majalengka.
0: Majalengka. Gimana Majalengka?
1: Majalengka teh panas.
0: Panas, tapi ini ya, enggak kurang air bersih ya.
1: Iya, tapi sekarang anginnya lagi kecil, tangga gede.
0: Kembang pesi.
1: Pesi
0: ya. Pengucapannya pesi ya. Ini. Coba yang ini bukan ya?
1: Pesi tanggung.
0: Okay. Sebentar. Versi Tendung. Versi sandiwara an ya.
1: Iya betul.
0: Coba.
1: Nama Rasim udah masuk.
0: Oh, udah dong. Tadi kan duet manis dengan Putri Ayu.
1: Oh iya, lagu apa?
0: Lintang Raina.
1: Aduh.
0: Rasa beli sabar.
1: Aye.
0: Rong tahunmu ngambungi gambar. Aduh. Ya coba yang ini ya, Teh Upet. You digebo you. Asik.
1: Ya, Teh.

0: Oh, udah cukup? Kenapa teh?
1: Musiknya jangan yang ini ada lagi.
0: Oh gitu, jangan yang ini. Padahal
1: ya,
0: ini
1: SD production.
0: Oh, padahal ini udah tengdung gitu tulisannya ya.
1: Tapi ada lagi.
0: Oh gitu, ya Allah. Yang apa nih versinya ya?
1: SD production.
0: Oke. Wih. Sedang batuk.
1: Iya, lagi batuk. Ayo buat Mama Mega.
0: Iya ya. Coba ya.
1: Kang Arya, Kang Andre.
0: Keluar ya nih ini. Oh, Putri Ayu ketikan ini nih. Coba mana ya? Iya nih, Teh Uput, ada yang ini nih, satu lagi.
1: Iya sob.
0: Yang ini coba ya. Ede. Nah sok atuh, yang ini bukan.

0: Iya udah ya. Ternyata iya, sami-sami ya. Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ternyata udah selesai lagunya ya. Selesai lagunya. Aduh. Rasa masih kurang ya. Upet ya. Oke, Majalengka sudah hadir ya di Berdendang Karaoke di Udara di Geboy hari ini Minggu di 16 Agustus 2026. Wah. Ada yang dari mana nih? Jakarta Udara, Jakarta Utara. Nih ada Ade di Jakarta Utara. Oke, Bang Ade, asli Cikaum Subang. Wah, aslinya mah Subang ya. Ada dari juga Aring Ngandel yang sedang nonton juga ya, Mama Ip dan juga Kang Kumisnya di Tegal Taman. Oke, silahkan yang ingin berkaraoke di udara ya. Sudah dibuka kembali di 0853-2189-9582. Masih banyak waktu nih bagi yang ingin berkaraoke di siang hari ini. Karena yang live karaoke hari ini gak ada nih, gak hadir ya. Oke. Nah, hati-hati nih rekan Prima semuanya yang sedang dalam perjalanan di siang hari ini. Ya, yang sedang menuju ke suatu tempat, mungkin jalan-jalan ya, healing karena hari ini hari libur ya, yang tidak ada tugas. Ya, Mawanta di sawah. Kemarin sibuk-sibuk di sawah. Ini apa nih? Nanem atau apa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka di Gebayu.
0: Di Gebayu, Mawanta. Kemarin ke sawah, di sawah ini apa tandur?
2: Nyemprot.
0: Oh, nandure wis nyemprot ya.
2: Terus iya, tanaman sekitar 17 hari lah.
0: Oh, wis pirang dina tanaman.
2: Golongan setengah bulan lebih.
0: Oh, wis setengah bulan lebih ya.
2: Wis wayahe pemupukan pertama sebenarnya.
0: Pemupukan pertama. Iya.
2: Cuman tanggane kan durung pada upai pupuk tadi ya biasa lah. Kira-kira bareng tole pas ngenteni pian apa banyu giliran.
0: Oh iya, gilirannya tiap hari
2: tiap
0: apa
2: minggu,
0: tuh
2: Mbak Putri.
0: Oh, tiap minggu sekali. Tapi cukup ya airnya untuk mengairi sawah.
2: Satu minggu kalau nggak salah jatah kan Cilandak Baga dibagi dua apa ya, dua bagian kalau nggak salah
0: gitu.
2: Jadi tiga pintu hari pertama sumbangnya tiga hari. Nah, ada empat pintu lagi masuk Cilandak Lor sama bagian Sukra biasanya bagian kedua. Jadi setiap minggu satu
0: setiap
2: kali.
0: Minggu satu kali.
2: Tapi tiga hari jatahnya.
0: Oh gitu. Minggu Senin Selasa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Yuk, ingin berkaraoke apa nih Mang Wanta?
2: Nembangnya apa ya?
0: Apa ya nembangnya ya?
2: Iki Krungu Belir. Radionya
0: Radionya beli kerungu. Oh iya, beli kerungu.
2: Iya, radionya cilik mau.
0: Suarane.
2: Cobakin Mbak Putri.
0: Apa tuh?
2: Melayu-melayu, sudah tahu aku miskin.
0: Sudah tahu aku miskin.
2: Iya.
0: Udah.
2: Oleh muksin
0: ya.
2: Muksin apa sih?
0: Oke, berarti ini Mawata mau berdangdut, dangdut, dangdut, tatatata, dangdut, tarling ya.
2: Nyoba, nyoba dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Kangge Ibu Sukina ya Bu Teupet nang Rasti. Kangge Mimiip, sarang Kang Bumis.
0: Terus kangge... kalau kalau udah tahu aku miskin, apa yang selanjutnya?
2: Ya, ya kudu usaha,
0: iya.
2: Usaha sambil berdoa.
0: Oke, okay. Siap. Yuk ah, digebo yuk.
2: Semangat.
0: Iya, semangat ya.
2: Semangat.
0: Oke, okay, yang ini coba ya.
2: Oh.

0: Waduh, ternyata ini ya udah selesai. Hanya lima menit.
1: Orang
0: kerungu ya, iya. Ini nih. Dapat ini nih komen dari Bunda Emma. Mantap Jerene Maya.
1: Bunda Emma wong di kana
0: Banjarnegara.
1: Oh iya. Wong Banjarnegara. Jawa Tengah.
0: Oke.
1: Salam kenal mawong okay. Nyanyi Bunda Emma. Kalian okay. Mangwanta sing wane wisrata.
0: Wih, wane wisrata.
1: Nggih, Bang Pemis sangkan lebet.
0: Iya, mangga atuh. Lebet ya.
1: Mangga ah, Teh Bu.
0: Nggih. Sami-sami. Sami-sami mawanta.
1: Mangga mawanta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu hut. Kemerdekaan yang ke-81 tahun. Merdeka.
0: Oke. Boleh rekan prima semuanya wong reyang mengucapkan nih hari ini. Meskipun esok hari ya untuk perayaan HUT RI ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hari ini juga boleh ya seperti Mawanta tadi. Terima kasih Mawanta dan juga yang ada di Cipinang. Cipinang Pai Cibuluh hadir nih ada Bapak Kenyong. Selamat pagi Bapak selamat siang nih. Wah, terasa pagi terus nih soalnya di ruang siaran ya. Bapak Keinyong, terima kasih ya udah kirim-kirim mawar merahnya. Sekuntum mawar merah. Terima kasih, sehat selalu dan juga lancar urusannya, lancar kerjanya, sukses selalu. Hadiahnya diterima. Nyoman Santika juga, ada Pak Aswin, Pak Awin. Prima, amat siang, Majalengka panas. Majalengka panas ya, tapi kalau di... Ini nih Prima FM nih Putri Ayu lihat ya. Asadu rada-rada mendung tuh. Ya tapi kalau di Majalengka panas tuh. Oke. 11.51 menit bagi rekan Prima yang ingin gabung untuk berkaraoke masih ada waktu ya. Oke, masih ada waktu. Silahkan bagi yang ingin berkaraoke, masih Putri Ayu tunggu nih. Masih ada bisa ini berapa satu penelpon bisa ya. Dua penelpon. Oke, silahkan ya. Mr. Bono mana nih suaranya? Mr. Bono apakah sedang ngumpul-ngumpul nih? Teisa, oke, cadas ngampar sehat ya Teisa ya. Coba suaranya Teisa dicek nih. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka, berdendang karaoke.
2: Gboyu.
0: Kirain Teisa tuh lagi sibuk tuh nonton ini yang di depan rumah mau besok perlombaan. Apa udah perlombaan nih hari ini?
2: Enggak. Belum, Teh.
0: Oh, belum besok ya.
2: Teh, daun hiris, Teh.
0: Aduh, daun hiris.
2: Ya, tapi anu klasik nggak, Teh?
0: Yang klasik, nah.
2: Ya, ada yang klasiknya.
0: Oke. Kalau daun hiris, Putri Ayu diem ya. Gak, asik. Tobat, gitu ya.
2: Ya, bisa aja, tuh.
0: Gimana tuh daun iris nanti. Daun iris yang klasik nih.
2: Yang klasiknya Teh.
0: Jaipongan berarti ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau dengerin suara Teh Isah tuh pokoknya mah ya.
2: Buat mama
0: kenyang
2: daun hiris
0: na
2: mama.
0: Yuk adik geboyu dan hiris. Sampurasun rampes.

0: Abi Rini ya.
1: Buat Mimi Ratmina sayang.
0: Mimi Ratmina lagi dengan dia.
1: Sayang.
0: Hai sayang. Ayo disayang.

0: saya juga. Iya, sayang semuanya. Iya. Ayo teh di kantun teh.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, terima kasih Taisa. Putri Ayu pamit nih, rekan Prima semuanya. Aduh, karena setelah ini ada Bang Arya di Ventura dan juga Garogi, apa tuh? Ventura langsung SCK sepanjang jalan kenangan tuh ya kalau hari Minggu. Oke, terima kasih semuanya yang belum bisa masuk bisa gabung. Mohon maaf banget ya. Dan juga yang sudah gabung di live TikTok kita Prima 958 FM Indramayu juga terima kasih. Putri Ayu pamit. Dan selamat atau merayakan HUT RI ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan bangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, gimana rekan prima? Hari ini Minggu 16 Agustus 2026. 2 jam saja ya hari akan bersama rekan prima tentunya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Setiap hari Sabtu Minggu hanya 2 jam dan kebetulan nih hari-hari ini hadir ya untuk rekan prima sampai pukul 5 sore. Waduh, karena nanti jam 2 siang ataupun pukul 14 kita berganti acara di sepanjang jalan kenangan. Nah, untuk rekan prima yang hari ini sedang santai-santai ataupun sedang di rumah bersama keluarga, tentunya masih setia bersama kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia bersama Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas serta bimbingan dan tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan keberkahan. Karena hanya di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nah, untuk yang sudah siap ini dengan teleponnya ataupun dengan request lagunya, dengan ceritanya menjelang hari kemerdekaan besok nih, kira-kira di daerahnya itu ada acara apa ataupun lomba apa ini yang sudah berjalan ataupun yang memang hari ini sedang diselenggarakan ya. Nah, kalau Arya tadi memang kebetulan ada yang sedang melangsungkan acara pernikahan putrinya ya, Ananda Urfi dan Roshid ya, putra dari Bapak Rohim Pedesan ya, yang di GPP Penduan 1. Nah, mengingatkan prima yang ingin berkenan hadir, nah silahkan ya hadir. Ya, aduh ya, kita ngobrol dari tadi ini belum ada yang masuk nih. Siapa ini yang masuk? Tapi kita udah dengerin lagu nih, adem di rumah tangga, memang harus adem ya rumah tangga, jangan sampai panas. Ini lagu ini sudah dikonsep ini oleh penyiar tadi ya. Jadi kita tinggal teruskan aja. Ada layang sore di rekam prima ya. Ada rengat ya, ada lubang waktu. Nah, silahkan nih untuk rekam prima yang sudah siap ya, boleh masuk di 0853 2189 9582. Nah, atau juga di WhatsApp prima ada ya, boleh masuk, nanti kita buka line teleponnya di 0853 2189 9582, ataupun yang di TikTok Prima. Nah, ini TikTok Prima. Nah, yang di TikTok Prima juga boleh nanti request lagu. Nah, ya. Sini dikit. Nah, sini. Nah, wah, pas jadi pas. Nah, untuk rekan prima nih, hari ini yang sudah siap dengan teleponnya, boleh ya kita buka di 0853 2189 9582. Nah, ternyata besok kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, besok acaranya hari Senin ya, kalau di Mahata Zaitun pukul 7 ya, sudah siap-siap ini. Dan untuk rekan prima ini yang sudah siap dengan merah putihnya nih, seperti Arya nih jasinya merah ya, kemejanya putih ya. Nah, sesuai dengan tema hari kemerdekaan merah putih, juga backgroundnya merah ya. Oke, ya, ada layung sore sudah ada persiapkan ya untuk rekan prima. Sebelum ada terima teleponnya ya, kita dengarkan aja langsung ada layung sore.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Wijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: mampir ini.
1: Nah, jangan, jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Paksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu kan berhadapan. Enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh berhadapan. Gak jadi boleh. Harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya, betul, harus begitu.
1: Oh, enggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya Mas. Ya udahlah. Satu ya, pakai sambal merah, sambal merah.

0: Arjuna Ireng ya, requestannya dari Kang Wardoyo. Kang Wardoyo yang ada di Subang ya, lagune sudah selesai ya. Kang Wardoyo nih yang hari ini sedang libur ya, Kang Wardoyo ya. Selamat berlibur saja. Ya, untuk yang sudah hadir nih, siapakah kita buka teleponnya ya di 0853-2189-9582. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pentura Merdeka.
1: Ning Pentura, ning Prima FM.
0: Okay.
1: Radionya Bang Indra Mayu Barat nomor 1 Bang Arya.
0: Nggih. Iya, persiapan apa Bu Sukinah nih?
1: Aku juga tamu, kita kok lagi sibuk baik.
0: Aduh, tamu jauh apa Primen? Anak-anak ya, putu-putu apa Primen? Putu-putu.
1: Ponakan.
0: Ah, putune sing paling akeh.
1: Tamu. Tinggal juga santai ora mancing kita.
0: Ah, iya, gen tamune kan ini baik kayak bisa ginat putu-putune.
1: Heeh. Aku putu-putu kok lagi pada gelelengan pada ngobrol. Bang Arya kok kun ya? Apa? Lalu pikulah aku cerna lagu.
0: Nggih, lambu lagune apa?
1: Mau sepelayung sore uwis.
0: Rengat, wuih. Arjuna Ireng.
1: Jadi apa kita ya? Godong lompong, baik.
0: Godong lompong, oke.
1: Iya, iya dong, godong lompong. Salam-salam ya, Bang Arya.
0: Godong, oke. Siap.
1: Salam, Bang Arya dingin. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya, Bang Arya.
0: Amin, oke.
1: Salam, Wak Eng.
0: Oke.
1: Salam, Ki. Durian nanging kene, Ki. Ada yang ngomong, ngomong. Bok kecil nanging kanan. Halo, Mak. Aku masih di sini. Sabar ya, menunggu ya, Mbok. Sebentar lagi kita pulang, oke?
0: Siapa ini? Siapa ya? Ki suara ini.
1: Kan, Mbak aja.
0: Hah?
1: Pada ponakan, pada ngejak bukan baik karena pendong radio baik.
0: Oh, ponakan ngendi? Ponakan ngendi?
1: Ponakan ning sependang dasir.
0: Wow, tak kira sing rekobot beli.
1: Iya, sing rekobot itu pendang dasir lah, ngumpul.
0: Aduh, iya, masyaallah lah, rame teo berani. Rame pisan ya.
1: Heeh. Ya, salam-salam ya, Wak Eng.
0: Nggih.
1: Ya, selalu ya, Wak. Anak pendangkane, Wak. Tolong rekobot, tolong dasir, sepedang dasir. Moga pada sehat, waras.
0: Siap.
1: Gua nang rasim, nang. Yo, semangat, nang. Bono eho. Anggo, Kang Rian, Kang Timan. Tak nggo uyut, sisut. Aja ketinggalan. Wong si dasi kungan maut. Papai Angga, kalau Buda Mir, sama Buda Rita. Sehat selalu ya, Dun. Anggo Mama Indah, Mama Indah, semoga cepat sehat ya, Bapak Amir ya. Semangat Mama Indah. Masih pada kumpul dengan Mama Indah nih kono, wis padu bare
0: Bang Arya. Ya ampun, biasa sampai jam 12, jam 12 an paling.
1: Anggo Ibu Tuti. Mama Odang, gajian manjing, rejon anyaran Mama. Gagian manjing, rejonya anyar lo gagian manjing.
0: Oh iya,
1: kalau enggak, anu, Teh Isa, Teh Isa yo, Teh Isa, semangat Teh Isa. Anggo Mama Mega, anggo Mimi Rafina, Mama Rafina, Mimi Epi, anggo Mimi Rafi, oh Kang Ibang. Ayo, Kang Ibe.
0: Hai, Kang Ibe.
1: Bapak Lebe, Mama Aldin, Ibu Billy, Sakur. Bapak Salim, sehat ya Pak Salim ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Waganden, wah Waganden game kayaknya.
1: Waganden.
0: Nge, Waganden.
1: Aduh, Waganden mah, dunia palu kuno ya. Kita ini kan aja palu Waganden. Waganden, Waganden. Ayo, sehat selalu Waganden. Pantura, Pantura. Mang Wantamang, Mang Wantamang saya selalu ya Mang, banyaknya keduman iya Mang. Anggum, ini aduh, Mama ya siapa kah? Mama Iif, taruh tangkung ini segending, taruh Kang Asep Roland, Kang Rojaya, Kang Rojaya.
0: Rojaya.
1: Gua anu sih, aduh tangga parku.
0: Oke, sehat selalu. Ibu Sukinah dari Pasar Rembang
1: ini. Oke, ayo dol, ayo dol, naik dol. Semangat dol. Oh, udah, gua semua-muanya aja lah.
0: Oke, okay. Kita ditambuh.
1: Salahnya Bang Arya saya selalu ya. Ucapan nih. Kopi pahit. Kopinya durau. Sukinah pamit, lagi ditamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Merdeka. Fans Tura
2: Ning Keneki Ning Radio Prima.
0: Ah iya, siap. Pokoknya ini walaupun mah siap. Komandan, aman Pak. Persiapannya apa baiknya besok?
2: Persiapan besok, baju sekarang lagi dicuci. Besok
0: apel tapi apa upacara?
2: Upacara.
0: Rencana di mana nih upacaranya besok nih Pak Gendene?
2: Saya barusan dapat informasi upacara di Gedung Juang di depan kantor Bupati Indramayu.
0: Dihadiri siapa saja Pak Wagenden?
2: Iya.
0: Dihadiri siapa saja nanti acaranya?
2: Dari DPC Indramayu dan juga staf-stafnya.
0: Oke.
2: Kita besok meluncur jam 6 sudah OTW.
0: Jam 6
2: menuju ke Gedung Juang upacara 17 Agustus di tahun 2026.
0: Yang ke-81 hari kemerdekaan. Yang temanya apa Pak Makanden? Kalau boleh tahu tema nanti apa tema ininya apa?
2: Iya, enggak tahu tuh.
0: Oh, belum tahu.
2: Iya, ya. Itu kan dari ini, dari DPC.
0: DPC, ya.
2: Iya, saya kan sebagai anggotanya kan belum tahu ada informasi itu temanya apa gimana, enggak ngerti. Yang ya. Penting nanti kita besok hadir.
0: Hadir, ya. Oke. Okay. Ya.
2: Ya. Dan minta diputerin lagunya Ora Salah.
0: Ora Salah, bener terus pokoknya mana.
2: Lagu ini terbingkis buat pen radio Prima FM Radio ne Wong Indramayu Barat nomor 1. Juga terima kasih atas salam gandennya dipalu oleh Ibu Sukini. Sukinah.
0: Oh iya, Waganden. Waganden ini DPC dari mana ya, Waganden?
2: Iya, siap.
0: DPC dari. Halo,
2: kurang dengar.
0: Iya, Pak Waganden tadi kan dari perwakilan dari DPC ya kan?
2: Iya, kami dari anggota Pejuang Siliwangi Indonesia.
0: Oh, Pejuang Siliwangi Indonesia.
2: Iya, begitu dong. Makanya kita memeriahkan kemerdekaan hari ulang tahun yang ke-81. Iya, maka dari itu besok insya Allah minta doanya kepada semua pen radio Prima FM agar kita diberi keselamatan sampai tujuan ke Gedung Juang.
0: Gedung Juang.
2: Di sana kumpul sama prajurit-prajurit TNI Polri. Gitu kita upacara. Begitu.
0: Siap. Waduh, ini minta informasinya nanti kalau sudah ini ya Pak Genden.
2: Iya.
0: Kegiatannya apa saja, apa upacaranya nanti ya, temanya apa, dihadiri oleh siapa?
2: Tidak ada usur, saya besok akan hadir di Gedung Juang di depan kantor Bupati Indramayu.
0: Oke, siap.
2: Dan ini lagunya Ora Salah. Dari Kang Yoyo Suwaryo.
0: Oke.
2: Dan siap. Lagu ini buat pen radio Prima, ya. Khususnya buat Teh Isya yang punya cadas. Dan juga yang lainnya salam kenal selalu. Pokoknya dari A sampai Z aja.
0: Ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Untuk orang yang di seberang sana juga, salam kenal selalu dan juga dengarkan satu buah lagu Ora Salah.
0: Ora Salah. Siap.
2: Dan juga kanggo barusan yang barusan turun, Ibu Sukina ya.
0: Nggih, Ibu Sukina.
2: Ibu Sukina sing kemrenceng kayak gorengan tempe.
0: Ya rame wis
2: makan ya. Kemrenceng yakin. Oke. Wah, dure-dure kita mau gandeng arep dipalu ya. Oke, begitu aja kan.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Semoga sukses dan Prima FM tetap jaya di udara sepanjang masa.
0: Amin. Ya.
2: Ucapane assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ya halo, assalamualaikum. Siapakah berikutnya ini? Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura.
3: Gede. Radio Prima.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Iya.
3: Selamat siang Arya.
0: Siang kembali. Dengan siapakah ini?
3: Dengan orang Babakan Negla.
0: Aduh, iya nih orang Babakan Negla. Gimana? Babakan Negla kan lumba. Oh, Mama Mega. Waduh, Mama Mega. Ya saya juga baru kenal nih ya.
3: Iya, oh iya ya. Udah masuk kok lagi kemarin.
0: Apa ya? Wah.
3: Iya.
0: Acara apa ya?
3: Acara Pendura.
0: Oh, iya, ya udah.
3: Apa belum apa?
0: Belum kayaknya.
3: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal boleh ya.
3: Oh, salam-salam.
0: Oh ya, persiapan apa ini besok nih di Negla kan?
3: Apa ya? Paling
0: ya. Upacara?
3: Lomba-lomba.
0: Ikut lomba apa enggak? Apa?
3: Ya, nonton aja.
0: Nonton saja.
3: Beda kayak anak muda
0: makan. Kira-kira yang di lingkungan apa? Ada lomba apa tuh di situ tuh di lomba, Negla itu?
3: Balap karung.
0: Oh, apalagi?
3: Panjat pinang.
0: Oh ya? Ada?
3: Iya.
0: Oh.
3: Ya rame lah, ada panggungnya juga katanya lagi pada nari-nari latihan jepongan tuh
0: anak-anak kecil. Waduh rame pokoknya Semarak Indonesia merdeka. Iya.
3: Kali tahun sekali Bang Arya.
0: Iya betul sekali itu.
3: Diramaikan
0: ya. Harus ya.
3: Minta lagu lah.
0: Ya, oke, lagunya apa?
3: Lagu apa nih, lagu Panturaan.
0: Ya Pantura betul.
3: Iya, minta lagu ini tetap demen.
0: Tetap demen, ya. Siap.
3: Salam-salamnya buat yang tadi, Pak Ganden. Pak Ganden, Miyagi Sukina.
0: Iya.
3: Mama Indah, lagi pada kumpul-kumpul.
0: Betul.
3: Kak Isa, Mimi Samina. Mama Baujan.
0: Iya.
3: Mimi Epi. Mr. Bono, Nang Rastin, Ibu Tuti, Abah Ade, Bapak Angga, Bunda Rita, siap-siapnya aja.
0: Siap.
3: Yang sedang tugas.
0: Ya, siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Banyak rezeki.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali.
3: Ditunggu lagunya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk tiga penelpon ya yang sudah hadir di program acara Ventura ini. Di Ventura hadir 2 jam saja ya, rekam dimas sampai pukul 2 siang ini. Dan yang tadi sudah request lagu ya, ada Ibu Sukina, ada Waganden, juga ada Mama Mega. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Fans Tura. Fans ketemu di udara nih, kene kie.

0: penasaran semalam kenapa sih awe aja.
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya tukang

0: Orang nganggur nih gimana sih? Ada apa ini Olga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Enggak.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Nggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak banyak banget.
4: Asli, kayaknya habis dikerokin zebranya.
2: Pak RT kelakuan emang.

0: bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ayo. Ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah.
1: Hai. Oh, ternyata mahal.
0: Mahal.
1: Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisikan,
1: iya. Oh, iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, rekan Prima, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ada Eka Dwinani, ya, Eka Dwinani dari Tegal, Selawi, Jawa Tengah. Dan juga ada Mama Osin, nih Mama Osin yang dari Taiwan. Waduh, Mama Osin gimana kabarnya hari ini, sehat ya? Ya, salam kenal ya. Dari Plumbon katanya Indramayu ya untuk Mama Osin. Ini waduh, berapa lama ini, berapa tahun nih di Taiwan ya ini Mama Osin. Juga ada Eka Dwinani yang tadi dari Tegal, wah, Tegal, Selawi, Jawa Tengah ya, yang sedang masak apa ini, saus tiram, kepiting saus. Kira-kira saus tiram apa bumbunya ya, kepiting saus padang kerang asem manis. Waduh, iya nih, jam segini memang cocok pokoknya ini. Mak Yati Gunung Kawi, Mbak Kumboke melu, ayo wes melu, ayo gini ya, Mak Yati Gunung Kidul, Gunung Kawi di Gunung Kidul ya. Ya, ini banyak sekali rekan Prima, kita sapa dulu ya untuk yang sudah masuk di TikTok Prima ya. Nah, untuk yang ingin bergabung boleh nih, yang dari Taiwan, yang dari Tegal ya, kita buka line teleponnya, boleh masuk di 0853-2189-9582. Ada Mosin ya, Mosin request lagu enggak? Request lagu atau ingin telepon boleh, kita buka line teleponnya nih, yang dari Taiwan silahkan yang ingin bergabung ya. Juga yang dari Tegal ya, Tegal. Aduh, siapa lagi dia? Pokoknya melu. Waduh, pokoknya melu-melu ning diki. Mak Yati Gunung Kawi, ya wis melu-melu. Melu karo sapa? Melu karo sapa? Waduh, iya, terima kasih nih yang sudah hadirnya di TikTok Prima FM. Nah, jangan lupa di tabnya, boleh nanti kita nanti akan dengarkan adalah Nangi Jagat ya. Juga ada Pokok Emelu. Nih judul lagu kayaknya nih. Saya penasaran nih sama Mama Yati Gunung Kawi ini, Pokok Emelu ya. Kayaknya judul lagu ya. Coba kita cari dulu nih, ada nggak ini Pokok Emelu? Pokok Emelu. Oh, bukan judul lagu, ini kayak aneh ya. Ya udah, nanti kita cek dulu pokok E. Oh, waduh, pokok E, waduh, belum masuk nih pokok E. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu, terutama ini ya, yang sedang flu, pilek ya, juga demam, sakit kepala, jangan lupa ya selalu minum Ultra Flu ya. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan, segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berisi di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Oke, rekan Prima ya, yang sudah tap-tap ini ada Mama Osin ya, Mama Osin yang dari Taiwan nih ya, katanya apa? Katanya apa Mama Osin? Silakan komennya nih, ditunggu, jangan lama-lama, jangan lama-lama. Nah, biasanya orang kalau ngopi itu pasti harus ada cemilannya itu ya. Nah, cemilannya apa yang cocok ini untuk sambil ngopi ini. Nah, ini Ari akan menyampaikan ya. Jadi, jual standan pisang, beli sepotong pisang goreng. Nah, gimana maksudnya ini, rekan Prima? Jadi, jual mentah ya, nilai rendah, keuntungan kecil dan sementara. Kemudian diolah dan dikembangkan menjadi nilai tambah tinggi, buka peluang usaha
ciptakan pekerjaan. Nah, otomatis kan mendapat benefitnya ya, apa ini ya, keuntungan bertambah, usaha berkembang, ekonomi berkelanjutan. Nah, dampaknya mentalitas yang diperlukan yaitu kreativitas, inovasi, teknologi, dan kemauan berproses. Nah, ungkapan seperti ini ya rekan Prima menjadi gambaran sederhana tentang persoalan mentalitas ekonomi baik pada tingkat individu maupun dalam skala nasional. Din Wahyudin dalam tulisannya menjelaskan pisang yang tumbuh di kebun memiliki potensi ekonomi yang lebih besar apabila tidak sekedar dijual sebagai bahan mentah ya. Dan pisang bisa menghasilkan ya. Jadi untuk membeli sepotong pisang goreng menggambarkan pola pikir jangka pendek ya. Pisang yang sebenarnya dapat diolah menjadi berbagai produk justru dijual mentah, sementara produk olahannya dibeli kembali dengan harga lebih tinggi. Nah, seperti yang sudah ini ya rekan Prima, jadi kita menjual bahan mentah kemudian tapi kembali lagi ya. Jadi bahan mentah itu kita jual murah tapi kembali dengan harga tinggi. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya hilirisasi ini semua akan ini ya, akan kembali dengan harga yang murah tentunya ya rekan Prima. Nah, kita sapa dulu ya. Aku izin Pak. Aduh, aku izin Pak, kenapa nih Mama Usin? Iya, Mama Usin, boleh ya nanti kita masuk ya di ya Ahmad siang. Salam kenal dari Sukamelang. Ini biar enggak ngantuk ngopi maksudnya ini ya, dari Narsih ya yang ada di Sukamelang ya. Terima kasih Sukamelang. Wah, ini jadi Mama Osin nih. Oh, isin kenapa ini Mama Osin? Ya baik rekan Prima. Oke, siapakah berikutnya nih telepon Prima berdering boleh kita angkat dulu nanti ya. Tapi sebelumnya kita area dengarkan dulu ada Lanangi Jagat ya untuk rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Ria di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara nengkin kie.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Lewatin rumah nih Mas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya, betul, harus begitu.
1: Oh, enggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya juga sih. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

pengin jerit sajeroning banyu hari ini ya rekan Prima. Ya, gimana suaranya kalau jerit di dalam air itu kira-kira bisa nggak ya dengan suara wah jeritnya pengin jerit ya memang nggak bisa kedengeran ya bener sih ya supaya tidak kedengeran ya pengin jerit sajeroning banyu ya requestnya dari Roja Seruja-Roja yang ada di Kanci Cirebon rekan Prima. Nah untuk yang belum bergabung boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853 21 89 9582. Ada siapa ini? Ada Ferry Bobo. Halo, assalamualaikum. Halo, siapa ini? Halo, belum masuk nih. Halo,

0: Assalamualaikum.
1: Merdeka. Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Ayo, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya nih, persiapan apa ini?
0: Beras. Iya. Ya, nanti maling.
1: Pegaden.
0: Pegaden Barat Subang.
1: Pegaden Barat Subang. Waduh, gimana Pegaden, sudah dingin kayaknya cuacanya apa belum, masih panas baik?
0: Oh, masih panas Kang. Alhamdulillah, alhamdulillah
1: bersyukur bela.
0: Ada
1: gresula. Jadi memang ada yang diuntungkan, ada yang memang belum beruntung gitu.
0: Iya, iya, nanti kali supaya emangnya hujan.
1: Bener. Kalau musim begini kan.
0: Ya wajar banget, arahnya ke musim ketiga ya.
1: Ketiga, ya.
0: Gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, tentu,
0: nggih. Alhamdulillah. Penting mas sehat.
1: Oke.
0: Sehat, sehat.
1: Iya. Aiyah.
0: Mendung-mendung baik kok lagi kok.
1: Aiyah mendung, ya ada mendung tapi.
0: Iya mendung saya.
1: Tapi orang udah nunggu.
0: Biasanya mah biasa nih kitang ya, maaf ya.
1: Iya tapi.
0: Biasanya bakal main bulan mulut kok yang kayak mah ya buka. Enak lah.
1: Oke, ya ditunggu baik lah pokoknya ya.
0: Iya tunggu baik, sabar baik.
1: Sabar.
0: Iya. Aduh, lagu apa yang gue enak temen nih gue ya?
1: Jangan di.
0: Ini kok nih radio.
1: Oh, kian, seng-seng diputar sakian, Pak Priman.
0: Ini yang diputar, baik, biasa baiklah.
1: Ya, kira lagunya Rujak Blimbing ya. Dari Diana Anik.
0: Aduh, Rujak Blimbing, beres ya, main ini pas-pas mengirin ya. Rujak Blimbing, sambal asem, aduh, mantap.
1: Ya, jus bawaannya lama.
0: Aduh, salam kangen Bu Sukina, mau kan Bu Sukina ya?
1: Bu Sukina ana mau sumber siji pokoknya mah Bu Sukina.
0: Oh, itu supir berarti.
1: Ah iya, supiri pokoknya Bu Sukina.
0: Kita menjaluk lagu King Bass salam bela sekabehane lah ya.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Menyuk lagu King Bass ya. Aduh. Apa sih? Ngobrol kodok kah?
1: Ngobrol kodok.
0: Pagin masih panas
1: kah? Ah, masih panas ya, wes nih. Ngobrol kodok.
0: Ngobrol kan ya, konten BK.
1: Oke, siap.
0: Lagi menggawe.
1: Waduh, gaweannya baik ya. Ana sing wis pada dadi belum, wis dikirim.
0: Alhamdulillah.
1: Masih pada dikirim
0: meja,
1: meja baik ya, wes.
0: Ana wong butuh meja, Kakang, meja
1: nih.
0: Warung. Heeh. Oh, pato. Mengon memang lagi.
1: Ya.
0: Tempat ya wong mah ora ketinggalan nyetel.
1: Heeh.
0: Mah prima mah.
1: Oh iya, iya kudu kene. Ajak lalen mengon aja.
0: Mengon be anya.
1: Nggih.
0: Ora ke lewan iki.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Ya. Ana Kang Timang. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Timan sing nganane Gaden nggih, matur suwun sing pernah hadir ya. Halo, assalamualaikum. Waduh, ini durung ini Mas. Ayo, siapa maning nggih kan kayane kok durung ada. Oh, Mas Piri maning, mati man ya. Ya, siapa maning nggih kayane kan durung. Burung pada masuk mancing ini. Ya rekan prima, ana ngobor kodok ya, lagu ini mengko dipingkiskan ini yang sudah request tadi ada Kang Timan sing ana ning Pegaden. Karuan sing mlebu ning TikTok prima jarene lagune dukung bae nggih, matur suwun nggih, salame nggo kabehan bae nggih rekan prima. Ya rekan prima, sudah 47 menit ya, kita akan dengarkan lagu. Tadi ada yang request apa? Dalan Anyar ya. Wah, sampai ketinggalan ya. Ingin Taiwan ngajarin Dalan Anyar dulu deh. Ya rekan prima, kita dengarkan dulu ya. Kayaknya lagunya asik ya, Dalan Anyar ya rekan prima.

0: Nih mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri. Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih teh. Karena
0: teh cobain lah, nggak apa-apa saat.
1: Jangan, aduh, jangan teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit uyut.
1: Ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh, iya. Si komo, bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya. Karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebakan. Oh, iya.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Hujan datang lagi ya, lagu pembuka. Semoga hujan datang lagi ya, rekam-rekam doa kita ya untuk semesta di hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Ari akan membersamai rekan prima di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini hingga pukul 5 sore. Dan untuk SJK ini hadir 3 jam ya rekan prima. Untuk rekan prima di hari ini gimana kabarnya ya? Semoga baik-baik saja dan diberikan kesehatan, juga diberikan keberkahan, juga dimudahkan segala hal urusannya ya, terutama ini ya. Tapi yang penting ini sehat nih, kata Ibu Sukinah. Ini katanya sehat dulu lah yang penting ya, sebelum ya buat apa kalau kita sakit ya kan, tapi kalau tidak sehat. Nah untuk itu rekan prima, kita selalu berharap kesehatannya. Dan juga untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia bersama Umi dan keluarga, semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan. Dan hari ini Arya izin mengudara sampai pukul 5 sore karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Baik rekan Prima, kita langsung buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Apa kenapa bakar ya? Agar kelinya. Nah.

0: ini nggak dapat lagu nih pokoknya kalau tidak dapat.
1: Iya. Aduh.
0: Apa itu? Ya.
1: Sepanjang jalan kenangan ulang memori.
0: Ya, menjalin kisah.
1: Menjalin kisah. Memulang memori.
0: Jangan sampai lupa.
1: Nanti kalau lagu nih Bang Arya.
0: Iya, nanti kalau lupa
1: enggak dikasih. Bener sih nenek-nenek ya.
0: Iya.
1: Aduh, Bang Arya. Engkau puterna laguku ya Bang Arya ya.
0: Apa itu?
1: Aku segalanya.
0: Segalanya. Yang nyanyi siapa ini?
1: Kayaknya mah apakah si nyanyi gelas-gelas kaca?
0: Yang nyanyi gelas-gelas kaca ini
1: Nia
0: Daniati.
1: Aku segalanya. Nia Daniati, coba aja cari.
0: Aku segalanya. Aduh, ya aku segalanya ya. Coba nanti kita cari ya.
1: Bang Arya aduan Bang Arya ku ya.
0: Iya, masalahnya segalanya.
1: Kenapa Bang Arya? Namanya juga lagu-lagu lama ya.
0: Iya.
1: Coba dicari kan ada enggak ada ya. Udahlah ganti.
0: Segalanya.
1: Aku segalanya.
0: Iya, benar.
1: Segalanya. Nia Daniati kayaknya sama Bang Arya.
0: Kalau ini adanya di sini segalanya untukmu ada nih. Segalanya untukmu, aku segalanya ya. Wah, judulnya aku segalanya. Ya sebentar. Ya udah, salamnya buat siapa?
1: Kualita.
0: Segalanya aku segalanya.
1: Iya, terus kita aku segalanya, Kak.
0: Apa ya? Ya coba.
1: Kalau enggak ada ya, nanti aja coba. Ya itu aja nanti Bang Arya tuh ya.
0: Ya, nanti kita cari dulu ya. Segalanya
1: ya, cari
0: bagimu
1: dulu, ya.
0: Ya.
1: Salam-salamnya ya.
0: Ya.
1: Ngokunku, siapa tuh? Endro. Ayo masuk Endro.
0: Endro belum masuk ini.
1: Iya, biasanya duluan ya Bang Arya. Kayaknya malah dibikin itu ya acara 17-an.
0: Kaulah segalanya kali musik. Oh iya, musikin nah judulnya kaulah segalanya. Nah, ini tadi.
1: Iya, ya kaulah segalanya. Aduh, salah nih nenek-nenek. Kaulah segalanya.
0: Iya itu.
1: Ada ya, ini ada nyat ya Bang Arya.
0: Iya.
1: Siap. Aduh, nenek-nenek. Nah, namanya juga lupa.
0: Nia Daniati.
1: Sudah berapa puluh tahun.
0: Siap. Wah, iya ini lagunya.
1: Jadi
0: nih.
1: Apa namanya tadi judulnya bang aja tuh.
0: Kaulah segalanya.
1: Oh iya, kaulah segalanya.
0: Oke, siap nanti Bu Sina.
1: Bono Eho, ayo Bono Eho.
0: Iya.
1: Naik. Enggak sondol-ndol. Anggo Kang Ege, Bapak Salim, anggo Cak Pur kan di Bang Arya orang rungu-rungu ya.
0: Ada Cak Pur, ada kok.
1: Oh ada. Itu aja kali ya, TikTok aja ya. Capur, sehat selalu capur
0: ya.
1: Mangwan tamang. Enggak, Pak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin. Waeng, bocor sekarang rumah durung waeng. Ada pada sekarang rumah durung waeng, pada balik waeng.
0: Iya.
1: Anggom Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi. Mama Rati orang manjing-manjing. Mama Rati agi anu sama Mama Rati agi ngapal na upacara.
0: Ini yang manjing Pak apa siapa? Wak Ganden ini, Wak Ganden yang aktif nih. Bentar lagi masuk nih Wak Ganden.
1: Ya dia Wak Ganden, semangat ya Wak Ganden.
0: Iya, persiapan.
1: Tukang lurus suket mah semangat bae. Biasa kerja keras sih, lagi semangat baik. Ayo Pak Ganden, masuk Pak Ganden. Gote Isa, Mama Indah, kenangan sama Mama Indah yo.
0: Yeah.
1: Semangat.
0: Yeah.
1: Oh Ibu Tuti, oh Mama Odang, yeah. Oh aja ketinggalan, ke Bapak Angga sendiri manggungan, karo budari sane, sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Anggo, siapa maning Kasmira kak, karena aku ide geding. Anggo siapa maning ya? Udahlah, semua-muanya ada yang belum kokoling maaf aja ya.
0: Iya,
1: karena gak nenek-nenek lagi lagu aja lupa tuh sama Bang Arya.
0: Iya.
1: Aduh ya Bang Arya, maaf ya Bang Arya.
0: Iya, bisa kena.
1: Salam sama Bang Arya di semoga sehat selalu ya Bang Arya. Panjang ya, umur banyak rezeki Bang Arya.
0: Amin.
1: Pasti sehat Bang Arya.
0: Amin ya, bisa kena.
1: Amin ya Bang Arya.
0: Ya.
1: Ucapan nih.
0: Oke.
1: Okay. Kopi bubuk, kopi pahit, kopinya bubuk. Ya. Itu kena pamit, lagi sibuk bungkus-bungkus lah gua jualan sisi manis.
0: Oke, siap bisa kena.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan merdeka. Ya.
2: Apa anak merenceng?
0: Ah, ibu kita.
2: ibu kita, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Usi kemerenceng,
0: kemerenceng ini.
2: Apa je lagunya kakana?
0: Judul lagunya Kaulah Segalanya. Album dari Nadia Nianti. Ya wis siap.
2: Nggih. Gabung bae karo Ibu Sukina.
0: Iya.
2: Terima kasih atas senggolannya. Salam
0: ya.
2: Teisa bae.
0: Iya. Yeah.
2: Karo Naras Bim.
0: Iya.
2: Terus karo Kang Wanta.
0: Iya, yeah. Siapa lagi?
2: Iya. Terus karo siapa main kan ya?
0: Cak Pur.
2: Iya.
0: Di lokasi gimana, Wak Ganden? Ada lomba ya. Apa? Ada pertandingan apa? Karena kemarin semalam itu saya melihat itu di kantorku itu ada yang pertandingan apa badminton itu. Sama nggak ada badminton itu?
2: Ada juga dan ada juga anak-anak tarik tambang.
0: Di mana dipusatkan? Di mana? Di lapangan atau di kantor?
2: Di kantor desa.
0: Kantor desa, ya benar ya. Ya kantor desa, betul. Ya biasanya di situ, ya kan.
2: Dan juga di sebelahnya itu di lapangan bola apa tuh yang futsal.
0: Futsal, oh. Ya gitu. Kalau futsal harus di tempat futsal, ya boleh di lapangan biasa.
2: Iya, itu semalam itu anak-anak pada tren, pada belajar untuk hari besok.
0: Oh, sudah mulai belum tandingannya apa baru ini, baru latihan?
2: Latihan semalam itu untuk besok kan upacara.
0: Iya.
2: Upacara kemerdekaan. Insyaallah di belakang rumah saya katanya ada kuda Depok.
0: Kuda Depok.
2: Singa Depok.
0: Singa Depok.
2: Mohon ecek orang Sunda mah singa Depok, cina ecek abi mah orang Jawa teh aku udah Depok.
0: Biasanya kalau itu kan ada nanggap wayang juga enggak? Apa drama?
2: Nah, enggak ada tuh itu mah.
0: Belum ada ya.
2: Nah, itu
0: organ biasanya
2: tuh di belakang rumah
0: organ,
2: saya.
0: Organ
2: tuh.
0: Biasanya kan organ tunggal atau apa pas selesai apa? Pertandingan biasanya kan untuk menyemarakan, iya. Ya.
2: Iya, sekarang adanya aku udah Depok.
0: Udah Depok. Wah, iya.
2: Enggak tahu dari mana tuh apa? Dari Surti Muda apa dari Andi Putra apa dari mana kurang begitu tahu. Cuman katanya sih besok diadakan Singa Depok di lokasi di Embung Sidamulia. Yang dekat Siput.
0: Siput. Oke, iya.
2: Oh, Siput balapan. Itu.
0: Hadiahnya apa kalau boleh tahu ini Pak Ganden?
2: Ya.
0: Hadiahnya apa?
2: Hadiahnya itu kan baru katanya saya kan belum tahu persis gitu.
0: Oh, iya.
2: Ya ada terutama kipas angin gitu ya hiburan ala kadarnya itunya apa hadiahnya gitu.
0: Iya.
2: Yang penting
0: meramaikan
2: untuk 17 Agustus tahun ini meriah semeriah-meriahnya meriah, walaupun iya. Sederhana.
0: Betul sekali.
2: Gitu.
0: Oke, terima kasih.
2: Gitu. Nah, lagunya gitu aja gabung dengan Ibu Sukina.
0: Ya, siap.
2: Dan juga salam buat Teh Isyah yang punya cadas.
0: Nampar, dandas nampar.
2: Iya, cadas sana nampar ya.
0: Oke, ini ada Hendro masuk nih sebentar lagi. Ya, tahan itu. Dulu Hendro, ya.
2: Oke, ya udah gitu aja Kang.
0: Ya.
2: Di belakangnya ada yang masuk.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo. Assalamualaikum. Merdeka.
3: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Sepanjang jalan kenangan.
3: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Ini dia pasti Hendro biasanya ini.
3: Hendro. Menjalin kisah. Mengulang memori.
0: Iya betul sekali.
3: Zaman-zaman
0: dulu. Ada cerita apa ini? Ada pertandingan lomba apa ini, Hendro?
3: Lomba disiapkan nanti besok jam 7. Dimulai sekarang lagi memasang-masang apa yang mau dipasang. Sudah dipersiapkan.
0: Ya.
3: Jadi aku sebagai reporter, sebagai
0: panitia. Panitia apa ini? Panitia apa?
3: Pembagian menulis.
0: Bagian menulis.
3: Siapa ya yang mau masuk lomba daftar saya?
0: Iya.
3: Karena daftar sama Bapak Hendro.
0: Iya. Nomor teleponnya Bapak dicantumkan dong, nomor teleponnya.
3: Jangan.
0: Jangan. Aduh, ya siap nanti.
3: Siapa anak-anak siapa?
0: Iya.
3: Yang mau kabar boleh.
0: Siap.
3: Mas Hendro, hubungi.
0: Okay. Hendro. Hendro pokoknya.
3: Namanya ini dan itu. Ya. Orang tua juga.
0: Okay.
3: Sama yang mau ingin lomba apa, lima lomba apa. Ngomong sama si Hendro.
0: Yo.
3: Gitu kan. Jadi ntar malam
0: siap
3: Hendro ya tidur.
0: Melekan ya lembur. Berarti kerja lembur, libur ini kerja nih.
3: Iya kerja libur sementara libur.
0: Ah ya cuti dulu ya.
3: Merasakan lingkungan kita juga kita.
0: Ya.
3: Apalagi kerja mah nggak ada atasnya.
0: Ya.
3: Hiburan.
0: Tidak ada habisnya kerja.
3: Iya, tidak ada habisnya kerja mencari uang.
0: Iya.
3: Mungkin kita untuk seharian kita libur.
0: Siap, pokoknya Hendro.
3: Bang Arya, kalau mau melihat,
0: ya.
3: Satu screeningnya.
0: Wah, iya ini. Siap.
3: Ada di channel Hendro Lesmono.
0: Hendro Lesmono ya, rekan. Oke, lagunya apa ini?
3: Lagunya ini aja. Nonton film.
0: Nonton bioskop, nonton bioskop.
3: Oh iya, nonton bioskop.
0: Oke, nonton bioskop ya. Nanti kita cari.
3: Salamnya buat Ibu Sukina. Ini HP-nya si Rasking ini. HP-nya.
0: Siapa itu yang?
3: Bunyi-bunyi aja.
0: Wah.
3: Iya. Buat Ganden tadi ya.
0: Iya.
3: Buat di Bana. Bana. Yang punya stasiun siapa tuh?
0: Waduh, siapa ini kira-kira?
3: Ini nomornya di sini enggak ada namanya ini yang itu.
0: Waduh, iya.
3: Yang punya stasiun namanya ini.
0: Siapa namanya?
3: Perkaroke. Puskaroke.
0: Oh, Bono ya, bukan ya. Ini.
3: Jadi Bono katanya. Katam Sondal, Amaldin juga. Abi ini, Mega. Oh, makanya saya masih nantuk. Aduh, capek.
0: Iya.
3: Ya, kalau buat semuanya aja. Buat kabau meso, omes, kontam blok.
0: Oke.
3: Empat kali tiga. Terima
0: kasih
3: kang. Yo. Mau menyiapkan tenaga buat nanti besok.
0: Waduh, ya. Siap.
3: Doanya dari Kang Arya semoga berjalan lancar.
0: Amin, ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dengan Prima, sudah ada 3 penelpon ya yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Sugina, ada Waganden, juga ada Hindro ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Merdeka, merdeka.
4: Merdeka.
0: Aduh, dengan siapa ini? Ini namanya siapa? Teh Upet apa Teh Tubruk nih?
4: Ini Teh Tubruk. Teh Tubruk sama Teh Upet.
0: Aduh, Teh Tubruk sama Teh Upet. Iya, Teh Upet. Teh Upet iya, itu memang.
4: Selamat siang ini. Kang Ari.
0: Siang kembali.
4: Kang kemarin mah, Kang. Mm-hmm. Kemarin mah teh pahit tanpa gula sama sekali. Sekarang mah Teh Tubruk aja digulaan sedikit.
0: Oh, begitu. Iya, masalahnya Teh Upet itu memang terkenal itu. Iya, coba lihat di toko-toko itu banyak itu merek Teh Upet.
4: Iya.
0: Jadi wangi ininya, wangi kalau pas diseduh itu wangi ya. Waduh, kalau sore-sore jam segini ini minum teh manis ya,
4: iya,
0: Teh Upet.
4: Iya, minum teh.
0: Iya.
4: Upet pakai gula.
0: Waduh, jadi ini jadi iklan ya.
4: Jadi Teh Tubruk. Aduh.
0: Iya.
4: Anak goreng ulen. Aduh.
0: Ikut lomba apa ini? Teh Upet.
4: Apa?
0: Ikut lomba apa?
4: Belum, ntar besok.
0: Oh, kirain sekarang sudah mulai diperlombakan. Kan biasanya begitu.
4: Belum, ntar besok jalan santai sama santai. Lomba-lomba terus.
0: Ikut ya?
4: Itu, ikut lomba-lomba dulu terus. Iya. Mm-hmm. Terus jalan santai sesorean sampai jam 2-an.
0: Iya.
4: Yeah. Terus sorenya itu apa namanya? Gogo lauk. Gogo ikan.
0: Waduh, berarti di mana itu, di kali atau di
4: bukan
0: apa?
4: Bukan, di kolam.
0: Oh, di kolam ya.
4: Oh, iya.
0: Berarti pesertanya campur atau apa, dibatasi?
4: Iya, campur.
0: Hadiahnya ya, apa?
4: Awalnya sih cuma awalnya anak-anak dulu sama cewek, lama-lama kelamaan sama laki-laki bruk semua.
0: Hadiahnya apa?
4: Ya kalau gogo mah ya ikan.
0: Oh, dia aja ikan.
4: Itu siapa yang dapat ya?
0: Dapat yang lebih
4: yang
0: gede.
4: Ya itu kan dibawa pulang.
0: Oh,
4: gitu.
0: Oh, kirain dapat. Oh, berarti ada kan, ada hadiahnya dari panitia. Ya.
4: Kalau lomba-lomba
0: dapat
4: hadiah gitu.
0: Oke, okay, siap. Ya, lagunya apa nih?
4: Lagunya ya, Kang. Tembang kenangan.
0: Iya, betul.
4: Apa ya, seberkas sinar.
0: Seberkas sinar ya. Okay.
4: Iya.
0: Ya.
4: Dalamnya buat yang baru turun siapa?
0: Ada Hindro.
4: Siapa?
0: Hindro. Hindro namanya.
4: Ling bro.
0: Hindro Lesmono jadi namanya itu dia.
4: Oh, udah melihara resepsi sangrai.
0: Iya.
4: Di sininya berisik tuh, di dada non ngomel itu permainan nih berisik nih. Terus buat Mr. Bono, buat Aisyah, ya. Meminta di Supriyatin. Buat Nok Bintang Anonos. Buat siapa lagi ya?
0: Ya, siapa lagi yuk?
4: Buat Mama Panji, buat Kang Juna. Buat Kang Wanta. Buat Pak Angga. Buat semuanya aja, Kang Arya.
0: Yeah.
4: Atur nuhun, buat Teh Putri, buat Kang Andre ya.
0: Siap.
4: Terus anak kanggo Kang Arya. Atur nuhun.
0: Yuk,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik rekan Prima ya, ada 3 lembar lagu yang sudah persiapkan untuk rekan Prima tentunya di acara ini sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 5 sore. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya. Kita dengarkan 3 buah lagu yang sudah Arya susun ya di menit ke-30 ini.

Rekan Prima, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi, keterbatasan bukan akhir. Justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Seberkah sinar ya dari Niki Ardila untuk rekan Rima ini yang sudah siap siap dah. Maksudnya untuk rekan Bimani yang sudah bergabung tadi ya, Teh Upet ini tadi berkas sinar, jadi request lagunya diberikan untuk siapa Teh Upet. Jadi nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang persiapan ini karena besok kan sudah harus fit ya, karena ada upacara di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Persiapan apa sajakah ya kira-kira ini yang akan dipersiapkan, terutama ini yang untuk pengibar bendera ya rekan Prima. Ini harus fit and proper test ini kalau sudah masuk ya untuk sebagai petugas pengibar bendera ini. Nah, bagaimana ya untuk persiapan pengibar bendera di Mahat ya, nanti biasanya ada yang gladi resik ya, bagi kotor dulu ya biasanya rekan Prima ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke ya.
1: Gimana? Menjalin kita mengulang memori.
0: Dah gimana nih kabarnya? Pak Salim nih sehat ya, udah siap.
1: Alhamdulillah sehat Kang Arya. Gimana Kang Arya sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat ini.
1: Baru nyampe nih Kang Arya.
0: Wih, dari mana?
1: Itu abis nganterin paket tanah asem nih ke TISA Cadas Ngampar.
0: Waduh, iya. Di sini ya, belum
1: dari rumah mewah tuh.
0: Iya.
1: Kan dia suruh ngirimin paket ke TISA.
0: Waduh, iya.
1: Siap. Tadi ngumpulnya di rumah Mama Indah Kang Arya.
0: Oh, ya gimana kabarnya Mama Indah?
1: Alhamdulillah, Pak Amir udah sehat ya.
0: Ya sehat ya, alhamdulillah ya sehat Pak Amir ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Silahkan Pak Salim.
1: Ini lagi sibuk Kang Arya buat persiapan besok.
0: Nah, iya betul itu persiapannya apa saja nih yang Pak Salim lihat itu di
1: RT saya
0: daerah
1: ini lagi.
0: Ya di RT.
1: Dekor
0: ya.
1: Itu Kang Arya.
0: Apa aja?
1: Tendanya kan udah ada nyewa. Itu tenda satu set, kursi ini lagi dihias, dikasih merah putih. Di gangnya kasih lumbu-lumbu sama lampu LED tuh Kang Arya. Kalau malam tuh gak meriah banget Kang Arya.
0: Oh, yang lampu merah putih itu biasanya ya.
1: Iya. Di Jakarta saya di rumah tuh satu Kang Arya.
0: Oh,
1: iya. Yang panjangnya 10 meter tuh Kang Arya kan ada.
0: Betul.
1: Jadi saya aja beli tuh 50.000 satu gulungnya Kang Arya.
0: Oh iya, 50.000 bener ya. Berapa meter itu?
1: Panjangnya 8 meter.
0: Oh, 8 meter ya. Bahaya ini
1: Iya, jadi kalau malam bagus banget.
0: Iya, gelap-gelip bangunnya ya. Iya.
1: Alhamdulillah sih kompak. Jadi dari ibu-ibunya tuh pada ngasih sumbangan.
0: Iya.
1: Perlombaan komplit Kang Arya.
0: Iya.
1: Komplit banget perlombaannya buat anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak. Ada nyewa sonnya juga ada, nyewa son
0: gitu.
1: Pokoknya buat besok kayaknya meriah banget nih Kang Arya.
0: Kembali.
1: Prima ada acara nggak Kang Arya?
0: Ini besok kayaknya kita akan upacara dulu biasanya ini.
1: Oh,
0: ya. Upacara dulu mungkin setelah itu ya ada ya, belum disampaikan lagi sih ya informasinya. Di Mahat juga lagi sibuk juga ini pasti kalau sudah acara begini
1: ya.
0: Makanya dibagi-bagi ini nanti siapa yang siaran, siapa yang besok kayaknya sih ada Bang Andri kayaknya sih. Bang Andri ada besok.
1: Oh, besok.
0: Ya, setelah itu
1: kan
0: saya.
1: Bang Andri enggak hadir Bang Andri.
0: Iya, nanti saya kayaknya nanti. Setelah itu
1: ini waktunya udah bentar lagi jam 3 kan ya.
0: Iya, makanya waktu sudah mepet sekali.
1: Ada lagu apa aja Kang Arya?
0: Nanti ada Burung Camar, ada siapa lagi, ada Hati Yang Luka dari Betaria Sunata, ada Kamu.
1: Nah itu Kang Arya ya. Hati Yang Luka aja Kang Arya.
0: Iya siap. Oke, siap.
1: Mau salam-salam masih bisa Kang Arya?
0: Boleh, siap. Buat siapa?
1: Buat Endro.
0: Indro, ya.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Ya, Ibu Sukina.
1: Buat Teh Isa sama Kang Dasmonya juga.
0: Ya.
1: Buat Mama Mega. Buat Kang Ege juga di Nega tuh. Terus Bututi. Sapur Kang Iben, Kang Rian.
0: Oke.
1: Mister Bono. Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Ya.
1: Buat Mama Ratmina, selamat tadi dapat kocokannya ya keluar tadi.
0: Oke, Mama Ratmina ya.
1: Mama Ratmina, Mimi Ratmina enggak hadir.
0: Oh, Mira. Oh iya, Mama Mimi Ratmina enggak hadir.
1: Buat Kang Wanta juga ya pamungkas.
0: Iya.
1: Buat Pak Ganden.
0: Ya.
1: Buat yang punya organ Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
1: Buat Kang Kumis. Kang Kumis sama Mimi Itnya juga, Kang Pani sama Kenaninya juga.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Salim ya yang sudah bergabung dari Mekarjati. Ya, lanjut siapakah berikutnya ini di 0853-2189-9582. Silakan ya, ada Mau Meni tadi ya sudah bergabung. Ya silakan Mau Meni, ditunggu di 0853-2189-9582. Ada Hati Yang Luka, nanti ada Burung Camar ya. Juga ada Kamu. Wah, ini ada Kamu ya rekan prima. Yuk, sudah pukul 15 tepat rekan prima. Yang sudah hadir siapakah, nanti kita absen kembali ya. Karena di pukul 15 lewat 16 ya, ada jeda ya, ada azan asyar ya. Yuk kita lanjut. Siapakah ini? Halo, assalamualaikum. Halo, Panjang Jalan Kenangan. Waduh, nggak belum bisa masuk ya. Nah ya rekan prima, untuk menjelang HUT RI ke-81 ada 4 sekolah di Hourglis yang matangkan latihan paskibraka ya. Untuk latihan paskibraka ya di Kecamatan Hourglis ya, ada beberapa sekolah yang ditunjuk dengan lima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Menjalin kisah. Terus apa?
0: Ah, ini gak dapet lagu nih. Kalau gak bisa jawab ini. Apa yuk?
2: Menang. Apa tuh?
0: Memori ya? Betul sekali ya. Jangan sampai kelewat ya. Menjalin kisah.
2: Tahu,
0: mengulang suka memori
2: terus ya. Maklum udah ini, udah nenek-nenek kayaknya.
0: Aduh, iya.

0: Iya, Bunda Yuniasari, halo, waduh, ya, kemana kah?
1: Buat Mimi Radmina, terus buat Kang Rian,
0: ya.
1: Kang Omes, terus buat Mimi Haja Mary ya.
0: Bunda Mary,
1: terus,
0: ya.
1: Oh Bunda Mary, terus Teh Isa,
0: iya.
1: Terus Teh Upet,
0: oke.
1: Kang Ibeng,
0: ya.
1: Birini. Oh yang buat Bu Rini ya, yang dari Tanjung Siang itu katanya ya.
0: Ya.
1: Salam kenal aja. Soalnya dulu Mama Muni juga pernah tinggal di Tanjung Siang, tapi sekarang udah pindah jadi ke Sumedang. Dulu mah kan Tanjung Siang masuknya Subang,
0: iya.
1: Sekarang mah di Sumedang gitu, masuknya ke Sumedang, perbatasan gitu. Tanjung Siang itu perbatasan Subang Sumedang.
0: Subang Sumedang.
1: Terus buat siapa lagi ya? Mimi Epi, Nani, Ibu Sukina, terus Mister Bono, Kang Wanta. Aduh lupa ini buat Kang Wanta.
0: Buat setahun
1: tapi
0: pokoknya.
1: Tapi terakhir udah buat setahun.
0: Iya.
1: Ntar ketemu
0: buat
1: di
0: setahun.
1: Agustus lagi.
0: Iya nih Kang Wanta. Buat setahun ya pokoknya lah.
1: Hampir lupa ya buat Kang Wanta ini. Buat setahun. Buat Agustus nyampe nanti.
0: Iya.
1: Terus buat semuanya aja lah, masih grogi aja.
0: Kenapa?
1: Iya tahu tuh grogi terus ya. Kalau ya masuk sama Bang Arya, Bang Andre suka grogi ini tahu. Kalau di bawah ingat mau ngomong itu mau ngomong ini, pas masuk lupa.
0: Aduh, ya berarti ditulis lagi ya, ditulis.
1: Kita mau ditulis ya, bikin tag tapi nggak di menye-menye kayak presiden kita ya, kalau dikasih tag.
0: Tanpa teks berarti.
1: Dibaca malah kadi menye-menye itu susah payah orang bikin tag jadi.
0: Aduh, iya siap.
1: Ya spesialnya buat Bang Arya aja ditunggu burung camarnya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Mama Meni yang ada di Sumedang. Baik, rekan prima, kita dengarkan ya lagu Burung Camar ya, juga ada Hati yang Luka ya, dilanjutkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka. Ya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, sehat selalu ya.
2: Iya, menjalin kisah, mengulang
0: memori ya. Betul nih. Langsung pokoknya ini kalau Taisa nih ya.
2: Tungguan pasukan Arya kan yeah.
0: Oh iya, saya juga tadi. Aduh, bisa. Oke, siap. Nanti
2: biasanya sepanjang jalan kenangan gitu, baru saya nyawa.
0: Iya, panjang jalan kenangan ya.
2: Jadi bisa mengulang memori. Tak apa, tidak ya.
0: Oh, iya, kayak apa. Tak palpisan pokoknya.
2: Lagunya apa, Kak?
0: Ini ada Burung Camar, ada Hati yang Luka tadi Pak Salim. Ya sudah, requestnya yang Hati yang Luka saja. Juga ada yang lainnya nanti.
2: Hati yang Luka.
0: Hati yang Luka, Pak Salim. Oke, baik, siap. Nanti kita putarkan. Ya.
2: Salamnya buat Mama Meni ya yang tadi turun.
0: Iya, Mama Meni.
2: Iya, Bunda Aja Mary. Buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke,
2: Buat Mimi Radmina, Mama Radmina. Buat Mama Saminanya juga, hatur nuhun. Terima kasih dan kebaikannya. Iya. Buat Bapakku sayang, Bapak sayang ya. Buat Nang Rakti. Buat Mimi Epi sayang. Pemarat Mina sayang, Mimi Radmina sayang.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya sayang.
0: Buat semuanya.
2: Asam besit.
0: Iya.
2: Pecahnya buat Kang Arya sayang.
0: Iya. Terima kasih.
2: Yang lagi juga.
0: Iya.
2: Ya lagunya itu aja dukung lagunya Pak Salim.
0: Pak Salim, iya. Siap.

0: Terima kasih Bang Arya.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan Prima, ada burung camar.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, guys?
2: Iya, benar banget. Mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, I Can Love You dari Air Supply ya, untuk rekan Prima di menit ke-36 menuju pukul 16 rekan Prima. Wah, masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi, 1 jam setengah malah ya rekan Prima, di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini yang hadir setiap pekan sekali hari Sabtu dan Minggu 3 jam rekan Prima. Nah, kira-kira ada apa saja nih persiapan menjelang 17 Agustus besok ya, rekan Prima? Mungkin di daerah rekan Prima sendiri, ini yang biasanya kan tidak lepas dari namanya hiasan-hiasan bendera, ada juga lampu kelap-kelip ya, seperti lampu LED itu, LED yang kata Pak Salim tadi ya. Lampunya sudah dipasang, sudah dipasang, sudah siap menyala nanti malam ya rekan Prima. Oke ya, untuk yang sedang baru bangun tidur ini terutama ya, karena memang suasananya sangat mendukung sekali. Suasananya mendukung sekali. Ya maksudnya di sini ya hari Minggu, ya hari Minggu ya waktunya kita istirahat ya, yang sedang bekerja ataupun yang sedang libur ya, ataupun sedang berkunjung ke saudara, ke orang tua. Nah, kan semuanya memang jatuh pada hari Minggu ya. Hari selain hari Minggu apalagi ya, ya. Karena ini liburnya kayaknya sih panjang ya rekan Prima ya. Maksudnya dari Sabtu, Minggu, Senin. Ya Senin juga masih libur juga rekan Prima. Oke ya, waduh nih lagu ini nih, aduh gimana ya rekan Prima. Enak ya, lagu-lagu lama itu ternyata masih teriang-iang di suasana seperti ini sambil dengerin ya, sambil minum kopi. Waduh ya, aduh apalagi ini ya rekan Prima. Nah, tadi Arya sudah menyampaikan beberapa berita ya, dari pisang goreng ya, pisang goreng yang tadi sudah sambil ngopi minum aduh makan pisang goreng ya. Jadi ada istilah ya, jual standan pisang beli sepotong pisang goreng. Nah, mengulas kembali ya, jadi ungkapan seperti ini ya menjadi gambaran sederhana tentang persoalan mentalitas ekonomi baik pada tingkat individu maupun dalam skala nasional. In Wahyudin dalam tulisannya menjelaskan pisang yang tumbuh di kebun memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar apabila tidak sekedar dijual sebagai bahan mentah. Dan menurutnya menjual pisang standan kemudian menggunakan hasil penjualannya untuk membeli sepotong pisang goreng. Nah, dan ini menggambarkan pola pikir jangka pendek, di mana pisang yang sebenarnya dapat diolah ya menjadi berbagai produk justru dijual mentah, sementara produk olahannya dibeli kembali dengan harga lebih tinggi. Nah, pisang yang sama ini ya, pisang yang sama ini yang nah, tetapi cara berpikirnya berbeda ya, sehingga menghasilkan nilai yang berbeda. Demikian gagasan utamanya ya yang disampaikan. Kalau pisang itu kan pasti ada tambahannya ya. Kalau menjadi sebuah pisang goreng itu kan ada, bisa dibikin keripik, ada dibikin sale, dibuat kolak ya, apalagi ya berbagai macam ya rekan Prima. Nah, ini kembali lagi kepada kita, jadi untuk mengolah kembali ya, contoh yang sedang ini ya, minyak mentah. Nah, minyak mentah yang seharusnya itu kita olah sendiri ya, tapi ada di ekspor ya. Ya, di ekspor dan dengan harga yang murah. Nah, bagaimana kalau kita olah sendiri di negara sendiri, kita jual sendiri di Indonesia, pasti murah itu jatuhnya, jadi enggak tinggi harga BBM, ya enggak. Bener enggak dengan Prima? Saya itu dulu pernah berpikir, terbersit di pikiran saya, ya mungkin waktu SMP kali ya, SMP atau SMA ya, saya lupa ya. Dalam pikiran saya terbersit, bagaimana ya, kan Indonesia punya kilang minyak sendiri ya, diproses sendiri, dijual sendiri, kan jadi kaya raya Indonesia jadinya. Ya kenapa tidak bisa begitu gitu loh Pak Sudaka. Itu saya udah berpikir begitu dulu waktu SM, ya waktu sekolah lah pokoknya ya. Makanya saya pikir kok, lah kenapa harganya kok bisa segitu mahal ya. Coba di negara-negara yang maju ya, penghasil segala macam bahan hasil bumi ya, kekayaan. Nah, mungkin kalau kembali lagi kepada undang-undang dasar ya. Jadi hasil bumi dan seisinya dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ada itu pasalnya rekan-rekan di undang-undang dasar loh, jangan salah. Itu pasal yang udah jelas itu ya, kenapa tidak digunakan ya. Nah makanya kembali ke undang-undang dasar. Nah ya. Oke, rekan Prima ya, wah katanya ngobrolan gini mah asik ya rekan Prima. Ada saling setia ya dari Rita Fendi untuk rekan Prima di program acara sepanjang jalan kenangan ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya, dan kita akan dengarkan satu buah lagu dari Rita Fendi.
1: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: 1, 2, 3 ya, dari Farida aja ya. Dari pesannya gimana? 1, 2, 3 telah tiba saatnya kita damai bersama ya, rekam lima ya. Semoga kita akan berdamai, berdamai pada diri sendiri juga ya, berdamai dengan keadaan ya juga, apalagi nih rekam lima. Nah, ini waktunya, telah tiba saatnya tadi ya, pesan dari lagunya kalau kita dengarkan ya. Nah, bagaimana ini rekan prima? Karena sudah pukul 16, berarti tiba saatnya 1 jam lagi Arya bersama di program acara Sepanjang Jalan Kenangan sampai pukul 5 sore. Sore ini karena udah jam 4 ya. Sore-sore begini ini enaknya apa rekam juga biasanya ya. Kalau ngopi sudah ya, ngopi sudah, terus apalagi tidur sudah, yang sudah tidur maksudnya. Ya. Nah, memang kita pernah enggak makan durian. Nah, ini dia. Ini salah satu buah yang paling mahal itu durian ya rekam lima ya. Coba kalau diteliti ya, apa aja sih yang sudah dimakannya ya kan, pasti durian, nggak ada lagi selain durian, apalagi kira-kira rekam lima. Nah, halo assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, sepanjang jalan.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka, merdeka dulu ya.
1: Merdeka, Kang Arya.
0: Ya, sepanjang jalan kenangan.
1: Menjalin kisah.
0: Iya.
1: Mengulang memori.
0: Nah, ini baru.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali.
1: Betul ya Kang Arya.
0: Iya
1: ya?
0: Betul 100 pokoknya ini.
1: Iya. Masa gak inget aja. Tapi ini dulu, bengong dulu Kang Arya.
0: Wah, bengong dulu, kenapa bisa bengong dulu?
1: Ingat nih.
0: Waduh. Iya. Ya lagunya apa itu?
1: Apa?
0: Gimana kabarnya tadi acara, acara apa itu? Arisannya,
1: Kang Arya.
0: Iya.
1: Lancar.
0: Lancar, aman ya.
1: Iya. Oh. Aman. Arya. Lagu itu niada niatinya udah ya.
0: Iya, niada niati sudah
1: tadi.
0: Dari awal.
1: Sukina yang udah masuk.
0: Iya.
1: Ketinggalan lagi. Ya udah itu aja, kangen.
0: Ulang, waduh, kangen tadi ya. Baru
1: iya,
0: dihapus tadi
1: kangen.
0: Tadi sini udah dihapus barusan ini. Tadi karena gak ada yang request, dihapus lagunya.
1: Ih, Kang Arya mah

0: Iya, siap.
1: Jadi enggak boleh.
0: Yang tadi kangen ya, tadi barusan ya sih, karena enggak ada yang masuk kan. Tadi udah saya list sebenarnya mau diputar lagunya.
1: Ih, Kang Arya.
0: Iya, tadi masalahnya enggak ada yang ini, ya sudah nih, ada dah nih. Balikin lagi.
1: Iya, balikin lagi requestnya Mama Indah itu tuh ah.
0: Oh.
1: Kan sekarang sampai jam 5 Kang Arya.
0: Iya, karena tadi enggak ada yang masuk. Lagu kangennya
1: Mama Indahnya ya, monitor sambil ini pembukuan.
0: Oh, pembukuan. Waduh, pembukuan.
1: Iya, belum beres. Ini tadi.
0: Oh, iya, siap. Nanti ada nih lagunya.
1: Iya. Ya udah, salamnya ya.
0: Yo, salamnya buat siapa?
1: Buat Ibu Supina.
0: Oh, iya.
1: Buat Hendro. Buat Pak Debono.
0: Oke.
1: Buat Mama Rati, ada Mama Mega.
0: Yo.
1: Buat Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Tuti, Pak Gopar, Pak Salim ya, udah masuk
0: Pak Salim
1: ya?
0: Salim sudah, ya tadi.
1: Iya. Wah, Ganden tuh udah masuk.
0: Wah, Ganden sudah.
1: Iya, buat Tete Isa yang punya sayang. Ya udah.
0: Ya.
1: Yeah. Buat semua muanya aja ya.
0: Yo,
1: buat nah, ketinggalan semuanya. Tuh ada Teupet.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Terini. Buat Kang Wanta, Mama Meni ya, Mama Meni.
0: Mama Meni tadi sudah bergabung.
1: Buat Bunda Yuniasari yang gak kedengaran suaranya Kang Arya ya, udah lama.
0: Iya, Bunda Yuniasari ya sedang kemana ini? Mama Meni yang tahu tuh.
1: Iya. Sedang kemana meren?
0: Oh iya.
1: Buat Tete Soleha. Ya udah Kang Arya.
0: Ya. Yeah.
1: Buat semua-muanya aja ya.
0: Siap.
1: Iya, spesialnya buat Kang Arya aja.
0: Siap.
1: Ucapannya
0: yo.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya.
2: Ya, pokoknya
0: saya. Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Sampai jam 5 dah.
0: Sampai jam 5 betul sekali.
2: Oh, iya. Tadi yang masuk siapa tuh?
0: Siapa ya? Mama Indah.
2: Oh, Mama Indah.
0: Iya.
2: Tapi kayaknya di arisannya di rumahnya Mama Indah ya.
0: Wah, iya betul sekali.
2: Ramai. Gimana nih Mama Indah? Bapaknya udah sehat?
0: Mama Indah, ya, alhamdulillah tadi katanya.
2: Iya, mudah-mudahan cepat sehat lah. Katanya habis operasi, saya mencari-cari di rumah. Iya, tuh lagunya ada.
0: Ya, lagunya apa ini?
2: Dari Dian aja lah, Dian.
0: Iya, yang apa?
2: Apa salahku?
0: Eh, Pak Salim. Pak Salim. Cabur.
2: Ya.
0: Ini di daerah situ apa saja ini persiapannya ini?
2: Persiapan nih baru nih belum kelar nih, lagi besok persiapan besok buat anak-anak ya biasa.
0: Ada apa aja nih perlombaan?
2: Hadiah utamanya ada sepeda listrik tuh.
0: Wah, ini nih ramai pasti banyak ini yang ikut nih.
2: Iya, lumayan ada kompor gas, ada bocikom, ada kipas anginnya, ada yang 3 apa 4 tadi tuh.
0: Itu yang apa itu?
2: Yang gedenya 2.
0: Itu lomba apa itu?
2: Iya buat anak-anak kita ya itulah. Lomba kerupuk apa lah buat
0: nyeramein
2: aja. Ini masih itu di Prapatan enggak? Di Prapatan tuh masih. Baru tuh anak-anak masih tuh pada itu ngelimin atuh bendera kertas, bendera merah putih.
0: Oke, wah iya nih.
2: Saya kemarin sibuk sih itu ponakan hajatan itu ada arak-arakan kemarin tuh. Iya, dari hari ini ya. Ya, salam-salamnya semuanya aja lagi masuk tuh Mama Indah, Mama Ibu Tuti, Mama Paujan, Mirat Mina, Mama Ratmina, Ibu Sukina, terus Teh Isa, Cak Dasmo, terus Ibu Pili, terus yang punya rumah mewah tuh Ibu siapa? Ibu Epi.
0: Epi ya.
2: Terus yang dari Sumedang itu Mimisa padahal masih kelupa saya.
0: Sumedang ada Mama Meni ya.
2: Mama Meni sama Dunia Sari ya.
0: Iya.
2: Ya, ya udahlah semuanya aja yang lagi monitor. Hmm. Selamat ulang tahun Indonesia 17 Agustus. Ya, semoga sukses semuanya di daerah-daerah mana aja. Iya. Nah, ucapannya yang lagi tugas aja. Spesialnya buat orang-orang lain yang lagi monitor.
0: Yo.
2: Udah, ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Merdeka,
0: merdeka, merdeka, merdeka. Iya. Ya, terima kasih sudah ada Cak Pur, juga ada Mama Indah. Ya, buka lagi silakan di 0853-2189-9582. Ya. Nah, ya tadi kan kita ngobrol masalah apa ya? Durian ya. Durian rekam di mata nyata ya. Salah satu makanan yang pasti orang akan suka ya. Karena di Mahat Azzaitun mengembangkan proyek penanaman 32.000 pohon durian hitam ya, sebagai bagian dari integrasi pendidikan dan ekonomi berbasis ketahanan pangan. Program ini tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga menjadi media pembelajaran langsung bagi pelajar melalui konsep L-STEAM, di mana proses sederhana seperti pemasangan ajir ya, di mana sebagai praktik ilmu terpadu mulai dari sains, teknologi, matematika hingga nilai sosial dan spiritual. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami teori, tapi juga terlibat langsung dalam sistem produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Durian hitam sebagai komunitas unggulan mencerminkan strategi pembangunan berbasis kualitas dan nilai tambah, sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter kemandirian dan tanggung jawab. Program ini menunjukkan bahwa pendidikan di Azzaitun tidak terpisah dari realitas kehidupan, melainkan menjadi bagian dari upaya pembangunan, membangun peradaban yang mengintegrasikan ilmu, ekonomi, dan nilai kemanusiaan secara berkelanjutan. Baik, rekan Prima, ya. Nah, durian itu merupakan makanan ya, buah ya. Buah yang dimakan memang ya, rekan Prima, yang paling digemari oleh orang banyak. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Iya, merdeka.
0: Ah, gitu dong.
3: Menjadi
0: bisa. Iya.
3: Mengulang memori.
0: Ah, 100 kita kasih plus ya. Ya, burinya bisa nih, tembet nih. Silakan. Ah, nanya dulu ini saya. Ya, Bur ini di sana ada lomba apa ini sekarang nih? Apa masih persiapan belum banyak besok atau?
3: Iya, waktu malam. Mm-hmm. Hiburan buat anak-anak.
0: Iya.
3: Iya. Ada tari-tarian.
0: Iya.
3: Gitu anak-anak ya.
0: Iya.
3: Juga. Pokoknya mah itu semua anak-anak.
0: Oh, yang ikut. Ya, Bur ini ikut enggak?
3: Enggak.
0: Nonton ya, sebagai penonton aja ya.
3: Aku jadi penonton aja.
0: Oh iya, yes, siapa?
3: Okay. Terus nanti malam. Isti Gonta.
0: Oh, cikus ya.
3: Iya, di lapangan polis. Siangnya. Siangnya mama-mama, papa-papa juga harus ikut perlombaan.
0: Wah ya, perlombaan
3: ada
0: apa?
3: Balap
0: karung.
3: Karung. Ada balap karung, pokoknya lah seru lah.
0: apa ya? Apalagi selain itu, apalagi selain balap karung, terus apalagi?
3: Iya. Dan tapi setelah ini ya, memperingati 17 Agustusan.
0: Oh iya, apalagi ya?
3: Ya mungkin sekitar jam 10-an sampai sore.
0: Siap.
3: Kalau pagi tadinya kan kita memperingati.
0: Betul ya, upacara besok kan upacara Republik dulu Indonesia. Ya upacara
3: yang ke-81
0: ya.
3: Itu ya pokoknya mas, menurut aku semua daerah dunia ini ya,
0: ya
3: punya kegiatan masing-masing
0: betul sekali.
3: Iya. Sama hiasan bagus ya, 17 Agustus itu bendera merah putih, seperti gambar-gambar perjuangan. Pokoknya 17 Agustus itu mengingatkan pejuang-pejuang ya dulu ya. Alhamdulillah begitu kegiatannya. Ini di Pagensian ya. Di sekitar daerahku. Mungkin ada daerah yang lain juga.
0: Iya gitu. Yang lainnya apa ini kira-kira ini ya? Tadi ada lomba apa, balap karung ya,
3: iya.
0: Selain itu panjat pinang,
3: bapak-bapaknya ada, ibu-ibunya. Tapi lumayan lah hadiahnya.
0: Hadiahnya apa ya?
3: Ya paling juga apa ya? Paling ini banter apa sih? Jangan sampai mie instan ya.
0: Aduh ya.
3: Oh iya. Ya, berjuang mati mati.
0: Berjuang.
3: Tapi yang ikut memperingati ya.
0: Ya.
3: Ada yang komen, oh kalau bisa kita kalau dapat jangan mie instan, biskuit gitu, terus apa sih? Kopi ya kopi punya yang di
0: kepala api.
3: gitu ya.
0: Aduh.
3: Yang penting tetap deh, yang penting ikut memeriahkan ya, itu soal hadiah malah.
0: Apa ya?
3: Pengennya sih apa ini? Bagus-bagus. Tapi kan kita ikut memeriahkan.
0: Oh iya, harus
3: ya, partisipasi.
0: Ya betul sekali.
3: Karena di tanggal 20-nya gerak jalan.
0: Oh, gerak jalan ya.
3: Kayaknya ke pelosok-pelosok daerah di sini, pegunungan ya. Oh, harusnya ada yang ini jalannya, kalau enggak takut nyasar. Aku jadi izinin sama anak aku. Katanya, Bunda jangan itu.
0: Kenapa enggak boleh?
3: Kesingkan. Atau apa sih, menyusuri gunung kan itu lumayan ya. Tapi enggak mungkin ya.
0: Ke jalan apa sampai sana?
3: Iya, pasti mudah-mudahan melalui jalan. Soalnya itu kan seperti banyak sawah tebing gitu.
0: Iya betul.
3: Jadinya khawatir juga.
0: Iya.
3: Iya, aku protes ke ini ketuanya, panitia. Kalau bisa jangan.
0: Iya.
3: Apa sih gunung-gunung gitu?
0: Resiko gitu ya.
3: Iya. Kasihan kan yang belum tahu jalannya. Yang ikutan bukan 10 orang Bang Arya.
0: Waduh, berapa ya?
3: Iya, paling banyak kan ya sampai 50 gitu ya.
0: Oh, berapa grup? Itu kan biasanya di kelompok. Nah.
3: Iya.
0: Ada kelompok-kelompok.
3: Kelompoknya yang ABC gitu. Aku yang A. Tapi enggak diizinin sama anak aku, suami aku udah almarhum ya, udah 5 tahun. Jadi aku, kalau ada apa-apa izin ke anak.
0: Ya.
3: Janganlah Bu, cuma udah jadi penonton aja, jadi pendengar katanya gitu.
0: Ya.
3: Jangan ikut-ikut.
0: Iya, jadi pendengar prima.
3: Kalau ada apa-apa. Itu dia, ambulan dia.
0: Iya.
3: Ya udah deh. Pokoknya mah udah aja.
0: Iya, betul.
3: Kalau udah tua gini takut nafasnya.
0: Wah, habis. Iya repot nanti kalau di jalan.
3: Benar. Ya cuma bukan apa-apa, cuma kata iya. Bu, aku melarang maaf katanya. Kalau ibu umurnya masih 30 ya mau udah 50 ke atas mainnya.
0: Iya betul sekali.
3: Tapi
0: sih.
3: Tapi enggak banyak teman-teman yang.
0: Iya.
3: Ya udah Bang Arya, ini lagunya ya.
0: Lagunya apa?
3: Ada enggak dari pokoknya yang kemarau-kemarau gitu?
0: Kemarau.
3: Tony Dio.
0: Oh, kemarau yang panjang.
3: Iya. Dulu mah yang aslinya Tony Dio ya.
0: Iya, boleh-boleh nanti ya.
3: Tapi enggak sama Tony Dio juga enggak apa-apa.
0: Ya.
3: Pokoknya lagunya itu. Ya.
0: Ya. Oke, okay, siap ya. Siap
3: supaya nanti kita. Iya,
0: aduh, iya nih.
3: Iya, udah deh.
0: Iya.
3: Makasih banyak ya. Oh iya, salam-salam tadi.
0: Oh iya, salamnya belum.
3: Oh ya, makasih banget Mama Indah. Pak Sali, pokoknya mah buat semuanya aja. Iya,
0: siap.
3: Sehat selalu.
0: Iya.
3: Berkah selamat.
0: Amin ya
3: Rabbal Alamin. Mudahkan rezekinya.
0: Amin ya.
3: Pokoknya mas salam kangen buat semuanya ya.
0: Iya siap.
3: Iya pokoknya buat semuanya aja.
0: Ya.
3: Bang Arya sehat selalu keluarga.
0: Amin ya, terima kasih.
3: Ya, terima kasih banyak ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, baik, terima kasih ada Ibu Rini yang ada di Tanjung Siang Subang. Ya, lagunya nanti kita putarkan ada Setitik Air dari Koni Dio. Tapi kita dulu dengarkan dulu ya request lagunya dari Mama Indah dulu ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. 48 menit rekan Prima menuju pukul 17 dan masih ada kurang lebih 12 menit lagi ya. Tapi ini artisnya sudah datang, ini artis MP3 ini rekan Prima, ini ada Abi, ada juga Sahil nih yang di studio Prima nih. Gimana kabarnya, guys? Aduh, ini halo lolo, gimana guys?
1: Alhamdulillah baik, Kang Arya.
0: Wah, yang depan ini, yang depan nih, yang depan siapa ini?
1: Kak Bang Abe.
0: Yeah. Bang Abe gimana kabarnya? Baik. Wah, baik. Wah, yeah. Suaranya. Ya, untuk yang sudah datang nih rekan Prima ya, jangan lupa nanti terus ikuti nih ya program acara MP3 musik pilihan pendengar Prima ya. MP3. Nah, untuk rekan Prima yang ingin request lagu-lagu kekinian ya, nah boleh nanti nih sama beliau-beliau ini.
1: beliau-beliau ya.
0: Sama bapak-bapak aja nih, bapak-bapak nih, Pak Sahil ya. Iya, Pak.
1: Yoi.
0: Nah, ini tadi ada lagu Konidio Setitik Air yang sudah Ria putarkan untuk Ibu Rini yang ada di Tanjung Siang Subang ya, dipinggiskan untuk pendengar Prima semuanya katanya. Dan yang sudah request lagu, waduh udah banyak sekali ini kira-kira rekan Prima ya. Ada Capur, juga ada Nama Indah, juga ada siapa lagi nih, ada Hendro ya, ada Ibu Sukina ya, juga ada siapa lagi nih yang belum disebutkan nih rekan Prima pendengar penggemar ini ya, Sepanjang Jalan Kenangan tentunya ya. Karena sepanjang jalan kenangan ini hadir pekan sekali Sabtu dan Minggu ya. Ya ada Teh Upet, ada Teh Isa, juga ada Pak Salim ya, juga ada siapa lagi, Wagandian yang selalu hadir ya, juga dengan informasi-informasi di lingkungannya karena besok akan ada upacara ya, juga ada perlombaan setelah upacara ya. Tentunya untuk rekan Prima yang hari ini juga sedang mempersiapkan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Nah, dan siapkan juga ini yang hari ini sedang kurang fit ataupun kurang sehat, sedang flu terutama ini, jangan lupa ya, Ultra Flu. Nah, Ultra Flu, tablet obat flu untuk menghilangkan sakit kepala ya, terus juga demam, bekal pegal ya, juga ada flu berat biasanya rekan Prima. Baik rekan Prima, kita sampai di sini dulu ya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Untuk lagu yang sudah Ria persiapkan ini nanti sebagai lagu penutup ya, ada Kang Fauzi ya, salam terakhir ya untuk rekan Prima tentunya. Dan hari ini Minggu 16 Agustus 2026, untuk rekan Prima yang kurang sehat ya, semoga disembuhkan sakitnya. Yang hari ini juga belum disukseskan dalam setiap usahanya ya, disukseskan. Dan juga yang belum ada program, segera dilaksanakan programnya, karena kalau menumpuk pekerjaan juga berat juga rekan Prima tentunya. Ya ada MP3 nanti rekan Prima, karena sudah waktunya Arya pamit, mohon undur diri ya, karena besok juga Arya hadir kembali tentunya di acara yang lainnya ya. Dan Arya pamit, mohon undur diri, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu terakhir ya, Arya putarkan dari Kang Fauzi untuk Rekam Lima. Jadi jangan kemana-mana, masih di program acara Sepanjang Jalan Kenal.

0: Sore Merdeka.
1: Hai semuanya.
0: Halo halo, Bang Abe gimana kabarnya Bang Abe?
2: Alhamdulillah sehat, yes, luar biasa.
0: Allahu Akbar, Merdeka, Merdeka, Merdeka.
2: Yes, aku cinta Allah, la ilaha illallah.
0: Aduh, tadi aku lewat dari Gantar itu udah nuansa kemerdekaannya udah mantap banget sih.
1: Oh, gimana gimana yo gimana ya?
0: Rumah-rumah udah dihiasi bendera merah putih, ya kan. Terus aku lewat
1: umbul-umbul,
0: ya? Oh yang umbul-umbul, wow. Umbul-umbul, bendera juga, tiang bendera. Terus apa namanya tuh, kecamatan udah pada geladi bersih. Itu udah pada geladi karena besok pagi ini mau upacara.
1: Buat Panjat Pinang udah ready nih.
0: Nah itu aku belum lihat.
1: Wah,
0: jujur.
1: Belum set up.
0: Apa ini ya? Karena kan aku kan tinggalnya emang kosnya di pinggir jalan ya.
1: Ha-ha.
0: Jadi nggak ke dalam kampung itu. Aku nggak tahu tuh di mana tuh. Aku nggak tahu itu Panjat Pinang di mana. Coba dong infoin rekam Prima semuanya.
1: Kayaknya ini ya, di lapangan-lapangan ya.
0: Biasanya sih harusnya di lapangan-lapangan gede gitu kan. Kayak di ini nih, alun-alun Hargelis nih, ada nggak nih? Buat rekam Prima coba dong, kalian yang tinggal di Hargelis ada nggak nih ya lomba-lomba Panjat Pinang gitu, atau lomba-lomba makan kerupuk.
1: Iya.
0: Nanti Bang Abe mau join.
1: Adanya sih ini ya.
0: Apa tuh?
1: Lomba balap karung.
0: Lomba balap karung.
1: Dari alun-alun Bogor sampai
0: buset dah.
1: Pangandaran.
0: Buset. Itu karungnya sampai putih lagi tuh, Bang. Luntur itu gara-gara lompat-lompat terus.
1: Jebol.
0: Jebol. Oke, Rang Prima semuanya, seru banget ya hari ini. Hari Hamin 1 menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa?
1: 81.
0: Oke deh Bang, nih lagu pertama kita, mm-hmm. Ya kan, mm-hmm. Biar nuansa merah putih itu banget dapat. Ini ada lagu dari Saikoji, Bang.
1: Oh, iya.
0: Yang merah putih ya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Kembali lagi di MP3, mudah dan menginspirasi.
1: Asik.
0: By the way, Hil,
1: kenapa tuh?
0: Tahu gak sih?
1: Kenapa?
0: Hari ini tuh kita bakal kedatangan tamu.
1: Uzet sih. Ini kedatangan tamu yang menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang nih, buat bisa lebih berkembang dan meraih ilmu sebanyak-banyaknya.
0: Iya. Ini keren banget nih bintang tamu kita yang bakal datang nanti. Kita udah spill belum sih?
1: Belum.
0: Iya, jadi dalam prima ya.
1: Spillnya kapan nih? Mau nanti hari ini atau kapan nih?
0: Kayaknya
1: Maksudnya jam berapa nih?
0: Kayak setelah ini ya.
1: Setelah ini ya.
0: Presiden Prabowo.
1: Buset.
0: Oh jangan ya, kelamaan ya.
1: Kalau ngomongin pidato jadi keinget kemarin sih jujur.
0: Apa ya, apa-apa.
1: Jadi mau ini ya. Apa? Tapi itu bener gak sih beritanya?
0: Yang mana nih?
1: Yang banyak beritanya. Bawang merah tuh.
0: Oh ini pengupas bawang.
1: Pengupas bawang tuh dapat 700 ribu. Ngeri banget. Itu rata-rata itu di tweets, di X gitu udah pada mau pindah alih profesi jadi pengupas bawang.
0: Iya.
1: Itu asli deh.
0: High demand ya.
1: High demand, betul. Itu sih asli ya. Apa ya namanya? Itu gak ada yang parodiin. Jadi ada orang makan nasi uduk.
0: Iya.
1: Ya kan nasi uduk kan pakai bawang goreng ya.
0: Iya dong.
1: Tau gak sih? Bu, nambah bawang gorengnya bu satu. Oke. Maksudnya satu gitu, nambah gitu ya. Dikasih sejimit gitu kan. Terus oke bu, udah selesai. Bayarnya berapa? Ya totalnya 550 ribu.
0: Kok bisa?
1: Set dah.
0: Mahal bu, banget.
1: Mahal
0: ya,
1: banget.
0: Harga bawang melonjak tinggi.
1: Gara-gara terus ibu gimana bu nih? Tolong dirinciin. Kok mahal banget? Iya. Ayam 10 ribu, nasi 5 ribu, nama bawang goreng 500. Buset dah. Mahal benar bawang goreng.
0: Di pasar udah pada ini kali ya. Aduh.
1: Udah pada
0: Kayaknya ini sih, pada beralih ke menanam sendiri sih.
1: Nah itu lebih hemat ya.
0: Iya. Kalau kita kan di prima cabe ya, cabe nanam sendiri nih.
1: Cabe, tomat juga ada deh kayaknya. Tomat sama bunga hias. Ya ampun. Ada siapa Bang Abe nanti, Bang?
0: Ya, jadi hari ini kita bakal kedatangan tamu ya.
1: Siapa tuh?
0: Itu delegasi dari IYLS.
1: Ush, delegate ya.
0: Delegasi.
1: Biasanya orang yang dapat tugas untuk delegate tuh pasti pinter banget, Bang.
0: Benar, pastinya.
1: Pinter
0: ya,
1: banget.
0: Pastinya. Apa namanya? Kok itu tuh?
1: Apa tuh?
0: Penjaringan tuh, seleksi.
1: Seleksi
0: susah banget kan?
1: Pasti berlapis-lapis, terus banyak apa? Interview, ujian. Yang emang enggak semua orang tuh bisa, Bang, jadi delegate. Apalagi nih delegate-nya ke luar negeri gitu.
0: Iya, yeah, IYLS ya, International Youth Leadership Summit.
1: Summit ya?
0: Yes.
1: Itu dia. Dan nanti dia akan hadir, namanya siapa, Bang?
0: Namanya Madian Elfat El Hussein.
1: El Hussein.
0: Ya.
1: Ngeri.
0: Dan kita bakal kita nanti kayaknya harus ulik sih. Buat rekan-rekan Primo yang mungkin masih kuliah atau saudaranya gitu kan.
1: Betul, karena memang banyak kan anak-anak muda yang emang kuliah gitu, yang kerjanya tuh selain kuliah dia tuh organisasi. Terus ada yang emang sambil nyambi kerja. Ada juga yang kupu-kupu.
0: Nah ini tuh another level nih.
1: Another level.
0: Kegiatan itu luar negeri ya.
1: Buset, ini keluar lagi bukan jalan-jalan.
0: Bukan jalan-jalan.
1: Belajar untuk apa ya, mengetahui budaya-budaya di luar, bertukar pikiran sama mahasiswa-mahasiswa.
0: Betul.
1: Di sana seru banget ya, Bang. Asli dah. Mungkin kalau Ai dapat kesempatan, Ai pasti bakal ambil sih.
0: Tapi kalau misalnya yang ngeliat ya, by the way ini El, ngomong-ngomongin perkuliahan gitu. Jadi sebelum nanti kita kedatangan nih narasumber, kita pemanasan dulu nih.
1: Yoi, pemanasan.
0: Kalau dunia perkuliahan tuh asiknya gitu, sebenarnya ngapain sih gitu?
1: Ngapain?
0: Selain ya? Kuliah ya.
1: Selain kuliah. Kita bakal jawab, Bang. Tapi setelah lagu dari Ariana Grande, Imagine.
0: Stay tune.

0: Itu dia lagu dari Ariana Grande. Baru aja dibilang kan, Bang.
1: Apa?
0: Balap karung. Ini ada balap karung ya kan. Hadiah 10 juta.
1: Wih. Balap karung apa? Gimana nih?
0: 10 juta.
1: Dong, 10 juta.
0: Startnya dari Alun-alun Indramayu.
1: Wow, terus
0: menuju Gedung Sate.
1: Capek ya.
0: Capek sekali itu, Bang, abangku. Tapi emang sih, Bang. Abang tadi jalan dari mana, Bang, berangkat, Bang?
1: Aku dari ini, dari
0: Paris.
1: Paris dari Inggris.
0: Na na na na na na na. Dari mana, Bang, berangkat, Bang?
1: Berangkat dari Janggut.
0: Janggut. Janggut itu di mana? Arah mana?
1: Janggut tuh arah Suka Selamat.
0: Oh, Suka Selamat. Janggut. Yang kuburan lewat?
1: Belum.
0: Oh, belum. Mm-mm. Oh, belum. Itu belum kuburan.
1: Sebelum Tower XL.
0: Tower XL tuh yang sebelah kiri kan?
1: Yes.
0: Oh, di situ iya. Janggut.
1: Jauh kan jalan ke Blok Buyut gitu kan?
0: Jauh banget itu mah. Buset dah.
1: Apalagi ini dari alun-alun Indramayu ke Gedung Sate.
0: Waduh.
1: Karung. Maaf, maaf saya skip.
0: Mohon maaf ya. Kita ada gimana ya? Meriah sih meriah ya. Cuman ya gitu setelahnya yang enggak meriah tuh. Kita harus duduk, rebahan, berbaring.
1: Yes.
0: Menunggu.
1: Kalau ada yang lebih baik silakan ya.
0: Iya, silakan. Kita sih welcome aja kalau mau ikutan silakan. Dan tadi tuh aku dapat ini. Apa namanya tuh? Live report, nanti kita bakal terhubung nih, Bang. Mm-mm. Sama Ipeh. Ipeh kan harusnya siaran kan hari ini kan. Nah, dia kita terhubung sama Ipeh yang ada di alun-alun Hargelis.
1: Oh, Ipeh lagi di alun-alun.
0: Iya, Ipeh lagi.
1: Cilok bisa kali ya?
0: Buset, boleh tuh ya. Oke deh,
1: Ipeh.
0: Oke deh, ini kita udah terhubung dengan Ipeh yang ada di alun-alun Hargelis.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum, merdeka. Halo rekan Prima semua, hari ini IPM melaporkan langsung dari alun-alun Hargelis. Nah, tepatnya Minggu 16 Agustus 2026. Saya pegang gambarkan bahwasannya hari ini adalah persiapan gladi bersih untuk Paskibraka yang akan tampil di 17 Agustus nanti. Nah, yang dimana hari ini adalah warga dan panitia sudah ramai di alun-alun Hargelis nih untuk mempersiapkan esok hari. Nah, kira-kira seperti apa sih persiapannya? Yuk kita simak ya rekan Prima. Baik rekan Prima, saat ini IP sudah bersama salah satu pengurus Paskibraka yang dimana nanti kita akan wawancarai. Ya Pak Punten, kau boleh tahu dengan Bapak siapa?
4: Ya, saya Kang Opan Pauji.
3: Oke, di sini sebagai apa Pak?
4: Saya di sini sebagai ketua pelatih untuk pelatihan Paskibraka Kecamatan Hargelis tahun 2026.
3: Baik Pak, kira-kira sejauh mana nih Pak persiapan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk esok hari?
4: Alhamdulillah, untuk proses latihan kita selama 1 bulan penuh. Dan insya Allah anak-anak untuk nanti besok insya Allah siap untuk mengibarkan bendera merah putih dengan gagahnya. Insya Allah, mohon doanya.
3: Oke, berarti dengan semangat dan penuh gagah perjuangan ya Pak. Oke, sekali lagi nih Pak, pesan dan harapan Bapak untuk esok hari di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia seperti apa Pak?
4: Ya. Yang jelas secara pribadi sebagai pelatih pengen anak-anak fokus, terutama adalah mental, karena besok itu kan disaksikan oleh ribuan orang. Ya, yang paling utama adalah mental. Kalau untuk masalah gerakan, teknis dan sebagainya, anak-anak sudah menguasai, tinggal mentalnya saja. Kalau mentalnya kuat, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Dan kami mohon doanya untuk segenap masyarakat Kecamatan Hargelis dan semuanya, mudah-mudahan besok kami pasukan pengibar bendera melaksanakan tugas dengan baik, dengan lancar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Itu barangkali.
3: Oke, baik Pak. Semoga untuk persiapan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi acuan kita sebagai harapan pejuang dan semangat jiwa yang sangat gagah ya Pak.
4: Siap, terima kasih banyak.
3: Terima kasih juga ya Pak.
4: Iya.
3: Nah itu dia rekan prima wawancara IP bersama Bapak Tovan ya. Yaitu dia rekan prima. Jadi IP jabarkan bahwasanya situasi sore ini cukup ramai dikelilingi oleh warga-warga Indramayu yang siap menyaksikan persiapan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia esok hari. IP kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Oke, terima kasih Ipe. Waduh, Ipe.
1: Ipe, nitip cilok.
0: Ipe, jangan dulu balik Ipe. Jangan dulu balik ya Ipe. Aduh, Ipe tiba-tiba udah di alun-alun gelisah aja dia.
1: Iya.
0: Ternyata seru juga ya. Tadi tau gak sih kita dengarkan backsoundnya apa di sekitaran IP itu ada orang latihan paskibra itu geladi kan, geladi ya, bersih itu
1: geladi bersih besok
0: ya, itu wah seru sih karena yang aku lewat di Gantar pun sama lagi pada geladi polisi kan terus TNI
1: kakak-kakak paskibra ya
0: kakak-kakak paskibra
1: paduan suara
0: juga ada bang, asli seru banget ya. Ya udah deh nanti kita bakal lanjut lagi tapi setelah lagu dari Salon 7 dan lagu-lagu asik lainnya di MP3. Ipe jangan lupa ya ciloknya buat Bang Abe.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM, nama aku Dihnan, aku dari Solo. Aku mau request lagu dong dari Taylor Swift yang berjudul Ophelia. Lagu ini mengingatkanku rasa rindu terhadap masa lalu. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Udah datang IP aja nih. Gimana nih bang?
1: Halo IP.
0: Halo IP.
2: Halo.
1: Kamu bawa apa dari alun-alun? Kamu bawa apa dari alun-alun nih?
0: IP bawa kerupuk itu?
2: Iya, suatu.
0: Suatu.
2: Tadi kan nggak jadi tuh titip nyelok. Cilok.
0: Iya, cilok.
1: Udah berminggu ini ya? Tutup ya?
2: Iya.
0: Udah pada siap-siap apa? Iya. Siap-siap upacara?
2: Iya, persiapan. Wah, pokoknya tadi sangat ramai banget di alun-alun Hargelis.
0: Ya Allah, ramai banget. Sampai desek-desekan apa gimana?
2: Lumayan.
0: Lumayan, bang. Besar itu udah kayak pasar berarti, bang.
2: Iya.
1: Iya. Kamu ini gak sih kayak apa? Ditarik gitu ke paskibra gitu.
0: Itu kayak
1: suruh baris berbaris.
0: Iya, kamu jadinya pembina upacara gitu ya.
1: Pengganti. Ya?
0: Pengganti gitu kan.
2: Udah siap buat ya.
0: Kan biasa kalau gladi bersih kan emang pembina gitu kan enggak ada kan?
1: Iya.
0: Jadinya kayak ya udah orang aja dia tarik. Dia suruh anggaplah jadi ini camat atau apa gitu kan. Biasanya gitu kan.
1: KSR ya, PMP.
0: Iya.
2: Simulasi berarti ya.
0: Iya, simulasi. Ya gitu enggak tadi ditarik tiba-tiba jadi apa gitu.
2: Enggak dong.
0: Ya enggak sih. Ya gimana bang?
1: Apa nih?
0: Itu 17 Agustus itu emang banyak banget sih.
1: Iya.
0: Yuk ini enggak sih ngelihat kan emang lagi rame kan di jalan-jalan banyak bendera, terus di Hargelis juga rame banget tadi. Sebenarnya ayo belum ke Hargelis lagi nih. Mm-hmm. Tadi karena dengar Ifeh kamu siaran live report tadi kan yang sama aku, itu rame banget. Enggak kebayang sih Ranti besok ramenya gimana di Hargelis.
1: Iya, ya.
0: Karnaval terus di Ganter juga banyak. Terus setiap kecamatan ngadain hal-hal yang seru gitu.
2: Betul. Pastinya jadi, lebih meriah daripada hari ini sih.
0: Iyalah pasti. Karena 17 Agustus.
1: Ramenya emang buat besok.
0: Sekarang tuh kayak ibarat kan coba deh seberapa rame sih gitu kan.
1: Terus JR.
0: Oh, berarti sekarang misalnya ada 100 orang gitu. Oh, berarti besok 200.
1: Oh, aku tahu ya.
0: Apa tuh?
1: Tadi kenapa IP enggak ketemu tukang cilok?
0: Kenapa?
1: Siap-siap buat besok. Buka lapak.
0: Bener. Ciloknya 2 kali lipat dari hari ini.
2: Luar biasa.
0: Yang hari ini dikip dulu, Bang.
1: Dikip ya.
0: Dikip dulu buat besok.
1: Pulang lebih awal.
0: Pulang lebih awal. Tapi iya sih. Iya bener. Pulang lebih awal. Ngomongin pulang lebih awal tuh kayak keinget ay dulu pas semester awal sih bang.
1: Kenapa?
0: Jadi kayak kuliah pulang itu kayak gak ada kegiatan lagi. Gitu.
1: Iya sih. Tapi kalau ngomong masalah kegiatan, Kenapa orang kuliah harus ada kegiatan?
0: Kenapa kuliah biar ada kegiatan? Kenapa peh?
2: Karena biasanya kan kalau kupu-kupu kan kuliah pulang
0: iya.
2: Kayak gak ada hasilnya gitu.
0: Gak ada hasilnya itu bang. Jadi iya. Kalau misalkan kegiatan ada hasilnya ya.
2: Iya, makanya kita harus jadi ya? Ini apa, kura-kura.
1: Apa tuh kura-kura?
0: Apa tuh kura-kura, apa tuh?
2: Kuliah rapat
1: Baru-baru ya juga ya.
0: Kan ada tuh organisasi yang tiap hari tuh rapat.

0: aja. Iya. Ngerasain jam-jaman itu nggak?
1: Ngerasain.
0: Kayak kuliah kan kadang siang selesai kan. Jam matkulnya beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Ya kan? Ada yang, oh gue masuk sore nih, lu masuk siang, lu masuk pagi. Yaudah siangnya rapat gitu. Itu kan ada kan? Itu ngerasain nggak gimana? Hektiknya jadi kura-kura.
1: Iya pasti hektik ya.
0: Hektik banget ya.
1: Kura-kura.
0: Kuliah rapat. Tapi ayo juga. Tapi serunya di situ sih bang. Kuliah rapat ya kan. Kuliah habis capek banget.
2: Iya,
0: ya kan. Dimasukin, dijejelin materi sama dosen, ya kan, sama teman kita gitu kan. Yang dia juga belum paham gitu materinya. Kita selalu paham sendiri. Terus kayak, aduh pusing banget. Terus mau pulang, mau istirahat, ternyata disuruh rapat. Itu nama pusing banget sih.
1: tapi sebenarnya ini sih. Kalau misalnya kayak kegiatan gitu, lebih ke ngasah soft skill sih.
0: Soft skill,
2: yeah. Yeah. Dari skill seseorang.
0: Skill seseorang tuh gimana?
2: Dari setiap apa? Pribadi maksudnya ada skill tertentu.
0: Gini loh, Bang Abe kayak public speaking.
1: Oh, di rapat soalnya ini ya, kita ngelatih ngomong.
0: Bener, ngelatih berpendapat, ngelatih dirimu nih biar gue berani gitu, gue menentang rezim gitu.
1: Aduh, kepalkan tangan kiri.
2: Iya.
0: Di mana tangan lu?
1: Tapi soalnya ai itu kalau waktu kuliah tuh soalnya seringnya jadi seksi konsumsi ya.
0: Oh, seksi konsumsi. Ya.
2: Jadi panitia.
1: Jadi tidak menentang rezim.
0: Iya sih. Tapi iya sih. Astaga ya Allah. Ini pinggir jurang sekali nih. Sangat-sangat pinggir jurang ya.
1: Aku tahu sangat skillnya dalam. Ini skill apa? Mengolah menyediakan snack tabur.
0: Snack tabur tuh gimana?
2: Tabur.
0: Yang ini. Apa namanya? Tinggal pakai piring gitu terus.
1: Iya, kan kalau rapat kan biasanya ada cemilannya gitu kan. Itu itu yang bagian seksi konsumsi.
0: Jadi yang bagiin yang beli gitu ya. Ya juga yang makan gitu.
2: Selamat menikmati.
0: Astaga, ya ampun. Tapi seru sih. Jadi kuliah rapat jadi keinget dulu tuh, ayo pernah banget. Ini rapat. Rapatnya malam banget sampai ayo tuh pulang jam 10 malam.
1: Wow.
0: Ini beneran, dan di 10 malam itu ayo kejadian hal-hal mistis. Cuman sekarang ayo lagi enggak mau belajar mistis, cuman ayo tuh jadi keinget gitu rapat. Apa? Malam-malam gini rapatnya tuh kan sebenarnya janjinya sore nih ya. Karena emang mau rapat sama dosen kan, karena dosennya sibuk akhirnya diundur bang, jadi jam 8 malam dan posisinya A itu udah di kampus. Ini gimana mau pulang jauh banget ya kan. Ya kan mau pulang jauh, mau ditungguin juga lama banget gitu. Akhirnya ya udah kita ke perpus ya kan, diskusi dulu lebih awal, ngobrol nyiapin bahan materi buat dosen. Dan akhirnya ya mulainya jam berapa? 8:30 malam bang.
1: Ya ampun.
0: Itu sih asli. Tapi serunya di situ sih, ai bisa apa ya namanya tuh, namanya bisa diskusi sama teman-teman, terus bertukar pikiran juga kayak.
2: Iya betul.
0: Oh. Ya maunya ini, berarti jalan keluarnya seperti ini. Itu yang ai ini sih bang, yang
1: berkesan
0: ai,
1: banget ya.
0: Iya, betul, berkesan dan jadi keinget gitu sampai sekarang pun keinget karena ini sih ada hal mistis di dalam.
1: Kenapa hal mistis?
0: Bayangin aja bang, ini the last one. Ai kan ketuanya,
1: yeah.
0: Ya kan, ketuanya. Terus malam-malam tuh ai emang, jadi teman-teman ai tuh udah pulang duluan. Jadi ai bertiga nih sama teman dua perempuan ai, ya kan? Temen nih pulang duluan. Plus hujan waktu itu.
1: Oke.
0: Tapi untungnya kita persiapan bawa teman ai bawa payung, ai bawa jas hujan. Karena waktu itu musim hujan. Nah, habis musim hujan, ya malam-malam gelap banget tuh, ya kan? Nah, di situ ai ngerasa ih ini kok hawanya enggak cuma dingin gitu. Kayak ada hawa-hawa gimana gitu.
1: Kayak ada tiupan-tiupan di bulu kuduk ya.
0: Ah itu dia, bulu kuduk gak
2: bulu
0: tuh.
2: Kuduk.
0: Tapi emang beneran sih bang, pas nyampe parkiran, ayo mencium bau anjir darah.
1: Aduh.
0: Darahnya tuh kayak darah seger gitu loh. Paham gak sih darah seger?
1: Iya.
0: Darah, kan baunya
2: darah baru gitu ya.
0: Ah, darah baru. Darah kan baru. Darah seger darah baru.
2: Iya.
0: Itu beran apa ya? Kayak fresh banget. kan kalau misalkan bau darah lama gimana bang menurut lu? Amis kan?
1: Iya, anyir.
0: Anyir. Oh, dan itu darahnya kayak darah emang ada sedikit anyir, cuman bau darahnya tuh fresh, fresh to oven. Pokoknya fresh banget. Nah, dari situ tuh kita enggak berani rapat malam-malam lagi.
1: Dan siang dong berarti rapatnya.
0: Iya, harusnya siang-siang akhirnya. Ya udah itu jadi keep kita aja sama organisasi, enggak sampai ke dosen. Soalnya kalau sampai ke dosen, dosen mana tahu.
1: Iya.
0: Ya kan. Ya oke, Ram Prima. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi tentang dunia perkuliahan ya kan, apalagi nanti ada narsum. Sambil dengerin lagu dari Armada yang Dimabuk Cinta.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Nina Rasya Ramadhani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu Sailor Song dari Gigi Perez. Nah, aku tuh pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh ngena banget vibes-nya. Aku juga suka suasana ya, vibes-nya dari lagu ini. Intinya jangan lupa buat diputar. Nah, betul aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Nah, terima kasih Prima FM. Jangan lupa diputar ya.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2188.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Oke, itu dia lagu dari Smash. Ah, dah rame banget ya.
1: Yeah.
0: Emang sih kalau misalkan kita ngobrol terus interaksi sama rekan Prima itu pasti bakal rame.
2: Betul betul.
0: Tadi katanya ada yang nanya, IP mau dikibarin atau berkibar dulu.
1: Jadi for your apa for fun fact ya. Besok tuh IP jadi pembawa baki.
0: Nah, ini bener atau enggaknya? Ya kan kalian
1: tapi di rumahnya Ipe bukan di lapangan ya kan?
2: Jauh
0: jadi
2: berarti
0: Ipe,
2: ya
0: Ipe yang bawain gitu, Ipe juga yang ngibarin, Ipe juga yang berkibar atau gimana? Aduh, 60 orang yang lihat
1: multitasking
0: ya. Dong keren.
1: Multitasking
0: ya, multitasking jadi Ipe tuh keren banget sih.
1: Gila,
0: Ipe ini siapa guys yang ngefans sama Ipe? Siapa coba kalian mending langsung apa namanya chat aja gitu ya nih Ipe nih.
1: Iya.
0: Kalau enggak chat Prima Boleh. FM aja deh. Nanti iya. Siap berkibar. Nah, tuh.
1: Berkibar pokoknya di berkibar. Bumi Indonesia.
0: Di bumi Indonesia, di belahan Radio Prima FM.
2: Iya, betul. Kita semarakan kemeriahan 17 Agustus.
0: Buset. Mantap.
1: 100 tadi.
0: Keren banget.
2: Mantap.
0: Kurang ampel monitor. Apa tuh? Kurang ampel.
1: Karang ampel.
0: Oh, karang ampel. Oh, karena ampel deket lah sini lah. Ya kalau kesini sekitar 1 jaman. Dan buat rekan Prima nih yang mau request bisa banget di 0853-2189-9582. Dan kita juga lagi live TikTok nih di Prima 95,8 FM. Karena di situ udah banyak banget yang join dan gak sabar pengen ngedengerin mungkin dari narasumber yang keren abis sih, masya Allah.
2: Yes,
0: ini keren abis, keren abis. Ini temanku, ini temanku sih, namanya Madian Alfat El Hussein.
1: Iya. Udah datang belum sih?
0: Nah,
1: udah datang belum sih?
0: Orangnya udah datang di live TikTok.
1: Oh, udah hadir.
0: Udah hadir.
2: Udah hadir.
0: Kalau misalkan kalian lihat akun Alfat, nah itu akun itu. jadi doxing nanti ya. Jangan ya, guys. Nah, kalian mampir-mampir aja nih follow-follow Instagram kita nih, kalau enggak follow-follow TikTok kita. Buset, langsung drop banget, langsung 16. Kaget banget gue. Langsung drop banget. Udah kayak apa sih namanya itu, kita lagi terbang tinggi terus tiba-tiba jatuh gitu ya.
1: Biasa gitu ya, biasa gitu ya. Buat kamar
0: langsung tinggi
2: aku lepaskan ke bumi.
0: Azik, ini jodoh nih kayaknya. Oke deh, ini kita balik lagi bang ke lagu berikutnya di Glenn Fredly, Januari, requestan dari Kak Zona Indramayu Barbar.

0: kan? Nah, kita ngomongin kuliah dan ini yang beneran kayak ini adalah hal yang didambakan semua mahasiswa sih. Menurutku ya.
1: Impian gitu
0: impian.
1: Ya.
0: Kayak. Impian benar-benar. Ini impian semua mahasiswa nih, benar. Ya, Madian Alfat, gede kita undang aja deh.
1: Iya, kayaknya langsung aja ya.
0: Langsung aja deh kita telepon dulu. Halo, Tirut, Tirut.
1: Jadi rekan Prima, boleh lo siapin pertanyaan ya kalau mau nanya-nanya. Ntar di kolom komentar bisa.
0: Iya, bisa. Bisa banget. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya, ini kan ke Alfa. Itu bisa banget nih di 0853-2189-9582. Kita udah terhubung nih. Terhubung. Halo, Assalamualaikum, Merdeka.
2: Merdeka, Assalamualaikum, Pak.
0: Halo, Alfat. Gimana, Alfat, kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Kak. Ada enggak suara aku, Kak?
0: Kedengeran.
2: Alhamdulillah.
0: Boleh nih Alfat, kamu kenalan dulu nih. Nama kamu ya kan, kamu asal dari mana, terus kampus mana, terus sedang menjalankan program apa nih ke rekan Prima semua ini. Soalnya kita tadi spill-spill, kamu cuma nama doang, Alfat.
2: Oke, aku izin kenalan ya.
0: Iya, boleh semuanya. Siap.
2: Sebelumnya nama aku Madina Alfat. Aku berasal dari Tangerang, khususnya Tangerang Selatan. Oh, ada nggak warga Tangerang Selatan di situ, Pak?
0: Oh, ada banyak warga Tangsel mah, okay. Apalagi Tangsel BSD. Beh, nggak usah ditanya itu. lanjut.
2: Oke, jadi sekarang sedang kuliah juga ya. Sedang dari kuliah fast track di S1. Alhamdulillah aku baru tulis kemarin di jurusan olahraga. Dan di S2 ini aku sedang menempuh S2 juga sekarang. Dan di semester 3 ya, mungkin semester akhir juga itulahnya ya, di manajemen olahraga gitu, Kak.
0: Wih, fast track ya?
2: Siap gak? Iya, Kak, alhamdulillah.
0: Itu gimana sih Allah. Konsep fast track di kuliahan tuh gimana? Coba kamu bisa jelasin dikit gak nih? Soalnya mungkin banyak mahasiswa atau teman-teman rekan Prima nih yang nggak tahu apa nih fast track nih. Kan taunya fast track Dufan, fast track permainan gitu nih. Iya. Fast track kampus kuliah nih gimana nih?
2: Oh iya, Kak. Jadi di kampus tuh jadi ada sistem yang namanya fast track, Kak. Gimana? Mungkin di setiap kampus nggak tahu ada nggak tahu, aku nggak tahu ya. Tapi di kampus aku yang oh ya, sebelumnya aku kenal kampus aku dulu di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi gimana tuh? Aku tegaskan dulu yang nggak semua jurusan karena tuh berkaitan dengan pendidikan gitu, Kak. Nah, jadi di sistem fast track ini jadi pembagiannya tuh ada rekomendasi, Kak, dari profesor gitu. Jadi dari besar kalau pengen fast track kita harus mengajukan dulu ke guru tertinggi di kampus gitu. Jadi nanti dia yang merekomendasikan kita disetujui atau enggak. Dan kalau pengen fast track itu jadi ada minimal IPK juga, Kak.
0: Oh, minimal.
2: Harus di atas kalau iya.
0: Di atas berapa tuh?
2: Harus di atas 3,75 kalau enggak salah. Pokoknya di atas 3,7 lah, di atas 3,7 gitu, Kak.
0: Oh,
2: jadi,
0: gitu.
2: Jadi
0: itu ya, fast track ya. Fast track-nya gimana nih? Kamu dari semester 5 langsung ke semester 8 atau kamu lanjut ke S2 atau kamu bisa double degree di terapan sarjana di kampus lain atau gimana nih?
2: Oh, jadi sebelum fast track ini aku juga udah ngambil double degree juga, Kak. Jadi di angkatan aku tuh kan aku angkatan 22 ya. Jadi angkatan 22 ini ada lulunya dapat kesempatan nih untuk yang namanya ambil double degree di kampus negeri ya kan. Karena di peraturan yang baru sekarang kan kita udah gak bisa tuh di double degree di kampus yang negeri. Jadi dua negeri itu gak bisa. Bisa tapi di satu swasta satu negeri gitu kan. Kan kalau sekarang kan gak bisa ya kan. Bisanya satu swasta satu negeri gitu kan. Jadi seperti itu, Kak. Tapi berhubung waktu itu porsi aku masih pengen fokus ke dunia olahraga, kayak dulu ya. Karena aku di kampus satunya lagi aku ambil jurusan hukum juga, dan sekarang di dunia olahraga gitu. Mungkin karena aku sekarang dari S1 aku udah masuk terjun ke dunia olahraga, mungkin sekarang pengen fokus ke olahraga dulu, Kak. Jadi hukumnya aku kesampingan dulu, walaupun hukum itu kan penting ya. Gitu, Kak.
0: Tapi hukum nih di universitas mana nih?
2: Ada di satu universitas Bumi Pajajaran.
0: Bumi Pajajaran.
2: Pajajaran, Kak. Di Universitas Pajajaran.

0: Kak.
1: Oh, UNPAD atau beda lagi apa? Bumi Universitas?
0: Di Universitas Panjaran, Kak. Panjaran, Kak.
1: UNPAD kan?
0: Iya, betul, Kak.
1: Buset, ngeri bener. Ngeri bener. UNPAD UPI, Bang. UNPAD UPI, Bang Abe.
2: UNPAD UPI.
1: Ini keren banget sih, Bang.
0: Ya Allah.
1: Gue masuk, gue titik-titik gue masuk UNPAD lagi.
2: Iya. Itu apa?
1: Gue cuman sampai foto doang di depan. Iya. Ini gedung rektoratnya.
2: Ada ininya nggak sih, Bro Alfat? Kayak apa? Kan double degree ya, dua prodi yang berbeda. Iya. Kan kita kalau misalnya kayak satu prodi aja kan puyeng kan?
1: Iya. Puyeng banget malah. Ini dua prodi terus mata kuliahnya kan pasti udah pasti beda kan, olahraga terus hukum. Iya. Itu nggak pusing apa Alfat?
2: Cara menghadapinya gimana gitu?
3: Oh, kalau dari aku sendiri sih cara menghadapinya biasa aku makin ini sih time management ya, mungkin penting juga kan buat ya buat yang nggak buat aku doang sih, buat semua orang. Mungkin pengen orang yang berkemampuan tinggi atau enggak, yang menurut aku ya time management tuh penting, karena gimana kita bisa membagi posisi dari satu ke posisi yang lain gitu kan. Mungkin dari belajar atau kita ikut organisasi atau ada event-event di luar, seperti itu Kak. Mungkin salah satunya kemarin aku ikut ini juga kan, event, mungkin salah satu event terbesar di nasional. Mungkin teman-teman ada yang kenal Social Chick juga kan, aku jadi bagian dari mereka juga kan. Alhamdulillah event berjalan lancar. Terus satu sisi aku, sebenarnya aku time managementnya gini, kemarin tuh aku sempat hampir gak wawancara kan di udah ikut ini juga apa global ini juga di luar negeri ya, dan wawancaranya itu bertepatan dengan aku Social Chick itu ya kan, dimana tanggung jawabnya itu masih besar. Tapi karena aku membagi dengan time management ini, yang dimana jam 19 sekian aku time udah harus cabut dari konser, aku cabut gitu karena udah time management ini. Masalah kita diomongin di tim atau enggak itu gimana, itu udah urusan belakang. Masalah aku kan kita udah diskusi terlebih dahulu sebelum memutuskan time management ini gitu.
1: Oke, hektik ya. Jadi, ini produktif ya. Jadi enggak ada waktu yang terbuang. Keren banget sih. Terus untuk yang ini, kan kamu tuh dapat ini ya, jadi delegasi dari Indonesia ke Thailand. Itu bisa diceritain enggak tuh gimana caranya, kok kamu bisa dapat?
2: Jadi kita kenalin dulu ya buat Alam Prima ya. Jadi Alfat ini salah satu delegasi yang terpilih untuk mengikuti International Youth Leadership Summit di Thailand. Nah, kurang lebih begitu ya?
3: Iya, Kak, insya Allah benar.
1: Benar. Itu
2: boleh dijelasin nggak itu program apa, dari siapa, gimana sih gitu?
3: Oh iya, boleh kak. Kayak jadi sudah sharing aja aku di sini ya, mungkin ada yang lebih tinggi mungkin kan pengalamannya, mungkin atau udah pernah lebih dari program ini kan. Mungkin ini berpacu dari di 2022 ya. Mungkin sebelumnya aku juga pernah ikut seperti ini juga. Mungkin di 2022 aku sering banget tertolak dengan program-program internasional ya kan, walaupun aku sudah mengajukan proposal tentang ini tapi selalu tertolak. Terus kemarin qadarullah ada kesempatan lagi nih, alhamdulillah kesempatan ke empat aku ya, yang pertama ketolak, kedua dan ketiga tuh berangkat juga kemarin ke Malaysia, Singapura dan Thailand juga. Tapi ini kesempatan keempat, alhamdulillah aku kepilih lagi, yang dimana agak sulit juga ya sebenarnya dari mulai seleksi, karena seleksinya tuh orang-orangnya mungkin orang-orang ambis semua kan. Dari situ aku cukup overthinking juga, karena peringkat pertama dari nilai aku gak masuk ke 5 besar. Aku masuk ke ya 5, ya ke 7, ke 8 lah aku masuk sekitar peringkat itu. Peringkat 1, 2, 3 sampai ke 5 besar itu rata-rata ada anak UI, ada anak IPB.
1: Seluruh Indonesia ya berarti ya? Jadi dibuka untuk umum kan berarti ya?
3: Iya Kak, jadi kayak gimana ya, kayak dari ada kadang ada perwakilan dari kampus juga Kak, jadi gitu diwakilkan seperti itu Kak.
1: Keren. Jadi kayak
3: ya, terus apa Kak?
1: Ya jadi ini tuh benar kayak pick random, jadi kamu tuh diseleksi dulu kan ya berarti ya sama penyelenggaranya gitu kan. Itu apa aja sih seleksinya, mungkin nanti rekan Prima itu ada yang mau join juga gitu, itu gimana proses seleksinya tuh? Bisa diceritain dikit nggak tuh seleksinya?
3: Oh boleh kak. Mungkin seleksinya di awal ada namanya terlebih dahulu pengenalannya kayak biasa kan, pengenalan. Karena ya rata-rata kan awal tuh paling seleksi berkas ya, berkas. Nanti kalau berkas dan lain-lainnya udah lolos, kita masuk ke tahap SGD. Dimana di SGD ini kita di apa ya, dinilai dari kayak wawasan kita, terus pernah dampak apa kita ke orang lain, atau pengalaman organisasi, atau ya udah pengalaman-pengalaman seputar diri kita yang udah pernah kita jalanin gitu kan. Nah, dari SGD ini kita lanjut ke tahap yang namanya kayak tes kebangsaan gitu. Tapi tes kebangsaan di sini tuh soalnya tuh agak ya gimana ya? Nyari di GPT juga enggak ada, jadi di Google juga enggak ada. Jadi menurut aku hal-hal emang yang harus sudah dipahamin sih Kak, kayak ya udah harus disiapin, karena emang soal ini ya udah nggak ada di dari Google juga nggak ada.
2: Contohnya kayak gimana?
3: Adanya pun soal di Google itu juga langsung pembahasan ininya aja, pembahasan apa ya, overall lah keseluruhannya gitu. Nah kita harus menerangkan secara detail gitu. Jadi harus memahami gitu.
1: Contohnya deh, gitu, contohnya, kan? Contohnya.
3: Contohnya kayak contoh gini aja deh. Contohnya ya ini pengalaman kemarin. Ada misalnya contoh dari soal ini kita kan membahas tentang contoh SDGs ke-9. Misalnya tentang ini deh, kita ambil tentang di teknologi pendidikan deh. Nah, dari teknologi pendidikan ini yang kamu pahami apa? Kenapa seperti itu, dan kaitannya negara kita apa yang lagi dijalanin sekarang, dan dampaknya buat kedepannya tuh gimana tuh, suruh jelasin tuh. Dan misalnya itu kamu, seandainya kamu jadikan proyeknya itu yang bagaimana, dan misalnya kamu datanya itu kamu pengen ambil data buat penelitiannya seperti apa, dan misalnya data itu dan penelitian itu kamu pengen kembangkan lagi seperti apa, kayak ibaratnya kayak ya udah gimana satu program yang kita buat ini, atau satu pertanyaan yang ini yang sudah dikasih kita kembangkan gitu Kak. Jadi wawasan kita, nah dari situ kebuka semua gitu. Jadi soal-soalnya setahu aku, kalau kita yang muda pernah terjun di organisasi atau di dunia event luar, itu pasti bakal kejawab sih, walaupun ya di Google ya
1: iya gitu ya. Gimana kayak kalau misalkan dicari Google itu juga kayaknya nggak bakal ada gitu.
2: Jadi kayak diuji bener
3: iya,
2: wawasan yang bener-benernya gitu ya.
1: Jadi itu tuh nanti kamu bakal ditanyain real seperti itu tanpa dikasih tahu awalnya itu seperti apa gitu ya.
3: Bener Kak, oh nggak dikasih tahu sama sekali. Ini emang gimana ya,
1: pure wawasan yang kita punya.
3: Beda sih, paling beda. Iya bener Kak, bener Kak, beda banget sih Kak.
2: Tapi Kak, aku mau ini deh, kayak penasaran mundur sebentar. Ini kan Kak Alfat ini ya, terpilih kan, berarti posisinya sudah terpilih di International Youth Leadership Summit ini. Dan rencananya kan akan diberangkatkan ke Thailand. Nah, itu tuh sebenarnya apa dan ngapain sih programnya gitu?
3: Ini sih sebenarnya program studi exchange ya, yang dimana kita nanti di sana ketemu sama dari negara-negara lain juga, nggak dari Indonesia aja ya. Setahu aku tuh kemarin ada dari Amerika, terus ada yang dari Turki juga, ada yang dari tuan rumah sendiri Singapura gitu sih. Jadi tapi belum tentu mereka datang juga, tapi bisa dipastikan ya 75% biasanya mereka sudah didelegasikan dari negaranya sendiri untuk Thailand juga kayak gitu. Yang dimana nanti kita di sana ada namanya forum group discussion, terus saling mengajukan proposal, terus saling membahas proposal, terus ibaratnya kita mengembangkan dan saling berdampak Kak gitu. Misalnya kayak dari Indonesia tuh ada apa aja, misalnya dari budayanya seperti apa, nanti kita paparkan di sana juga. Nah misalnya kadang kan kebanyakan mahasiswa juga kan yang ikut ini, nah kadang mereka tuh ada yang lagi sedang penelitian juga, dan penelitian mereka kan nggak kayak kita kan, kalau kita kan skripsi ya kan, mereka cuma ujian biasa gitu kan. Tapi mereka tuh yang saya bisa belajar dari sini, mereka karena S2-nya itu sama seperti skripsi di kita, mereka tuh dari S1 tuh sudah dipersiapkan. Jadi tujuannya tuh pengen kemana, mereka sudah jalanin dari sekarang. Karena ketika mereka S2, ya mereka sudah punya data dan bisa mengembangkan pengalaman yang sudah mereka ambil di S1 lah kalau di kita gitu.
2: Gitu sih Kak. Berarti tuh ini kayak pertemuan mahasiswa seluruh dunia di Thailand gitu ya. Terus ketemu membahas berbagai topik seputar pengetahuan gitu ya, kurang lebih Kak.
3: Iya, benar kak.
2: Oh, berarti,
3: jadi sebenarnya sih kalau dibilang seluruh dunia sih enggak ya, mungkin negara yang didelegasikan ya, yang didelegasikan
2: delegasi, ya. Gitu. Iya. Kalau proposalnya itu ngapain tuh Kak?
1: Isinya atau mungkin ya?
3: Oh, kalau proposalnya sih aku masih ngembangin proposal yang tahun kemarin kan, karena aku kan juga keluar negeri juga kan, karena aku ngambil proposalnya kemarin di Singapura. Nah, di Singapura itu aku ambil datanya nggak valid, ya kan? Bukan nggak valid, karena aku di Singapura cuma nyampe seminggu doang kan, nggak lebih. Jadi mungkin di Thailand ini ya udah pengen ngembangin data yang kemarin lagi tentang di SDGs yang aku kembangkan. Aku kemarin sempat di teknologi pendidikan, seperti itu kak.
2: So, kalau
3: kak
2: Alfred ngambil spesifiknya di tema teknologi pendidikan.
3: Iya bener kak. Wah, okay. So, itu luas banget ya.
2: Nah, kalau boleh tahu kak, menurut kak Alfred nih, sebagai mahasiswa gitu kan, ya, sebagai mahasiswa dengan sebenarnya buat rekan Prima semua, dan kita bisa barangkali bisa menginspirasi mahasiswa seluruh Indonesia juga nih kak. Kalau sebagai mahasiswa tuh kita sepenting apa sih program pertukaran pelajar ini? Pentingnya buat kita tuh ikut kayak gini.
3: Wah, menurut aku sih seberapa pentingnya? Menurut aku 100% banget penting, 100% penting, karena ini bisa masuk CV juga karena ke pengalaman ya kan. Karena di kampus tuh kita ya nggak belajar yang namanya public speaking secara keseluruhan. Terus juga kesempatan kita di kampus ya ibaratnya ada tapi nggak banyak gitu. Jadi untuk mahasiswa anak organisasi, mungkin organisasi di dalam kampus, saran aku coba deh pengalaman di luar kampus, gak apa-apa tetap ikut organisasi di kampus buat apa ibaratnya ya, buat ya punya connection lah antara prodi, antar fakultas, mungkin antar BEM sesama kampus juga bisa jadi koneksi juga. Tapi gak salah juga kalau coba di event organisasi luar gitu, karena organisasi luar lebih apa ya ibaratnya, yang aku rasain ya lebih kerasa dampaknya dibanding hanya sekitaran kampus. Di kampus tetap berdampak, tapi di luar lebih berdampak gitu. Jadi mungkin kan kesempatan kan gak datang dua kali ya, jadi hubung kalian selagi masih jadi mahasiswa, atau mungkin ada yang udah S2 deh, coba deh nyobain yang belum ngerasain event di luar itu, misalnya dari event konser, event tentang kemanusiaan atau yang lainnya, coba deh, coba dulu terjun sekali aja, pasti nanti kayak oh pengen coba lagi nih, pengen coba lagi gitu. Jadi kayak belum pernah merasa cukup lah, ambil kesempatan yang terus datang gitu kak.
2: Kalau menurut Kak Alfat nih kan, kalau misalnya mahasiswa itu kan kita di perguruan tinggi, entah itu S1 ya S2 atau S2, kan berbagai macam latar dan punya mindset yang beragam nih Kak. Kalau misalnya kita ngelihat program student exchange ini, dan ini kan internasional ya, kalau menurut Kakak apa sih bagi Kakak kalau dampak yang kalau kita ikut itu tuh dampaknya buat kayak pengembangan diri kita atau bahkan ke Indonesia sendiri itu apa sih kira-kira gitu?
3: Mungkin dampaknya ya kalau buat diri sendiri sih banyak ya, kayak dari koneksi antar negara ya kan. Kemarin mungkin karena aku pernah pertukaran pelajar sebelumnya, yang aku rasain dampaknya dari dunia kerja di luar tuh, mereka tuh pernah nawarin ke saya kan, kamu jurusan apa? Saya bilang saya olahraga, mau gak jadi coach di sini? Terus gajinya sekian kan gitu kan lumayan kan. Nah terus ada juga mungkin kemarin karena aku di manajemen olahraga, mau gak jadi tim analis di sini gitu kan, di luar juga nih. Dan mereka ngasih jaminan yang luar biasa menurut saya gitu kan. Oh, ini karena koneksi ini kan. Mungkin kemarin tuh saya sempat ditawarin, spill sedikit aja ya. Ada dari organisasi olahraga ya kan, salah satunya Singapura. Nah mereka menawari saya, katanya moga kamu jadi tim analis di literatiknya di Singapura ini. Nah saya bilang mau, tapi saya sedang menempuh S2, gimana jalan yang baiknya? Oh mereka ngasih tujuannya jelas. Pertama mereka share apa plan mereka seperti apa, dan nanti kamu di sini ngapain aja tuh, mereka nge-share tuh nanti jaminannya apa, jaminannya ada apartemen dari mereka, makan dari mereka, terus itu udah bersih semuanya tuh. Tapi yang saya khawatir adalah transport gitu, walaupun semuanya udah ditanggung sama mereka, tapi overall menurut saya seimbang sih, karena uang sakunya ya di atas rata-rata lah alhamdulillah gitu kan. Nah akhirnya saya bilang gini kan, gimana kalau saya selesai S2 dulu baru saya ambil di sana? Kata mereka tidak masalah, asal tamunya ngasih jaminan apa ke kita gitu. Jadi menurut saya itu salah satu impact buat diri sendiri juga sih, dan antar koneksi gitu sih. Dan terus untuk kalau negara sendiri, kita mungkin kalau saya ngambil ke penelitian saya di teknologi pendidikan, kalau buat negara sendiri ya mungkin akan berdampak juga, karena negara kita kan ini berat juga mikirnya sih, kayak yang kita lihat kan kurikulum kan ganti-ganti terus ya kan.
1: Betul.
3: Kan kita nggak bisa menyikapinya secara sepihak, yang gimana kita harus ya harus mengikutilah yang gimana. Kalau di kurikulum itu banyak opsinya juga sih yang harus kita manfaatin juga kan, misalnya kayak dalam, contohnya di dalam dunia pendidikan pembelajaran seperti apa ya kan. Kan kita nggak mungkin nih pembelajaran kita harus secara struktur tapi ya datar-datar aja untuk untuk apa ya ibaratnya, untuk ngajar si siswa ini agar tetap mau ikut pembelajaran kita. Mungkin kita bisa nerapin apa ya namanya, pembelajaran berbasis game, pembelajaran berbasis critical thinking, pembelajaran berbasis pemecahan masalah, yang dimana itu kita sudah rangkai secara apa ya, secara mendasar di teknologi ini gitu. Mungkin kita bisa melalui permainan, kita bisa melalui codingan yang dasar dan membuat mereka senang dan sebagainya, seperti itu sih kak.
2: Oh, jadi kalau aku tangkep, kalau misalnya ke dampak pribadi itu kayak tadi ya, kayak buka channel gitu ke.
3: Setuju lah, Stika.
1: Kayak ngambil relasi juga kan?
2: Relasi
1: itu juga networking.
3: Setuju lah, relasi kak, penting banget kak.
2: Aku interestnya ini sih kak, yang tadi kalau misalnya dampak ke ini ke Indonesia ya. Aku penasaran di situ kan, berarti kan kakak bawa penelitian kakak tentang teknologi Indonesia ke forum luar, group ya, discussion itu ya?
3: Iya benar kak.
2: Itu kayak diuji gitu atau gimana kak? Di situ atau
3: jadi gini? Iya benar. Jadi di situ tuh kita menampilkan proposal yang sudah sebelumnya kita belum mengajukan ke situ. Kita ada forum juga, forum diskusi juga di yayasan ini. Di mana yayasan ini akan memilih berapa proposal yang benar-benar masuk akal gitu. Jadi kata mereka ya nggak mungkin saya ngambil semua proposal kalau proposal itu yang nggak jelas arah tujuannya kemana, walaupun jelas yang belum bisa dijalankan sekarang gitu kan. Karena kemarin alasan saya kuat ya nggak bisa, sekarang kita teknologi ya penting untuk pendidikan, nggak mungkin pendidikan terpisahkan dengan teknologi gitu. Mungkin itu sih kemarin apa ya alasan kuat aku untuk diterimanya proposal aku di dunia kemarin itu sih.
2: Artinya itu, berarti penelitian kakak yang setelah disaring itu dibawa ke FGD dalam IYLS, terus kalau misalnya proposal-proposal yang kira-kira katakanlah lolos itu secara nggak langsung berarti dikatakan akan dibiayai gitu untuk lebih lanjut gitu kak.
3: Nah benar kak, nanti dapat biaya lagi, biaya sponsor nanti. Tapi kita juga harus apa ya, baca dari proposal itu kan, kita ngajelasin lagi nih ke pihak sponsor nanti hasil akhirnya bagaimana. Nah karena mereka pasti minta hasil akhir dari kita kan gitu kan.
2: Di hadapan sponsor ya, berarti gitu, ya kak. Ininya
3: iya kak, pasti dapat sponsor kak untuk biaya penelitian kayak gitunya kak.
2: Artinya bisa ini banget ya kak, artinya ide-ide secara akademis dari kita nih orang-orang Indonesia ketemu berbagai mahasiswa dari berbagai belahan dunia terus diobrolin di situ, dan kalau misalnya punya kakak unggul keterima disponsori untuk direalisasiin gitu ya penelitiannya.
3: Nah benar kak, setuju kak, emang kayak gitu kak, kemarin juga kayak gitu. Tapi menurut aku sih ya, yang kemarin pengalaman aku juga dari berbagai negara, ya kita bisa ngambil proposal mereka juga, kita bisa copy di Indonesia kalau emang benar-benar proposal mereka tuh bukan proposal ya, apa ibaratnya data yang udah mereka lakuin lah, tujuan mereka kan dari setiap negara biasanya udah punya tujuan masing-masing tuh pengen ngapa-ngapain tuh. Nah kita dari situ biasanya bisa ngambil banyak yang pentingnya kak, kayak apa ya ibaratnya contohnya kayak kemarin tuh di dunia teknologi aja deh kita ambil. Kita nggak usah jauh-jauh lah, contohnya kemana kita pengen belajar ke Amerika, ke misalnya ke China, atau nggak usah jauh-jauh deh, kita melipir ke Singapura aja kan. Itu mereka kemarin punya data yang benar-benar yang negara lain tuh nggak punya. Di situ kita kayak, hah ternyata tuh negara ini tuh yang sekecil ini, ya punya data keseluruhan di dunia gitu. Kenapa kita nggak belajar dari itu aja? Jadi kita, kebanyakan dari kita ya pengennya belajar dari negara-negara Eropa atau apa ya kan. Nggak perlu sih menurut saya sih, mungkin kayak, yaudah coba kita di negara tetangga, mereka punya data, kita coba belajar di data mereka, kenapa enggak gitu kan, lain kan gitu sih kak.
2: Okay. Nah balik ke yang tadi nih kak, dampak. Nah kalau misalnya nih kita kan, ini kan berarti kakak belum berangkat ya?
3: Belum kak.
2: Harapan kakak nanti di sana, seandainya kak misalnya proposalnya dapat respon positif, masukan, atau malah syukur-syukur ya misalnya kita berdoa amin Terus masuk nih sponsor gitu. Harapan kakak dengan penelitian yang akan kakak bawa di International Youth Leadership Summit besok tentang teknologi pendidikan itu, harapan kakak, penelitian kakak akan menghasilkan apa untuk negara kita?
3: Kalau untuk negara sih mungkin banyak ya. Aku bakal ngajuin proposal juga mungkin Kemendikbudasmen kan, karena kemarin waktu lomba juga kan aku sempat ngajuin proposal ini di lomba karya tulis juga, ketolak ya kan. Oke, mungkin karena ketolak aku sempat kecewa juga kan, tapi ya udah, itu lupain, itu kan kemarin. Sekarang kita fokus yang akan datang ya kan. Jadi aku coba ajuin lagi ke sini. Ini mungkin salah satu jalur yang emang udah dibuka kayaknya, emang udah rezekinya buat aku, kodarullah juga, ya bisa mungkin nantinya kalau di ACC dan di approve bisa aku balikin lagi ke Kemendikbudasmen, karena aku udah dapet LO internasional kan, jadi mungkin dari mereka lebih banyak pertimbangan juga kan, dan mungkin diskusi aku kan ini udah kaitannya dengan dunia kan, bukan udah bukan di nasional lagi gitu kan. Gitu sih kak, paling kak.
2: Boleh spill dikit gak kak? Penelitiannya tuh
1: tentang apa?
2: Tuh gimana, tentang apa gitu?
3: Oke, sebentar kak, aku cek ini dulu, cek file aku biar lebih valid. Soalnya aku kemarin sempat nge-save beberapa data. Oke, jadi kemarin aku sempat, jadi aku ambil dari SDGs juga ya, SDGs kesekian ada SDGs yang dimana tuh aku sebenarnya sangat ngiris dengan teknologi di kita gitu yang belum dimanfaatkan. Tapi teknologi ada tapi belum dimanfaatkan gitu. Kemarin aku lihat di contohnya kita ambil di China aja peringkatnya kan kalau nggak salah di 13 ya kan. Contoh di Singapura aja deh. Di Singapura aja peringkatnya udah masuk ke di atas China, di bawah, kadang naik, kadang di bawah ya kan. Tapi seenggaknya Singapura kita harus melihat dari Singapura. Dan di Indonesia tuh kita lihat perbandingan di negara tetangga aja, Indonesia tuh cukup jauh banget. Indonesia tuh posisinya ada di 43 kalau nggak salah, 43. Sebelum sekarang naik ke 38 kalau nggak salah ya, di data global. Ada namanya data global apa kemarin tuh, global action gitu, pokoknya datanya tuh lengkap gitu. Nah mungkin dari sini saya mengambil apa ya ibaratnya, mengambil titik celah lah. Wah ini masalah nih. Jadi gimana cara saya menyelesaikannya ya, itu mau gak mau saya harus memanfaatkan pendidikan yang sekarang kayak gitu sih. Mungkin dari proposal saya sendiri kemarin saya udah, karena ini proposal saya gak bakal jadi juga kalau gak bantuan dari prof saya. Ada namanya prof juga, dia bergerak di fisik juga, khususnya di literasi dan activity fisik kan. Jadi mungkin saya nanya ke dia juga, gimana kalau saya ambil proposal ini, mungkin saran dari dia, ya udah nggak apa-apa, kamu ambil aja, kamu ajin aja. Kalau proposal yang ditolak, coba diskusi lagi dengan saya. Dan alhamdulillahnya proposal ini diterima. Terus mungkin kalau dalam dunia kita ada yang namanya instrumen, kalau dunia luar instrumen juga, tapi lebih ke penanggung jawaban instrumen ini seperti apa gitu. Dan penanggung jawaban instrumen 5, dan ya lanjut ke pemaparan proposal nanti di sana, seperti itu kak.
2: Oke. Okay. Berarti kurang lebih kalau bisa disimpulkan penelitian kakak itu gimana untuk ngangkat teknologi atau mungkin infrastruktur teknologi pendidikan Indonesia yang saat ini sedang di ranking 38 dunia gitu ya?
3: Iya kak. Jadi gimana kita tuh, ya udah kita harus ya cobalah teknologi ini kita manfaatkan sebaik mungkin ya kan. Apalagi kemarin program presiden kita kan yang ada banyak pro dan kontranya juga. Mungkin kita ambil aja deh, kontranya kita buang dulu. Mungkin kan banyak juga kan sebagian-sebagian provinsi atau kabupaten kota yang sudah ada papan tulisannya board yang udah canggih bahkan ya, ada yang OLED atau gitu sebagainya ya. Kan nah mungkin kita bakal lebih manfaatin ke situ sih, yang udah-udah ada dulu, yang boardnya ada seperti itu kita manfaatin, dan yang belum ada mungkin kita kembangin lagi. Jadi nggak usah harus yang misalnya sekolahnya belum ada board, kita kasih pembelajaran yang berbasis pendidikan teknologi ini. Mungkin yang sudah ada dulu kita kembangin, kalau berdampak kita kembangkan lagi, kalau belum berdampak kita revisi dan kita kembangkan dengan revisi-revisi yang sudah dilakuin gitu sih kak.
1: Oke, tapi ini terakhir nih, Alfat, pesan kamu nih buat anak-anak muda Indonesia nih, biar mereka tuh bisa mau berkarya di luar, membuat karya dan gak diem aja gitu, gak jadi kupu-kupu gitu, jadi mahasiswa kuliah pulang. Coba deh pesan kamu deh buat anak muda di Indonesia.
3: Apa ya, aku paling ini aja sih kak. Aku juga masih muda kan, kita bareng
1: bareng aja. Bener. Mungkin, makanya biar terinspirasi nih sama kamu nih Alfat.
3: Mungkin aku ada satu apa ya, satu ini sih, satu motivasi yang aku dulu tanamin sih dari aku FIA juga ya, karena aku kayak gini tuh dulu awalnya pernah direndahin juga sama guru aku kan. Jadi dulu aku anak yang agak badung ya kan, tapi ya it's okay dulu, itu kan dulu, sekarang kan kita berbeda. Akhirnya aku ambil kesempatan ini, mungkin aku punya satu prinsip, ya udah, kayak hargai yang sudah lalu, kita jalani hari ini ya dengan fokus dengan apa yang akan datang gitu. Jadi kayak kalau ada kesempatan yang datang, kayak langsung ini aja, langsung apa ya, langsung nanya aja sama diri sendiri, kayak bisa kayak saya cukup hebat untuk ambil kesempatan ini. Jadi jangan kayak wah saya nggak bisa nih dengan kesempatan ini, saya pokoknya banyakin motivasi aja buat diri sendiri gitu kan.
2: Terus
3: kayak
2: ya, mengafirmasi diri,
1: jangan ya mengecilkan diri ya malah ya.
3: Nah iya iya gitu, kayak mengubah apa ya, mengubah pertanyaan itu kayak gimana sih ngomongnya, tak grogi juga nih, pokoknya kayak coba ubah pertanyaan menjadi, kalau saya ambil kesempatan ini, saya bisa belajar jadi orang seperti apa gitu. Mungkin terus kalau karena mungkin kesempatan ini saya ambil, saya bisa seperti ini gitu. Kayak ya selalu ada jawaban dari di setiap pertanyaan kayak gitu kak. Jadi ya gimana nih baratnya, kayak ya ambil ya coba kesempatan itu deh.
1: Oke, intinya jangan menyanyi. Intinya jangan menyanyiakan kesempatan yang ada lah ya. Thank you banget, yeah. Alfat. Thank you banget udah gabung, udah sharing sharing bareng kita semua di sini. Terus ini bermanfaat juga ilmunya. Thank you banget Alfat. Next kita ketemu ya besok di Mata Zaitun ya.
3: Besok. Ya, sampai ketemu kak. Sorry juga nih kak kalau agak gugup pavilion first time juga kan. Ayo coba bicara di depan publik kan.
1: Oke. Okay. Aman Alfat. Oke, selamat beristirahat Alfat. Oke, assalamualaikum merdeka.
3: Malam kak. Salam merdeka kak.

kabar, kabar gembira. Gembira. Kabar, kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Kembali lagi di MP3 Senggol Senggol. Seru banget ya obrolan dengan Bang Alfat. Kita senggol senggol
1: yeah.
0: Bang Alfat deh yang ada di rumah, yang siap-siap besok mau ke Mata Zaitun untuk melaksanakan upacara 17 Agustus.
1: Tadi tuh aku dapat satu ini loh.
0: Apa tuh?
1: Highlight banget sih dari ininya
0: Bang Alfat ya.
1: Bang Alfat. Dia bilang kan, kalau bilang ubah setiap keraguan menjadi pertanyaan, bagaimana kalau aku ambil kesempatan ini akan seperti apa aku nantinya. Itu kayak highlight banget sih, kayak oh iya ya, kadang tuh kita terlalu mengecilkan diri sendiri gitu.
0: Iya kan? Kayak ih ay banget lagi tertampar ay.
1: Inspirasi banget sih tadi Kak Alfa.
0: Sangat-sangat menginspirasi. Jadi kita jangan pernah apa ya, mengecilkan diri kita sendiri,
1: iya,
0: gitu. Kita tuh bisa sebenarnya.
1: Sebenarnya
0: dengan apa ya? Dengan mengabaikan keraguan kita,
1: iya,
0: gitu.
1: Kan?
0: Kita tuh harus yakin dengan kemampuan kita. Kalau misalkan kita mendapatkan kesempatan ini, kita bakal dapat sesuatu dari kesempatan tersebut.
1: Keren banget. Langsung merenung gitu.
0: Iya, langsung merenung. Langsung merenung dalam diri. Ikut gitu deh. Jadi buat orang prima semua yang mau telepon di 0853-2189-9582 bisa banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng AB, aku dan juga Ipe.
2: Iya.

0: Semakin malam makin kerasa ya Bang, 17 Agustus jiwa-jiwa merdekanya itu meronta-ronta.
1: Iya.
0: Langsung kayak aduh besok nih gak sabar.
1: Kayak penggladi gitu ya.
0: Penggladi lagi gitu jiwanya ya. Tapi
2: jiwa muda penerus bangsa.
1: Harapan bangsa.
0: Harapan bangsa banget. Ada gak sabar ya besok mau upacara. Soalnya upacara setahun sekali. Pasti besok tuh udah pasti banyak ini Bang, yang eksis-eksis gitu kan, udah siapin story, udah siapin baju.
1: Tapi ay kalau biasanya upacara pura-pura pingsan.
0: Biar apa? Biar dapat es teh gratis ya.
3: Mau klik banyak yang sirik. Dibilang
0: itulah kalau misalkan lika-liku upacara tuh emang harus makan dulu Bang. Enggak boleh perut kosong. Nanti apa PMR dapat kerjaan.
1: Iya.
0: Bahaya banget sih. Itu kenapa ya? Masih menjadi tanda tanya kenapa kalau PMR tuh PMR. Kalau ada orang pingsan di upacara itu selalu dikasih teh anget.
1: Soalnya biar ini sih.
0: Biar apa?
1: Gula
0: ya? Teh anget. Tapi waktu itu aku pernah hampir mau pingsan sih.
1: Iya.
0: Upacara paduan suara karena latihan terus kan. Terus dikasih air tawar ini es tawar anget.
1: Air tawar anget.
0: Iya.
1: Teh tawar.
0: Tawar anget.
1: Oh.
0: Teh tawar anget.
1: Itu kayak balikin energi gitu loh.
0: Aneh banget sih. Tapi harusnya tuh kan manis kan biar biar apa namanya tuh kemerdekaan sih apa sih namanya jiwa semangatnya itu stamina. Energinya itu naik lagi karena kan gula bisa nambahin energi kan manis
1: kayaknya tuh budget gulanya belum turun.
0: Aduh Daniel Man. Oke deh buat rekan berima semuanya, ini ada lagu dari Adikara, katakan saja.

0: minggu atau enggak malam-malam yang emang seru gitu ya, atau besok ada acara sesuatu, mm-hmm. itu pasti bakal rame. Suara motor, gembreng-gembreng, ini enggak ada loh. Ini dengar enggak sih dari tadi?
1: Tidur deh.
0: Udah pada tidur ya?
1: Besok kan pagi-pagi ya.
0: Iya juga sih, make sense. Tapi masa iya sih? Berarti di Hargles sih sepi ya?
1: Iya kayaknya.
0: Soalnya nggak tuh tahu, soalnya kalau malam minggu, hari minggu, malam gitu bang.
1: Iya yeah.
0: Atau ya minggu malam, kalau nggak malam minggu, itu udah pasti belakang kita nih ramai banget. Motor wang-weng gitu. Asli, ini sepi, bener-bener sepi. Nggak ada nggak ada kedengeran apa-apa.
1: Karan Viko aja nih, saya baru pulang jalan-jalan jam 8:30 masuk kerja. Rame nggak sih kak, Karan Viko?
0: Karan Viko di Kalimantan.
1: Oh di Kalimantan ya.
0: Jauh banget ya, jauh banget. Tapi nggak apa-apa lah, biar buat jadi patokan. Kalau di sana rame nggak sih kalau jam segini, Karan Viko? Boleh dong info-info, rame nggak katanya?
1: Deh, rame di tempatku kalau jalan-jalan. Masih rame jam segini.
0: Oh masih rame, aman berarti ya?
1: Iya. Ini sini aja deh, tidur cepet.
0: Iya, biar besok tuh gak ngantuk ya.
1: Mm-mm.
0: Kan besok tuh nih ya, pasti agendanya tuh pertama upacara.
1: Iya,
0: yeah. Nah, kan upacara, terus yang kedua liatin lomba, terus ketiga ikutin lomba, siang makan, sore ngeliat lomba, sorenya lagi penurunan bendera.
1: Iya.
0: Tapi kalau di Mahatma gak ada tuh nama bendera diturunin bang, semua langsung naik di atas.
1: Capek-capek dinaikin ya?
0: Hah?
1: Turunin lagi.
0: Kenapa?
1: Capek-capek dinaikin ya.
0: Iya, capek-capek dinaikin, turun lagi sorenya. Aduh. Oke deh, ini di lagu terakhir di MP3 Senggol-Senggol. Ada lagu dari Perunggu 33 kali.

0: Yuhu, kembali lagi bersama kita bertiga. Yes. Seri kan? Yeah. Emang, tau gak sih? Apa? Ah, tadi scroll-scroll TikTok, ya kan? Pak KDM mengapresiasi paskibranya.
1: Paskibra Jawa Barat.
0: Paskibra Jawa Barat. Dan dikasih tidur di hotel bintang 5.
2: Wow. Woy, mantap.
0: Mantap ya. Mantap, mantap, mantap. Karena itu katanya sih salah satu bentuk apresiasi karena sudah latihan, ya kan. Mungkin dia juga tahu gitu kalau sebenarnya kan paskibra kan udah ketat banget ya, Bang.
1: Iya, seleksinya.
0: Seleksinya kan ketat, terus kayak latihannya juga enggak main-main gitu tiap hari gitu. Dan itu dikasih apresiasi. Dan ini juga kita bakal terhubung dengan Baim yang ada di Mahat Azzaitun karena sedang ada kegiatan doa bersama para paskibra nih. Oh. Agar dilancarkan saat melaksanakan tugas esok hari pada saat
1: pengibaran bendera Republik Bus Indonesia.
0: Yes, betul, itu dia. Oke deh, nih kita langsung puterin aja bersama Baim. Kita sudah terhubung dengan Baim.
3: Halo, halo.
4: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
5: Assalamualaikum Merdeka, selamat malam orang semua. Malam hari ini Bayi masih on karena besok sudah menyambut 17 Agustus ya. Wow, tidak terasa umur Indonesia sudah ke 81 tahun. Dan artinya umur 81 tahun itu sudah sangat banyak. Dan harus Indonesia sudah banyak bisa menjadi lebih baik ya. Dan malam hari ini pastinya kalau ada live report, Baim sedang ada tugas. Dan tugasnya di Mahat Al-Zaitun yang pastinya malam hari ini. Dan malam hari ini tepat sekali adalah acara doa bersama para paskibra untuk kelancaran dan juga kemantapan dalam menampilkan dan mengibarkan bendera Sang Merah Putih esok hari. Sudah bersama Baim, suaranya sudah tidak asing, yaitu Ustadz Doni. Assalamualaikum Merdeka Ustadz Doni.
3: Waalaikumsalam Merdeka.
5: Boleh tahu dong Ustadz Doni, kenapa acara ini dinamakan doa bersama?
3: Baik, terima kasih kepada Mas Baim yang sudah meliput dan menghadiri acara doa bersama yang dilakukan oleh Paskibra Azzaitun. Jadi doa bersama ini adalah salah satu kegiatan bagi kami para paskibra yang akan bertugas esok hari sebagai tim pengibar bendera 17 Agustus. Doa bersama ini tidak lebih dari sebuah kurikulum yang disampaikan oleh si Azzaitun, yaitu tentang spiritual. Jadi paskibra tidak saja terampil dalam berbaris, disiplin dalam sikap, namun juga memiliki karakter dan kemampuan spiritual. Jadi mereka menyadari bahwa segala sesuatunya, bahwa ada yang maha kuasa yang akan melancarkan semua kegiatan, dan disitulah spiritual, mental paskibra ditempa, kita perkaya, dan inilah dilaksanakan pada acara doa bersama, sehingga mental mereka, tujuannya mental mereka kuat ketika melaksanakan tugas pengibaran bendera di lapangan Palagan Agung 17 Agustus.
5: Baik, Ustaz. Pastinya kalau misalkan doa aja memang mudah ya, tapi persiapan apa yang sudah disiapkan oleh para pasukan pengibar untuk bisa mengibarkan merah putih esok hari?
3: Baik, persiapan kita ada pasukan pengibar bendera untuk esok hari tanggal 17 Agustus tentunya sudah kita siapkan dari jauh waktu yang cukup lama. 10 bulan lebih kita telah menyiapkan pasukan ini, hingga dari awalnya berjumlah hampir 200, terseleksi sekarang yang bertugas 99 pelajar, terdiri dari 60 rijal, 60 laki-laki, dan 39 nisa atau 39 wanita. Mereka semua sudah ditempa, dibimbing dari segi keterampilan, kedisiplinan, dan yang menentukan kelulusan juga bukan saja dari pembina, namun juga melibatkan berbagai macam pihak, mulai dari kehidupan mereka sehari-hari di asrama, kehidupan mereka hari-hari di kelas oleh wali kelas, dan itu menjadi salah satu poin penilaian bagi kami yang sangat spesial dan berbeda di Paskibra Azzaitun tentunya.
5: Baik, kalau kita bicara doa dan persiapan, ini udah matang banget lah ya. Paskibra Al-Zaitun udah ditempa secara mental, fisik, dan juga dibantu oleh doa malam hari ini. Harapan Ustadz saat esok tampil apa kepada para pasukan pengibar?
3: Baik, buat para Paskibra yang bertugas esok hari, Paskibra 2026, saya sangat berharap sebagai pembina kalian menunjukkan, mampu menunjukkan dedikasi kalian yang kalian laksanakan sebagai bukti cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara ini. Karena hari ini kita, bangsa Indonesia, anak mudanya banyak sekali yang sudah mengalami krisis. Namun di sini, di Al-Zaitun, kita tunjukkan bahwa kita cinta tanah air Indonesia di tengah gejolak politik, gejolak ekonomi, dan dinamika yang ada hari ini.
5: Baik, saya jadi teringat tadi yang ngomongin krisis, saya jadi ingat tadi ada ikrar pemuda Indonesia, betul Ustaz?
3: Ya, betul.
5: Itu apa Ustaz, bisa dijelaskan? Maksud tadi saya mendengar kok kayaknya merasakan bahwa Mahat Al-Zaitun itu tuh memang sangat Indonesia sekali dan sangat merasakan bahwa Indonesia itu ya tanah air saya, tanah tumpah darah saya dan bahasa saya gitu. Itu bisa dijelaskan Ustaz, ikrar pemuda itu apa?
3: Baik, ikrar pemuda Indonesia ini sebenarnya sudah lama digaungkan. Namun sayangnya para pemuda kita belum mengerti tentang ikrar pemuda itu. Maka di Al-Zaitun ini kita kembali mengingatkan kembali kepada para pemuda mengikrarkan siapa jati diri kita sesungguhnya. Kita tinggal di Indonesia itu seperti apa dan janji seorang pemuda itu seperti apa. Makanya ikrar pemuda tadi mulai dari percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga melaksanakan undang-undang, cinta tanah air, negara kesatuan, bahasa Indonesia, semuanya lengkap di situ. Dan ini yang seharusnya dijadikan sebagai sebuah ikatan janji bagi para pemuda di seluruh Indonesia. Seperti itu.
5: Baik. Ini sudah menunjukkan bahwa Mahat Al-Zaitun para pelajarnya dari Paskibra sudah diajarkan bagaimana cara mencintai dan menasionalismekan dirinya dan cinta kepada tanah airnya yaitu Indonesia ya. Baik, terima kasih Ustadz Doni. Doa yang sama dari Kak Baim dan tim Prima FM. Semoga esok hari berjalan dengan lancar. Amin, pasukan amin. Pengibar ya.
3: Amin.
5: Lalu tidak ada hambatan apapun. Amin. Lalu mengibarkan bendera merah putih dengan hikmat. Amin. Pastinya ya. Amin. Jadi buat Wong Reang semua, untuk esok hari Bayi mengetin jangan kemana-mana karena esok hari juga ada live report langsung perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia langsung dari Mahat Al-Zaitun. Bayi yang bertugas malam hari ini pamit undur diri dan juga
3: oke, Arianto Mardoni.
5: Ya. Terima kasih untuk Wong Reang semua. Assalamualaikum. Merdeka.
3: Merdeka.
4: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Merdeka. Terima merdeka, kasih merdeka. Baim dan Ustadz Doni yang sedang ada kegiatan, ya kan, doa bersama oleh para Paskibra untuk pelaksanaan 17 Agustus besok, karena memang besok hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Betul. Terima kasih Baim telah bertugas dan buat rekan Prima semuanya, semangat terus ya, karena besok nih hari yang dinanti-nantikan gitu. Ya gak Bang Abe?
1: Yoi.
0: Besok hari yang dinanti-nantikan, entah itu upacaranya, ya kan, kemeriahannya, dan juga hadiah-hadiahnya. Oke.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Itu dia lagu NPD sempurnanya aku untuk dirimu.
1: Gila ya, bener-bener NPD banget.
0: NPD banget itu bener-bener kayak tiga orang NPD dijadiin satu tuh emang langsung jadi lagu itu ya.
1: Pokoknya tuh aku terganteng, kamu biasa aja.
0: Eh tau gak sih apa? Yang tiga itu kan Kak Kev, terus siapa lagi Niki ya.
1: Kenapa Kak Kev, Niki
0: sama Mario yang Mario. Yang putih itu loh.
1: Ya.
0: Nah dia kan diundang lapor Pak tuh, itu seru banget asli.
1: Iya ya.
0: Asli seru banget. Ayo sampai ngakak aja gitu lihat dia kayak jadi gini ya. Jadi
1: kayak asbunnya tuh asbunnya
0: natural
1: tuh ini ya.
0: Natural kayak ini kayaknya bukan acting deh.
1: emang bener asbun.
0: Bener kayak serius deh. Ini beneran NPD nih. Tapi katanya sih itu acting bang. Dia pernah bilang kalau kayak gitu tuh capek ternyata.
1: Kenapa kok capek?
0: Capek karena itu bukan karakter asli dia.
1: Oh.
0: Bukan apa sih namanya? Kayak aktor aja, kayak main film gitu.
1: Langsung
0: kan.
1: Ini ya kalau mau action incar gitu.
0: Iya betul. Dia sempat kayak gini loh. Kayak tapingnya kan lama gitu kan.
1: Iya.
0: Kok ini enggak selesai-selesai? Saya capek nih yang ngomong kayak gini. Dia sampai jujur kayak gitu.
1: Pengen balik ya.
0: Yang ngomong tuh kalau enggak salah kakek di masih acara polisi-polisi itu. Iya, acara Laforva. Laforva. Itu. Gimana nih? Tapi ayo mungkin habis ini mau ke Hargilis. Ayo mau lihat-lihat doang.
1: Apa ini ya? Cek ombak ya.
0: Cek ombak. Karena ayo tuh pengen melihat keseruan warga Reang. Apalagi di Hargilis nih. Karena menurut ayah, bang ya, kan ayah suka keliling-keliling gitu ya kan, kecamatan-kecamatan, ketemu pak camat gitu. Nggak, entah kenapa, apakah emang ayah yang hidup di sini, jadi sehingga ayah tahu lebih banyak gitu ya. Dan melihat interaksi orang-orang. Entah kenapa kecamatan Hargilis nih kayak lebih banyak aktivitinya gitu. Lebih banyak gebrakan-gebrakannya.
1: Gebrakan kayak gimana? Gebrakan kayak gimana?
0: Kayak misal
2: kayak
0: ini nanti
2: sesuatu yang baru gitu ya.
0: Kayak ini ada karnaval, tapi kecamatan lain cuman lomba catur, badminton.
1: Mungkin kita enggak tahu kali.
0: Bukan enggak tahu sih, lebih tepatnya ayo enggak dapat info itu gitu.
1: Oh, enggak dapat info.
0: Iya, juga enggak dapat kan sebagai orang sini.
1: Ya aku kadang ini sih ngelihat kalau misalnya itu kayak kemarin tuh di Tempel Kulon.
0: Oh, Tempel Kulon itu karya seni kan?
1: Iya,
0: karya seni itu
1: gede banget gitu.
0: Gede banget. Itu gede.
1: Kecamatan Lelea.
0: Kecamatan Lelea bener. Cakep. Itu keren sih. Anak-anak muda karang apa? Karang tarunanya aktif.
1: Karang tarunanya aktif.
0: Aktif. Masa ayah waktu itu ayah gak mau sebutin ini ya desanya ya. Kan namanya Karang Taruna ya. Karang Taruna pasti muda-muda dong. Masa Karang Taruna sama bapak udah pada menikah
1: ya, mungkin masih
0: ini ya, masih dalam pembinaan ya. Tapi itu menurut ayah bapaknya luar biasa sih. Karena apa? Mau ngajak anak mudanya gitu. Jadi mau iya daripada diem nganggur di rumah,
1: diberdayain ya.
0: Iya, diajak kerjasama buat biar yuk tuh warga sini, ayo bantu sini gitu, biar nggak diem-diem baik.
1: Yang diem baik.
2: Iya.
0: Diem-diem baik nih, pe nih.
1: Wah, nih pe yang kenal lagi. Kasian lo dia habis latihan bobaki.
0: Oh iya bobaki. Ya,
2: kan.
0: Tapi pe tadi.
2: Baterai sosial.
1: Harus ngecharge dulu nih. Baterai sosial baterainya.
0: Kalau Gen Z kan udah pasti baterai sosial.
1: Iya.
0: Apa ini energi kita ya?
1: Energi.
0: Iya. Energi untuk menghadapi
1: orang-orang gitu kan.
0: Iya, biasanya kalau recharge gimana, Pak? Recharge energi, ya kan?
1: Iya. Pak, orang-orang kayaknya kita bertiga introvert deh.
0: Iya. Beda-beda ya. Kalau iya gimana? Coba kalau mengisi bateri sosial yuk, energi
1: sosial bateri
0: ya, energi sosial bateri.
2: Dengerin musik-musik yang bikin semangat sih, itu buat apa, menambah mood yang baik.
1: Oke, ini ya, Slipknot, psikososial gitu ya.
0: lagu apa, lagu apa yang bikin yuk, yang aduh hemas banget pas denger lagu. Ayo pengen bangun IKN gitu kan.
2: Semangat
0: apa tuh, yuk, langsung semangat gitu kok, jiwa-jiwa nasionalisnya langsung muncul.
2: Iya.
0: Lagu apa ya?
2: Lagu tadi tuh Coklat Bendera tuh udah pas banget.
0: Oh, emang bener.
1: Langsung ya, pas dengerin itu langsung.
2: Emang bener. Warganya semangat.
0: Bener.
1: Sebagai pemudi bangsa Indonesia.
0: Sebagai warga Reang akan mengabdikan diriku kepada bangsa dan negara.
2: Asik.
1: Kalau kamu apa, Il? Yang bikin recharge
0: sosial
1: battery.
0: Aku makan.
1: Makan.
0: Makan.
1: Makan apapun.
0: Enggak, makan pedes.
2: Oh.
0: Makan pedes.
1: Even itu kalau malam-malam.
0: Tapi jarang sih kalau malam aku tidur, langsung tidur.
1: Langsung tidur.
0: Kalau misalnya baterai sosialku habis, kalau malam udah pasti tidur kan. Yeah. Itu biasanya pulang kerja nih udah capek banget.
1: Capek banget.
0: Baterai sosialnya udah nol tuh. Hmm. Itu aku biasanya langsung tidur, Bang. Enggak tahu kenapa.
1: Kalau siang, kalau sore.
0: Kalau sore siang tuh baru makan pedes.
1: Cari pedes-pedes.
0: Pedes-pedes.
1: Contoh.
0: Seblak udah.
1: Seblak udah ya. Udah itu andalan.
0: Udah andalan. Kalau enggak seblak, bakso udah itu doang.
1: Iya, bakso.
0: Bakso. Tapi sambelnya banyak gitu.
1: Iya, kalau ditumpain tuh ya cabenya.
0: Eh, pernah tuh, Bang. Beli bakso kayak ini apa sih sambel kok enggak pedes gitu. Akhirnya ayo tumplakin setengah.
1: Kayaknya enggak keringetan ya.
0: Ada-ada aja ya. Tapi kalau rekan Prima sendiri gimana nih? Kalau baterai sosial kalian habis, kalian pada ngapain?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: suka masa ini nanti dan masa indah lainnya tuh nggak pernah gagal kalau misalkan diputar malam-malam, jadi keinget dia, terus kita nanti hidup panjang sama dia, punya keturunan, punya cucu, cicit,
1: menua bersama.
0: That's right.
2: Woi. Ini kata Fruity. Emang iya gitu.
3: Hey. Emang iya.
0: Kok gak lihat aja sih turun?
3: Ya, pastinya iya sih.
0: Oh ya, dan pastinya iya. Iya apa nih? Iya apa Pak?
3: Harus berkomitmen dan bisa menua bersama gitu.
0: Asik. IPH 2026.
2: Aduh. Gak, itu gue aku penasaran deh kenapa harus dikasih tahun gitu.
0: Lah biar detect kalau dia ngomongin di tahun itu.
2: Di tahun 2006.
0: Ya kan? Ya. Karena tuh nih, tau gak sih kalau ngutip sesuatu
2: ya
0: di skripsi citasi gitu kan ada nama terus Sunyoto, tahun
2: 1984
0: gitu ya.
3: Teori ya.
0: Gitu. Ya gitu kan? Bener kan?
2: Iya,
0: harusnya gitu.
2: Jadi asal muasalnya itu begitu.
3: Iya.
0: Aduh, Ipe, ya. Mantap ya. Ipe keren banget tadi. Keren dia jalan-jalan live report ya kan sama kita berdua.
2: Ya, kata aku juga apa? Enggak salah nih gara-gara bawa baki.
0: Mantap. Beneran bawa baki emang, Pe?
3: Enggak,
0: Bang Abi parah, Bang Abi. Itu bawa apa?
3: Yang bisa Bang Abi gamperkan kayak
2: gitu. soalnya auranya itu pembawa bendera banget gitu loh. Ngambil dari
3: biasanya Pak Camat gitu.
0: Iya. Diserahin sama Pak Camat terus ngambil terus langsung dikibarin gitu.
2: Enggak belum.
0: Balik badan.
2: Iya, balik badan dulu. Terus balik ke pasukan.
0: Pasukan terus mundur ya kan. Terus
2: iya, yang ngibarin kan beda lagi 3 orang.
0: Tiang. Oh iya benar, biasanya cowok ya?
2: Tergantung.
0: Cuman lihatnya yang cowok. Cuman biasanya 17 Agustus tuh suka ada yang apa sih namanya? Kejadian-kejadian yang bikin haru sama momen lucu sih.
2: Apa kalau haru?
0: Kayak tahun lalu tuh.
2: Kalau haru apa?
0: Kalau terharu tuh kayak wah, di bendera macet di atas.
2: Oh, deg-degan.
0: Akhirnya ada anak lari tik-tik-tik-tik manjat terus akhirnya ngebenerin bendera ya jalan lancar lagi gitu.
2: Terus, oh yang naik
0: ya, yang naik. Ya.
3: Kayak ini ya panjat pinang gitu naik.
2: Dia kayak bocahnya itu langsung manjat tiang gitu loh.
0: Iya, tapi kan ada. Pernah lihat enggak sih videonya?
2: Iya.
0: Iya kan? Itu yang sekarang dapat golden ticket buat masuk TNI.
2: Akhirnya idol.
0: Tapi beneran dapat golden ticket namanya, Bang. Beneran dapat golden ticket. Ay, lupa namanya siapa, tapi dia sekarang kayaknya udah masuk TNI deh. Keren banget. Okay. Itu udah lama sih.
2: Oh, yang sebenernya. Ini ya yang pas dikasih Pak Jokowi itu ya.
0: Enggak tahu.
2: Kayaknya Pak Jokowi.
0: Pak Jokowi ya?
2: Ya pas Pak Jokowi.
0: Nah, itu deh pokoknya. Berarti pas zamannya Pak Prabowo. Pas Kemenhan-nya.
2: Iya, itu Pak Jokowi kan berarti.
0: Iya, Pak Jokowi.
2: Kemenhan-nya Prabowo.
0: Sekarang Prabowo yang jadi presiden. Mantap, oh, iya. Luar biasa, Allah Akbar.
2: Wis.
0: Insyaallah. Oke deh rekan Prima semuanya. Segitu aja obrolan kita hari ini ya. Dan tadi ada kutipan seru, kutipan yang menggugah hati kita untuk berubah. Apa Bang Abe?
2: Tadi dulu.
0: Bukan. Bang Abe, apa Bang Abe?
2: Aku short term memory loss ya. Jadi bukan notes dulu.
0: Tapi
2: kata dia habis ngobrol-ngobrol nih kalau apa sama Al-Fat El Hussein.
0: Gitu kita ya. Mengira Al-Fat.
2: Iya, intinya untuk bisa maju ke depan kita harus ngelihat setiap kesempatan tuh tidak berkecil diri. Tapi ngelihat setiap keraguan itu dirubah menjadi pertanyaan, gimana ya kalau aku ambil kesempatan ini nantinya akan seperti apa aku gitu.
0: Caps. Madian Al-Fat El Hussein 2026 Prima FM. Oke deh rekan Prima, thank you banget. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Ya kan akhirnya PTL pembelajarannya. Aku Sahil.
2: Aku Abe.
3: Dan aku Ipe.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum.
4: Merdeka.
0: Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah.

Sesubang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif dari seorang anak desa yang berjuang melawan kerasnya hidup. Namanya Ali. Yuk kita dengarkan kisahnya. Ali lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ali dan 6 saudaranya lahir dari keluarga yang sederhana. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang penjual perabot. Rumah mereka sederhana, tapi penuh canda dan tawa. Ali adalah anak yang ceria, dan di sekolah ia selalu juara kelas. Namun, semua itu berubah pada malam yang tak pernah ia lupakan. Malam itu, seperti biasa, ibunya Ali terbangun untuk sholat malam. Namun ia heran, ayahnya Ali yang biasanya sudah di atas sajadah, malam ini masih terlelap.
1: Ah, mungkin bapak kelelahan ya?
0: Bisik ibu dalam hati, dan ia memutuskan untuk tidak membangunkannya. Malam itu, ibu sholat tanpa ditemani ayah. Menjelang subuh, perasaan ibu mulai gelisah. Ibu mencoba mengguncang tubuh ayahnya Ali. Tubuh itu terasa kaku. Napas hangat yang biasanya ada, kini tak ada lagi. Dengan suara panik, ibu memanggil.
2: Pak, sudah subuh, ayo bangun. Pak, bangun pak, jangan buat ibu takut.
0: Namun sang ayah tidak bangun juga. Ia menyadari suaminya sudah pergi untuk selamanya. Rekan terima, kita tidak pernah benar-benar siap untuk kehilangan. Tapi waktu akan mengajarkan kita untuk berdamai. Bagaimana kisah selanjutnya tentang Ali, kita dengarkan di episode berikutnya.

0: Sekarang kita akan mendengarkan lanjutan kisah Ali. Bagaimanakah kehidupan Ali setelah ayahnya meninggal? Sejak ayahnya meninggal, kehidupan keluarga Ali berubah drastis. Ibunya yang tidak bekerja harus menghadapi banyak anak seorang diri. Satu persatu peninggalan ayahnya dijual. Kolam, sawah, bahkan perhiasan terakhir pun dilepas demi membeli beras. Ali kecil pun berjanji dalam hati.
1: Aku harus membuat ibu bangga.
0: Masa remaja pun datang. Di SMP, Ali tetap menjadi siswa yang berprestasi. Pulang sekolah, ia bekerja keras. Berjualan di kaki lima, menjajakan dagangan, bahkan menjadi kuli bangunan. Setiap Jumat, ia membersihkan masjid dengan harapan ada sedikit tips dari DKM untuk membeli buku. Di pengajian-pengajian, ia mulai berani ceramah meski suara dan tubuhnya masih kecil. Tiba saatnya Ali diterima kuliah. Namun, ibunya hanya bisa berkata dengan mata berkaca-kaca.
2: Nak, ibu memang tidak bisa bantu buat kuliahmu. Ibu hanya punya doa yang setiap malam ibu panjatkan untuk kamu.
0: Kata-kata itu menjadi bahan bakar hidup Ali. Ia berhasil mendapatkan beasiswa. Tapi, untuk biaya hidup, ia harus menumpang di rumah saudara dan menjadi tukang cuci piringnya. Ali juga menjadi guru les, bahkan pernah menjadi tukang cuci pakaian teman kampusnya. Walaupun di kampus dia seorang kepala senat, tapi Ali tidak pernah malu untuk melakukan semua itu. Tibalah saatnya Ali wisuda. Di tengah ribuan mahasiswa yang bersorak, berdirilah seorang wanita dengan pakaian sederhana tapi raut wajah penuh kebanggaan. Ibunya Ali datang untuk menyaksikan wisuda. Air matanya jatuh saat melihat Ali memakai toga dengan selendang bertuliskan mahasiswa terbaik. Ia berbisik pelan tapi penuh doa.
2: Ya Allah, dulu aku hanya bisa memberikan doa, tapi sekarang alhamdulillah kau jadikan ia berdiri di sana. Ali, ibu bangga sama kamu. Akhirnya kamu berhasil mewujudkan cita-cita kamu ya.
0: Rekan Prima, kisah anak desa ini adalah kisah nyata. Sosok yang hebat itu kini dikenal sebagai Dr. Ali Aminullah. Ia membuktikan kepada kita semua bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menggapai cita-cita. Demikianlah kisah inspiratif hari ini. Jangan pernah berhenti karena jalan terasa berat. Kadang yang kita kira sebagai akhir justru adalah awal dari kemenangan besar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan, sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi, dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima. Tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba, seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Halo rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Saya Danesti, Direktur PT Radio Prima Suara. 81 tahun Indonesia Merdeka. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Suara kita, Suara Prima 95,8 FM. Suara Indonesia Raya Abadi. Indonesia ada pun karena jurnalis. Maju pendidikan, maju Indonesia Raya Abadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.